0: UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar 1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
1: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam, tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
0: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GMB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh, selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
4: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
3: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat, yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
5: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
3: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
7: Besar. Ya, cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, ya. Dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi waterbombing, ya. Termasuk yang dilakukan di darat, ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
6: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
1: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing-nya juga bisa antara bersiar 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat, banyak sekali yang disiapkan. Banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat.
6: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
8: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
6: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
9: Saya Bima, asal saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
10: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026. Pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata, deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi, harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Alhumaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan, selamat pagi rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
12: Selamat pagi.
2: Baik. Informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
12: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya dan Mogot yang akan menuju Jalan Legend S. Parman maupun dari Jalan Legend S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antam Polri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
2: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: pagi.
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
4: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
2: Ibu aja pagi-pagi
4: so tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
4: Iya bu. Anu.
3: Anu, udah sana cepet. Bangun dari kasur.
5: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Anda masih mendengarkan siaran kami, program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 9 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, Anda dan saya akan bersama sampai pukul 10 tepat waktu Indonesia Timur. Dan nanti pukul 10 saya akan undur diri dari ruang dengar Anda. Dan nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya yang akan bertugas hingga pukul 15 sore nanti. Ya, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas rutinitas Anda semua dimanapun berada.

0: Ya, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Pendengar, kami saat ini sudah terhubung bersama rekan Oki Pinantoan yang saat ini berada di Pulau Numfor dan posisi saat ini berada di Bandara Numfor. Dan kita akan mendengarkan langsung seperti apa persiapan-persiapan jelang upacara 17 Agustus 2026 ini di Pulau Numfor. Dan saat ini rekan Oki bersama Kepala Distrik Numfor Timur. Kami persilakan, silakan rekan Oki. Silakan rekan Oki. Ya, halo. Ya, silakan rekan Oki, silakan.
1: Dengar di mana saya berada, langsung dari Bandara Numfor di Pulau Numfor, Kabupaten Biak Numfor. Saat ini saya bersama Kepala Distrik Numfor Timur, Bapak Joni Yunusos. Ini kaitannya dengan persiapan pelaksanaan upacara yang Bapak Wibat Agustus peringatan Hari Numfor Merdeka Jatuh 1 tahun 2026 yang dilakukan di Pulau Numfor. Dan tepatnya pada hari ini baru saya melakukan uji coba pendaratan pesawat CN-235 dari TNI Angkatan Udara yang langsung dibawa oleh Pangkodam 3 Marsda TNI Angkatan Udara dan diberi kemampuan bersama Kenora Kusmaya 3 TNI AU Bapak PG Sekda Tiaknika Bapak Jakob CN Milo Ketua TNI Bapak Bernadi dan juga Bapak ada juga Pak teman-teman kita Pak Sekretaris Panitia. Baik, saya langsung dengan Pak Tradisi Pak Polisik saya yang perlu disampaikan dengan uji coba pendaratan pertama setahun kemudian 235 di Bandara Numfor.
2: Iya, maaf semua masyarakat umumnya, saya mewakili Distrik Numfor Timur menyampaikan bahwa kita berterima kasih karena pada hari ini guna mendukung persiapan proses pelaksanaan hari ulang tahun RI yang ke 81 Bapak dengan pesawat CN-235 kami sebagai masyarakat Numfor pada umumnya berterima kasih karena hal ini juga yang kiranya pesawat dari AURI mendukung kegiatan ini itu semua karena anugerah Tuhan. Kedua, ya situasi persiapan di lapangan juga sudah 100% sudah siap dan situasi di seluruh secara umumnya aman dan kondusif. Dan terima kasih kepada Bupati Biak Numfor yang mana tahun ini memberikan kami di rumah direktur khususnya Pulau Numfor sebagai tuan rumah untuk melaksanakan hajat Kabupaten Biak Numfor yang dilaksanakan di Pulau Numfor.
1: Persiapan kita khususnya untuk pengunjung masyarakat
2: ini harus ya berguna masyarakat dari lima distribusinya di Distrik Numfor Timur mereka pada antusias karena ini merupakan berkat besar bagi kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk bisa melaksanakan hari ulang tahun nasional yang tadinya di Kabupaten Biak Numfor tapi tahun ini bisa dilaksanakan di Numfor sebagai tuan rumah mewakili lima distrik Pulau Numfor. Dan hal ini ada beberapa distrik yang sama-sama yaitu distrik Toiro, Boyadori, Bermara, dan Orkire.
1: Terima kasih.
2: Ya, terima kasih lagi.
1: Baik, mungkin antara singkat dengan kepala distrik Kepimut, Bapak Juni Iwan. Untuk sampaikan juga sekali lagi bahwa dijadwalkan nanti CN-235 ini akan membawa khususnya untuk Forkopimda Plus pada hari tepatnya tanggal 17 Agustus 2026 langsung dari Bandara Numfor Pulau Numfor. Saya berkenankan kembali ke studio. Selamat malam.
0: Ya, baik, terima kasih rekan Oki Pinantoan. Pendengar, demikian telah kita dengarkan bersama laporan langsung rekan Oki dari Numfor dan juga sempat berdialog langsung dengan Kepala Distrik Numfor Timur Bapak Yewon terkait dengan persiapan 17-an Agustus ya, upacara yang akan berlangsung di Pulau Numfor dan juga uji coba pesawat CN-25 di Bandara Numfor yang baru saja kita dengarkan bersama. Dan pendengar, kami juga informasikan bahwa nanti tanggal 17 Agustus 2026 upacara juga di relay bersama Pro 1 RRI Biak yang akan kami siarkan pada pukul 17 waktu Indonesia, pada pukul pagi ya. Ya, pada tanggal 17 waktu ya 17 Agustus 2026. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cicak Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Iya, pendengar selamat siang, salam sehat bagi semua di mana saja berada. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama Pro 1 RRI Biak. Iya, tanggal cuaca cerah untuk edisi hari ini ya, edisi Rabu 12 Agustus 2026. Iya, nuansa panas untuk saat ini Kota Biak sendiri dengan semangat masih menemani Anda di suasana siang saat ini. Artinya berbagai aktivitas apapun yang Anda laksanakan, saya harapkan semua tetap dalam kondisi sehat. Iya, tanpa kekurangan apapun dan pastinya dengan kondisi yang baik-baik saja. Pendengar, menemani aktivitas yang Anda dan berbagai kesibukan dan juga ragam aktivitas yang Anda laksanakan, semoga hari ini tetap terbaik. Dan apapun yang menjadi target kerja, pencapaian usaha kerja dan lainnya menjadi hal-hal yang baik untuk Anda semua. Ya, ragam informasi kembali saya hadirkan untuk Anda, di mana terkait dengan pengantrian bahan bakar minyak yang mungkin kita lihat bersama hingga sampai saat ini antrian panjang dari berbagai kendaraan-kendaraan yang pada minggu lalu bahkan hingga sampai saat ini sudah mulai berkurang. Hal tersebut juga karena tengah dilakukan Satuan Tugas Bahan Bakar Minyak atau Satgas BBM Polres Biak Numfor yang tengah melaksanakan penertiban dan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi di 3 stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kabupaten Biak Numfor sejak Minggu 5 Agustus 2026 pekan ini. Pendengar, pengawasan tersebut juga dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Biak Numfor Ibtu Daniel Set Rumpaidus SHMH bersama para tim yang langsung turun dan memantau kondisi di lapangan seperti apa. Nah, penertiban dilaksanakan berdasarkan dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang terkait minyak dan gas bumi beserta perubahannya. Langkah ini juga merupakan tindakan lanjut atas pengaduan dan keluhan dari masyarakat termasuk pantauan di media sosial. Ya, langkah tersebut juga dilaksanakan atas keluhan dari masyarakat termasuk beberapa pantauan di media sosial terkait antrean panjang yang kerap terjadi di SPBU dan kalangan BBM bersubsidi. Ya, untuk itu pendengar, Kasat Reskrim menegaskan pemantauan dan penertiban dilakukan di 3 titik SPBU yaitu SPBU Dolok di Jalan Sisingamangaraja, SPBU Bempo di Jalan Jenderal Sudirman dan SPBU Fajar Papua. Di mana dari hasil monitoring dan pengecekan lapangan menunjukkan bahwa stok BBM Pertalite dan solar sebenarnya tersedia cukup dengan pasokan hariannya berkisar antara 10 hingga 15 kiloliter per SPBU. Kendala yang ditemukan bukan pada ketersediaan melainkan pada penyalahgunaan dan pengisian berlebih oleh pihak-pihak tertentu. Di mana faktor dari stok BBM subsidi di Biak Numfor cukup namun ada indikasi pengisian berulang hingga 4 hingga 5 kali oleh kendaraan yang sama serta penggunaan tangki modifikasi. Nah, ini pendengar, dan hal tersebut juga membuat antrean memanjang dan warga yang berhak kesulitan mendapatkan jatahnya, ungkap Ibtu Daniel saat melaksanakan sidak di SPBU Dolok pada Selasa 11 Agustus 2026 kemarin. Nah, dalam operasi penertiban ini juga pihak kepolisian mengamankan sejumlah kendaraan beserta peralatan modifikasi tangki, antara lain 8 motor Yamaha Fiction, 6 motor Honda Tiger, dan 1 motor Suzuki Ninja, 1 motor Suzuki Thunder, 3 mobil Avanza, 3 mobil taksi penumpang. Kasat Reskrim menyebut ditemukan praktik pungutan tidak sah oleh petugas pengisian di SPBU yang menerima imbalan sebesar Rp5.000 hingga Rp20.000 per kali pengisian untuk melayani pembeli berulang. Kepolisian telah memberikan teguran keras kepada pihak pengelola SPBU dan Pertamina serta memperingatkan akan menindak tegas pelanggaran berikutnya sesuai undang-undang migas yang berlaku.

0: Ya, pendengar, berbagai upaya penertiban yang telah berlangsung selama satu minggu terakhir mulai menunjukkan hasil, di mana stok BBM kini dapat bertahan hingga jam operasional tutup, antrean berkurang, dan warga dapat mengisi bahan bakar sesuai haknya tanpa antri berlebihan. Warga yang selama ini terpaksa membeli BBM non-subsidi karena kesulitan mendapatkan Pertalite, kini sudah dapat kembali menikmati jatahnya. Sementara pihak kepolisian juga menegaskan bahwa pengawasan dan penertiban terhadap penyalahgunaan BBM subsidi ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan hingga satu bulan ke depan dengan tujuan agar penyaluran BBM subsidi tetap tepat sasaran, adil, dan benar-benar diterima oleh warga yang berhak. Seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor diimbau agar ikut menjaga ketertiban, tidak melakukan pengisian berlebih maupun menggunakan tangki modifikasi serta melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan praktik penyalahgunaan.
1: Salah satunya?
0: Iya, demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda pada garah di siang hari ini. Tetap bersama Pro 1, kami hadirkan terus menemani Anda informasi dan juga rangkaian info-info terupdate tetap di 96.1 MHz Pro 1 RRI Biak.
1: Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
2: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacet ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Pendengar satu bisa bersama.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja untuk orang lanjut usia alias lansia tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, bahkan dilansir dari laman tarbanhoax.id. Tautan pada unggahan mengarah kepada laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang dicurigai sebagai modus phishing atau pencurian data pribadi. Ini juga melansir dari antaranews.com melalui program resmi pemerintah pada Juni 2026. Kementerian Tenaga Kerja Kemenaker bekerja sama dengan Boga Group membuka program lansia aktif bagi masyarakat berusia 60 tahun ke atas di beberapa daerah. Pendaftaran program tersebut dibuka pada 3 hingga 8 Juni 2026 melalui tautan bit.ly, Boga Kemenaker lansia.co.id. Sehingga informasi yang beredar dengan tagar tersebut atau disampaikan melalui tautan media sosial lowongan kerja untuk lansia 2026, informasi tersebut dikategorikan bersifat hoax atau tidak benar keakuratannya. Padahal sekian kabar cek fakta edisi hari ini 12 Agustus 2026 bersama saya Yapi Burdama.
1: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
3: Aku ingin jadi reporter.
4: Kelak aku ingin jadi peluan.
5: Cita-citaku, bingung aku.
6: Aku sih pengen jadi musisi.
7: Kalau aku ingin jadi presiden.
8: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
9: Langkah tegap maju. Jalan.

Paskibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

1. Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Selamat siang, salam sehat, tetap semangat, selamat beraktivitas untuk semua di siang hari ini. Ya, tadi beberapa hadir lagu yang sudah saya hadirkan untuk Anda menemani kebersamaan kita di pagi siang hari ini ya, dengan cuaca panas untuk Kota Biak sendiri. Semangat untuk semua pendengar, langsung saja saya nantikan Anda yang ingin bergabung ya di acara kita Titip Tembang Siang Pro 1 RRI Biak.

Iya, yeah, silakan saja untuk Anda yang ingin bergabung 0822-5163-4612 yang ingin ikutan bersama saya di acara Titip Tembang Siang. Saya tunggu saja partisipasi dan juga kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Biak di acara kita Titip Tembang Siang untuk saat ini. Anda yang ingin bergabung langsung saja bisa berinteraksi bersama saya melalui layanan telepon kita 0822-5163-4612. Ya, Titip Tembang Siang hadir nanti gak tepat pukul 11, pukul 12 nanti seperti biasa. Selama 1 jam kebersamaan kita di acara Titip Tembang Siang Pro 1 RRI Biak. Ya, silakan saja untuk Anda yang ingin bergabung 0822-5163-4612. Saya nantikan saja untuk permintaan lagu-lagu atau mungkin berbagai ucapan, sapaan atau juga salam-salam yang ingin Anda request. Saya nantikan saja di layanan telepon kita 0822-5163-4612. Kebersamaan kita nanti di Titik Tembang Siang kurang lebih hampir 1 jam pendengar, hingga dapat pukul 12 lebih 05. Kita akan menantikan penyampaian Hasan Suhur untuk daerah Biak dan sekitarnya. Saya nantikan saja seperti biasa 0822-5163-4612. Di Titip Tembang Siang, yang ingin bergabung bisa sama saya melalui layanan telepon kita. Yang ingin bergabung secara langsung hadir menemani Anda pendengar 0822-5163-4612.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Oke, saya terima dulu line telepon yang sudah hadir dengan siapa di mana. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Iya, silakan dan Bapak siapa di mana?
2: Pak
1: Daeng, silakan Bapak Daeng.
2: Namaku Mama Papua.
1: Oke, Dro Casentov ya. Iya. Oke, siap. Baik, Pak Daeng. Terima kasih. Iya, selamat siang. Kasumasa. Oke, terima kasih Pak Daeng sudah bergabung. Iya, nanti akan saya pilihkan lagunya. Ditunggu saja untuk Pak Daeng ya. Nanti saya hadirkan lagunya dari Ocha Sentup Mama Papua. Oke, yang lain lagi silakan 0822-516-3461. Saya masih menemani Anda pendengar. Ini 24 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Yang sudah hadir melalui via WhatsApp kita, melalui pesan singkat. Nanti saya pilihkan juga lagu-lagunya tadi yang sudah di request dari Terry di persimpangan Dilema. Ada ya menemani kita juga Om Dayang, nanti akan saya hadirkan lagunya dari Ocha Sentuf. Judulnya tadi Sapu Mama Papua. Oke, terima kasih untuk Pak Dayang di Samova. Yang lain silakan 0822-516-3461.

0: atau telepon lagi. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, silakan. Bapak kabar ya, Kak? Iya, silakan Pak Kabarek.
1: Pak. Ya. Oke, untuk semuanya yang ada di pinggiran Kafe Victor. Ada pelukurian itu. Ada beberapa yang ada di situ, di Victor dengan.
0: Oke. Siap.
1: Aku bakal menuju ke Victor baru. Oke.
0: Itu saja.
1: Ya,
0: oke, siap. Terima kasih Bapak, selamat siang. Oke, dari Bapak Kabarek ya di Arara Pantura. Terima kasih sudah bergabung, selamat siang, salam sehat selalu ya. Permintaan lagunya tadi dari almarhum, lagunya Roy Romero kayaknya ini. Nanti akan saya hadirkan menemani semua di siang hari ini. Terima kasih ada Bapak Kabarek, ada Pak Dayeng di Samova tadi. Nanti akan saya hadirkan permintaan lagunya tetap bersama Pro 1 Arari Biak di titik tembang siang hari ini. Pendengar, oke, yang satu lagi silakan. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Oh, Yan Rumbarar. Oke, siap Bapak, nanti akan saya hadirkan lagunya. Siap, makasih Bapak. Oke, selamat siang.

101. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu Bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja, tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan.

0: Banyak persoalan di dunia ini dapat diselesaikan dengan cepat jika ada orang yang bersedia memulai mengambil tindakan pertama. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, persoalan-persoalan kecil dan sederhana seringkali berkembang menjadi persoalan besar dan kompleks karena tidak ada orang yang berinisiatif. Kebanyakan orang lebih suka menunggu orang lain bertindak sebelum dirinya bertindak. Pendengar, kadang-kadang inisiatif yang dilakukan seseorang tidak membawa hasil seperti yang diharapkan. Namun, bagaimanapun seseorang yang bertindak lebih dahulu atau seorang inisiator adalah seorang yang lebih hebat dibandingkan dengan orang yang tidak berbuat apa-apa. Pendengar, tidak salah jika Anda dan saya lebih dahulu menyampaikan permohonan maaf jika mungkin terjadi kesalahpahaman dalam berinisiatif.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Oke, teman nostalgia dari Black Sweet sudah hadir mengantar kita pada kar di menit ke-1 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Menantikan nanti pada pukul 12.04 kami hadirkan kembali untuk Anda pendengar Ian Wansa rangkaian lagu religi Islami. Tepat pukul 12.04 kita akan ikuti penyampaian azan zuhur. Saya kiri saja untuk kebersamaan kita di acara Titip Tembang Siang edisi hari ini pendengar 12 Agustus 2026. Akan kembali hadir menemani Anda untuk nuansa esok pendengar dengan rangkaian acara kita seperti biasa, Titik Tembang Siang untuk edisi esok. Saya kiri saja, kita nantikan tepat pukul 12.04 nuansa lagu-lagu religi Islami. Saya hadirkan kembali ke ruang dengar Anda.

Iya, pada hari kita jelang penyampaian azan zuhur untuk daerah Biak dan sekitarnya, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan azan zuhur untuk warga Biak dan sekitarnya.

101. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Iya, tepat pukul 12 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Kembali saya hadirkan untuk Anda berbagai musik hiburan, nuansa lagu-lagu Indonesia Pop Barat. Kembali saya hadirkan warnai ruang dengan Anda untuk siang hari ini, pendengar, di bersamaan kita edisi 12 Agustus 2026. Nanti hingga tepat pukul 13 atau ke jam 1 siang, kita akan ikuti kembali penyampaian warta berita sentral yang dirangkum dalam dinamika dunia olahraga dari Pro 3 Jakarta. Selamat siang untuk Anda, kami ucapkan selamat mendengarkan, selamat menjalankan aktivitas Anda untuk edisi siang hari ini. Tetap bersama Pro 1 RRI Biak di FM 96.1 MHz. Salam sehat untuk Anda.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain, gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, satu dari Atta Halilintar ya, dengan Dimensi Cinta tengah mengantar kita pendengar tidak terasa. Sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur atau ke jam 1 siang saat ini, kita menyimak kembali penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta yang dirangkai dalam rangkaian dinamika dunia olahraga dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur saat ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Langsung kita bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta. Ikuti penyampaian warta berita Pro 3 pukul 13 atau 1 siang saat ini dari Pro 3 Jakarta.

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Gars. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Blanche kommt auf Malin, Schuss! Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Talisca Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Talisca menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26. Namun, penyelamatan gemilang dari Daniel Kudyakov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Talisca mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brasil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudyakov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce, Ismail Kartal, mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok...
2: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
4: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
2: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk membalikkan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada. Dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya. Dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
5: Ist an die Grenzen gegangen, hat
2: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen.
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Rafael Jodor terus mencatat pencapaian baru dalam penampilan perdananya di level Elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Jodor menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Jodor tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
1: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
2: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
0: Pada babak semifinal, Rafael Jodor akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal dijadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu malam waktu setempat untuk memperebutkan tiket ke partai final Canadian Open 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
0: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Ya, pastinya sangat bersyukur di debut pertama musim ini. Ya, pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari. Lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain? Karena kan ini kejuaraan penting ya?
2: Pastinya beda. Saya sama Kak Kalian mesti lebih difokusin lagi buat ke musim.
4: Sharing apa aja nih, cerita sama
2: Rikawet? Biasanya cuma bercandaan aja sih, tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang kemarin.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal kapan kita menjadi target untuk sama apa?
2: Nggak nyangka sih bisa debut di bulan ini.
3: Udah persiapan mental itu bisa nggak, Talita?
2: Pastinya iya.
3: Lagi apa ya?
2: Biar agak tenang itu. Ya, mungkin sebenarnya.
4: Ada tekanan?
2: Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada target dari kelas ini nggak? Cukup ini perbedaannya.
2: Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih.
4: Ini aku pertama pakai ini. Potensi terpakai yang juga. Oke, jadi ini.
2: Senang juga sih ketemu Anseong. Apalagi dia ranking 1 dunia kan. Itu buat patokan saya untuk kedepannya itu apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Tapi fokus aku pertama ini.
2: Iya,
3: mulai itu saya bilang, kok aku perasaan kamu ketika akan tampil di kejuaraan dunia ini kan kayak suami turnamen lain meskipun pesertanya ya hampir sama ya seperti itu, gimana?
2: Mindsetnya mungkin pastinya cuma ingin main bagus aja sih, gak mikir kalau menang, pokoknya keluarin kemampuan yang saya itu.
1: Ya, benar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad merah putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah tunggal putra Jonathan Christie, ini unggulan ketiga, Ali Farhan unggulan ke-11, tunggal putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhani Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solihul Fikri, Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Yokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Melisha Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih 1 medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kemenpora, terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
4: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Iya, dari Mega Z. Iya, aku orang tak punya hadiah dengan requestan lagu-lagu dangdut kita di siang hari ini. Padahal iya, lepas 53 menit tuh saya dari pukul 13 waktu Indonesia Timur. Selamat siang. Iya, semangat di salam dangdut asik ya, bersama Pro 1 di acara kita Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, pendengar. Saya nantikan saja untuk kebersamaan Anda yang ingin bergabung 0822-5163-4612 di acara kita Pro Dangdut di edisi 12 Agustus 2026 siang hari ini, pendengar. Iya, untuk Anda yang bergabung di acara kita Dangdut adalah kita, biar semangat terus. Iya, tetap bersama saya di 0822-5163-4612 dan juga bisa bergabung melalui pesan singkat WhatsApp kita. Iya, layan telepon yang sama. Saya sapa dulu yang sudah hadir dengan siapa di mana. Halo, selamat siang. Salam sehat. Iya, Prodangdut, Dangdut adalah kita. Dan siapa di sana? Halo. Ah, oke, silakan Bang Putra. Request lagu apa nih atau mau salam-salam dulu?
1: Lagunya dari True Ambisi.
0: Ini apa nih Bang Putra?
1: Bambu.
0: Oke. Dari True Ambisi ya.
1: Iya.
0: Ah, oke, itu saja. Ada salam-salam apa gimana lagi? Ada?
1: Salam buat Rakma. Kakak Uat.
0: Oke.
1: Umpam Pratana Bu Upri. Kakak Uat
0: Siap.
1: Terima kasih. Salam buat Merdeka.
0: Merdeka, makasih Bung Putra. Salam dangdut asik. Oke, makasih ya. Iya, dari Bung Putra. Nanti saya belikan lagunya dari Trio Ambisi, Gubuk Bambu. Nah, satu lagi saya terima dulu. Ini lama juga nih teleponnya. Halo, selamat siang. Iya, terima kasih. Silakan Kak Panji. Ini Cynthia. Judulnya apa nih Kak Panji?
1: Selalu Rindu.
0: Selalu Rindu ya. Oke. Saja
1: sebentar
0: karena iya karena budaya para budaya ini.

0: kalau sebab nambah-nambah
1: Bapak-bapak
0: semua,
1: itu sudah.
0: Bapak-bapak gue mesti 40 anak untuk satu lagi ikut gue nuntur.
1: Oh, iya. Oh, iya. Makasih Panji. Oke, selamat siang. Iya. Makasih ya buat Panji yang sudah bergabung. Dari Ines Hendy akan saya pilihkan lagu dangdutnya. Iya, lanjut lagi layan telepon kita 082251634612 masih terus menemani Anda pendengar di acara kita Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Oke, saya hadirkan dulu untuk beberapa rangkaian lagu yang sudah direquest dari Trio Ambisi, ada juga dari Ines Hendy. Iya, Gubuk Bambu diikuti juga dengan Selalu Rindu. Oke. Selamat siang, salam sehat, semoga terhibur di acara kita Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
3: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada, yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami yang diserap dari bahasa Jepang ini adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. 31 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Pendengar, ya, Mas Dangdut adalah lagu-lagu dangdutan. Saya hadirkan menemani suasana siang kita untuk saat ini. Kami sampaikan juga pendengar, lepas 30 menit ke depan pada pukul 15 atau ke jam 3 sore nanti, kita akan menyimak penyampaian buletin sore Warta Berita Daerah Biak tepat pukul 15 atau pukul 3 sore waktu Indonesia Timur. Iya, masa lagu-lagu dangdut sudah dari Rita Sugiarto, ada juga dari Tommy J. Pisa, Elvi Sukaisi, dan juga beragam artis lagu-lagu artis dangdut yang terus saya hadirkan dengan nuansa lagu-lagu dangdutan menemani suasana siang kita untuk saat ini. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.

Telepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, telepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkal

0: Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal. Kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.

pendengar, kami ingatkan kembali waktu saat ini tengah menunjukkan pukul 14:55 waktu Indonesia Timur. Jadi pas mistahap kopi dangdut masih terus saya hadirkan untuk Anda, nuansa lagu dangdut. Yang terakhir nanti akan saya hadirkan lagi dari Ayu Ting Ting, alamat palsu sekaligus tengah mantar kita hingga tepat pukul 15 atau ke jam 3 sore. Sesaat lagi kita akan simak penyampaian warta berita daerah yang kami rangkum dalam buletin sore tepat pukul 15 atau jam 3 sore nanti. Untuk penyampaian kabar berita daerah tepat pukul 3 waktu Indonesia Timur.

Iya, pendengar, saya sudahi saja kebersamaan kita di acara Pro Dangdut di sore hari ini ya. Siang menjelang sore, tepat pukul 14.57 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah bergabung. Untuk semua pendengar yang sudah ikutan sama saya tadi dalam acara kita request lagu dangdut, saya sudahi saja kebersamaan kita. Sesaat lagi kita akan menyimak penyampaian warta berita daerah yang kami rangkum dalam penyampaian buletin sore tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Terima kasih, selamat sore, salam dangdut asik. Pro 1 akan kembali hadir untuk edisi esok di acara dangdutan selanjutnya di edisi-edisi berikutnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Sore. Pendengar, kami rangkaikan rangkaian kabar berita untuk edisi hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Beragam informasi menarik kami hadirkan, selengkapnya disampaikan bersama saya, Yapi Burdam.

0: kita awali berita pertama. Program Kartu Tani sasar 500 petani di 10 distrik di Kabupaten Biak Numfor. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Oki Penontoan berikut ini.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor melalui program Kartu Tani di tahun ini gencar disosialisasikan kepada masyarakat tani. Sosialisasi tersebut digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor secara bertahap. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor, Dr. Hewan Bambang Hayanto, mengatakan sosialisasi dilakukan secara bertahap di 10 distrik diperuntukkan kepada 500 petani yang telah didata penyuluh pertanian di masing-masing wilayah.
2: Kegiatan ini melibatkan Kepala Distrik, Bank Papua, dan Perum Damri sebagai pihak yang mendukung pelaksanaan program Kartu Tani. Sosialisasi ini akan dilaksanakan secara bertahap di 10 distrik dan program ini diperuntukkan bagi petani yang telah didata oleh penyuluh pertanian di masing-masing wilayah. Hingga saat ini kurang lebih sekitar 500 petani dari 10 distrik yang telah terdata sebagai sasaran program Kartu Tani. Melalui Kartu Tani ini, pemerintah Kabupaten Biak Numfor memberikan dukungan penuh kepada petani, salah satunya berupa fasilitas transportasi gratis untuk mengangkut hasil kebun dari lokasi menuju pasar. Program ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban biaya transportasi, melancarkan distribusi dan pemasaran hasil pertanian, serta meningkatkan manfaat ekonomi yang bagi masyarakat petani. Para petani menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Bupati Biak Numfor atas perhatian dan dukungan melalui program baru Kartu Tani ini. Petani berharap program tersebut dapat terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat tani di seluruh wilayah Kabupaten Biak Numfor.
1: Ketua Kelompok Tani Arwambu, Matias Yosep Sarwamo, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Biak Numfor melalui dinas terkait yang telah menyelenggarakan sosialisasi Kartu Tani.
3: Mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah, kabupaten, dan dinas terkait, yaitu Dinas Pertanian, karena hari ini kami mendapatkan sosialisasi tentang kartu tani untuk membantu kami petani kelompok transportasi, dan kami harap ke depan nanti kepada pemerintah kabupaten maupun dinas terkait yaitu pertanian dan peternakan, untuk nanti ke depan masih ada banyak kebutuhan kami petani. Jadi dengan harapan ke depan kami harapkan Bapak Bupati dan Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan ruang kami. Kartu taninya sudah ada, tapi untuk subsidi seperti kami kan punya beberapa alat kan untuk kelola kebun atau lokasi untuk menjadi lahan tanam untuk kami. Yang kami ke depan sekarang yang kami kendala kami itu cuma bahan bakar, karena ada beberapa jenis alat yang kami pakai. Yang pertama, satu alat butuh bahan bakar bensin, yang dua dan tiga butuh bahan bakar solar. Cuma yang kami kendala mungkin cuma itu saja.
1: Sebelumnya Kepala Distrik Oridek, Welem Membrasar, mengatakan melalui program Kartu Tani oleh pemerintah daerah Biak Numfor sangat membantu petani yang kerap mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil kebun.
4: Kalau saya lihat dari teman-teman petani ini, dari beberapa kampung ini, mereka sangat senang sekali. Mereka berterima kasih untuk Bapak Bupati yang sudah mensponsori mereka dengan Kartu Tani dari Dinas Pertanian ini. Makanya mereka bilang, Bapak kalau ada kita punya hasil nanti kita mau panen, undang Bapak Kepala Dinas dengan Bapak Bupati datang, tolong buka pertama, panen pertama. Mereka juga berharap, mereka bilang mereka panen mau angkat jualan ke pasar itu terkendala dengan mereka punya keadaan. Kalau pas ada uang, kalau tidak ada uang ya terpaksa jalan jual di dalam kampung saja. Gratis ini yang mereka sangat bersyukur, karena ya mereka walaupun punya hasil, tapi kalau tidak ada uang mau bagi jual ke mana. Banyak tadi ada beberapa ibu yang bertanya, kira-kira nanti kita bayar? Tidak, ini sudah langsung kerjasama antara Pemda melalui pertanian dan Bank Papua.
1: Kegiatan sosialisasi program Kartu Tani akan berlanjut di Distrik Biak Utara dan Distrik Andi pekan ini.
0: Pendengar, pengurus paguyuban sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI Kabupaten Biak Numfor periode 2026-2030 resmi dilantik. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rin Arini berikut ini.
5: Pelantikan Pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI Kabupaten Biak Numfor periode 2026-2030 berlangsung di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak Senin 10 Agustus 2026. Ketua baru Daniel Tanuria bersama 30 pengurus dari berbagai bidang siap memikul amanah untuk 5 tahun ke depan. Dalam sambutannya, Koordinator Wilayah PSMTI Setanah Papua, Isak Montolalu mengingatkan pengurus baru untuk menjaga kerukunan antar generasi. Ia berharap kepengurusan muda yang baru dapat membakar semangat dan terus memperkuat solidaritas, saling menguatkan yang lemah, dan bekerja sama dengan yang kuat. Senantiasa berdoa dan bersatu menghadapi segala situasi.
6: Saya berterima kasih kepada pendahulu, pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Biak Numfor pada periode yang lalu yang sudah memberi banyak bimbingan. Saya juga sangat berterima kasih tokoh muda kita, Koko Daniel, Koko Robert, tidak ragu-ragu untuk meneruskan perjuangan ini. Namun harus diingat, budaya orang Tionghoa menghormati orang yang lebih tua, pegang teguh itu. Mari kita betul-betul mengembangkan solidaritas di tengah masyarakat. Saling memperhatikan. Yang lemah kita dukung, kita topang. Yang kuat kita ajak bekerja sama untuk bergandengan tangan di dalam menghadapi situasi sesulit apapun juga.
5: Sementara itu, mewakili Bupati Biak Numfor, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Biak Numfor, Adam Umar SIP MAP mengatakan warga Tionghoa adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah dan kemajuan Biak Numfor, baik melalui sektor ekonomi, perdagangan sosial maupun budaya. PSMTI harus menjadi jembatan yang memperkuat kebersamaan dan toleransi, menjadikan keberagaman sebagai kekuatan pemersatu.
7: Kepengurusan yang baru, periode 2026-2030 yang baru dilantik, sekali lagi mari menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga iklim investasi yang kondusif serta mendukung program pembangunan daerah. Selamat bekerja, selamat mengabdi untuk masyarakat Biak Numfor tercinta.
5: Diharapkan melalui pelantikan ini, PSMTI Biak Numfor dan Persatuan Wanita Tionghoa Perwanti dapat menjadi mitra strategis dalam menjaga iklim investasi yang kondusif serta mendukung seluruh program pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Biak Numfor.
0: Pendengar, Rini Adriani Singgalingging resmi jabat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Tri Rian.
8: Ketua Pengadilan Negeri Biak Gresli Novendra Manuhutu melantik Rini Adriani Singgalingging sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak Rabu 12 Agustus 2026 tempat di kantor Pengadilan Negeri Biak. Pelantikan tersebut sekaligus mengisi kembali posisi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak. Ketua Pengadilan Negeri Biak Gresli Novendra Manuhutu mengatakan jabatan Wakil Ketua memiliki peran penting dalam membantu ketua menjalankan tugas dan memastikan pelaksanaan tugas di lingkungan pengadilan berjalan optimal.
9: Jadi hari ini kita melakukan pelantikan terhadap Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak. Kebetulan posisi wakil ini memang sudah cukup lama kosong. Ya, saya sendiri waktu itu dilantik sebagai Ketua Pengadilan Negeri Biak ini tahun 2025. Itu dilantiknya bulan Oktober, kemudian sejak saat itu memang posisinya kosong. Jadi sebelumnya kan ada ketua, saya waktu itu wakil, beliau kemudian meninggal pada tanggal 21 Februari 2025, sehingga saya yang menjabat sebagai ketua, wakil, kemudian menjabat mengisi kekosongan. Nah, kebetulan hari ini ada pelantikan. Ini memang hal yang biasa, ya. Apalagi untuk mengisi posisi sebagai wakil ketua, di mana wakil ketua itu kan dia membantu tugas dari ketua. Nah, sehingga dengan dilantiknya wakil ketua ini, ya mau tidak mau ada pelaksanaan tugas itu sudah berjalan sebagaimana mestinya karena ada ketua kemudian.
8: Menurutnya, dengan dilantik wakil ketua yang baru, pelaksanaan tugas pimpinan Pengadilan Negeri Biak diharapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Grace selanjutnya meminta Rini Andriani Singgalingging untuk membangun kerjasama dan sinergi dalam menjalankan tugas sebagai bagian dari pimpinan Pengadilan Negeri Biak.
9: Ya, saya pikir ya hal seperti biasa ya. Artinya ketika ada kedudukan wakil ya berarti dia kita harus bekerja bersama-sama supaya apa yang diharapkan, apa yang diinginkan oleh Mahkamah Agung itu dapat terwujud. kita tahu bahwa pengadilan negeri Biak itu kan motonya itu adalah mewujudkan pengadilan yang unggul. Nah, unggul itu dapat terlaksana ketika ada kerjasama yang baik, ada sinergi yang baik di antara saya selaku pimpinan.
8: Melalui pelantikan ini diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan pembagian tugas, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan serta kinerja pengadilan negeri Biak dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
0: Baik, pendengar, kita beralih informasi menarik lainnya. Kami ajak Anda kita ikuti rangkaian wawancara terkait bersama Kasat Reskrim Polres Biak Numfor itu Daniel Setrumpaidus SHMH yang melaksanakan sidak lapangan di SPBU atau pom bensin Biak. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan bersama rekan reporter kami Ririn Arini berikut ini.
5: Pendengar, saat ini kami sudah bersama Kasat Reskrim Polres Biak Numfor Ibtu Daniel Setrumpaidus SHMH yang melaksanakan sidak lapangan di SPBU atau pom bensin di Biak, menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait antrian panjang yang mengganggu pengguna jalan dan diduga terjadi pembelian berlebihan atau tap bensin jenis Pertalite. Dan baik Pak Kasat, boleh dijelaskan pelaksanaan sidak ini seperti apa?
10: Ya baik, terima kasih untuk para pendengar di mana saja dan rekan media serta seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Jadi saya selaku Kasat Reskrim Polres Biak Numfor, Pak Daniel Rumpaidus bersama rekan-rekan tim dari Satgas BBM Polres Biak Numfor. Di sini kami melaksanakan kegiatan penertiban terkait dengan BBM subsidi di Kabupaten Biak Numfor, yang mana kami melaksanakan ini berdasarkan ada dasar hukum kami, yaitu pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian Republik Indonesia, kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, dan melalui perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja, kemudian adanya juga pengaduan dari masyarakat di media sosial. Jadi banyak lanjuti itu bahwa kami melaksanakan patroli cyber di media sosial dan banyak berita di info kejadian Kota Biak bahwa akhir-akhir ini banyak antrian daripada BBM subsidi. Makanya mulai dari hari kurang lebih dari hari Minggu tanggal 5 sampai dengan tanggal 9 atau 10 Agustus kami melaksanakan monitoring di 3 titik SPBU, yaitu di SPBU Dolok Jalan Sisingamangaraja, kemudian SPBU di Bempo Jalan Jenderal Sudirman, kemudian di SPBU Fajar Papua. Nah, dari kegiatan ketiga mulai dari satu minggu ini kami melaksanakan rutinitas penertiban. Artinya apa? Ya, ini adalah BBM subsidi yang memang benar-benar harus diterima oleh masyarakat. Nah, kami mengecek langsung ke lapangan apa sih yang menjadi kendala-kendala terkait dengan antrian-antrian BBM ini. Nah, kami juga berlaksana koordinasi dengan pemerintah daerah, Dinas Perindakop, dan dari Pertamina sendiri kami turun langsung, kemudian kami melakukan pengecekan ke lapangan. Ternyata fakta-faktanya itu bahwa ternyata BBM subsidi di Kabupaten Biak Numfor, baik Pertalite, solar, dan semua itu stoknya cukup. Jadi per hari itu bisa 15 KL sampai, ya tergantung. Jadi ada 3 titik ini, ada yang 10 KL, 15 KL. Itu untuk apa? Untuk melayani masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Nah, kendala di lapangan ini yang kita dapatkan adalah bahwa adanya indikasi daripada penimbunan BBM itu mereka menggunakan modifikasi tangki solar dan itu. Jadi di hasil penertiban kami mendapatkan mengamankan ada barang-barang yang mereka gunakan, yaitu 3 unit sepeda motor Vixion, 2 unit sepeda motor Honda Tiger, ada 1 unit sepeda motor Suzuki, kemudian 1 unit sepeda motor Suzuki Thunder, 3 unit mobil Avanza, 2 unit mobil taksi, kemudian ada sekitar 10 motor yang dimodifikasi tangkinya. Nah, ini imbauan kami kepada masyarakat di Kabupaten. Sebenarnya kalau mau dipikir-pikir, kalau ini stok BBM cukup untuk sesuai dengan jatah kuota di Kabupaten Biak Numfor. Nah, kenapa kami dari pihak kepolisian dengan Pertamina melaksanakan penindakan ini? Artinya apa? Ya biar ini dia tepat sasaran. Asas keadilan sosial itu harus ada. Jadi kenapa kita lakukan penertiban ini? Karena ya satu orang itu setelah kita lakukan pengecekan di lapangan, satu orang itu dia bisa melakukan pengisian sampai 4 sampai 5 kali. Nah, sini kan kami juga sudah memberikan teguran keras melalui Pertamina kepada ketiga pemilik SPBU ini, terutama yang bandel ini adalah petugas-petugas noselnya. Karena apa? Setiap kali mereka melakukan pengisian itu, mereka mendapatkan fee. Baik 5.000 sampai dengan 20.000, 5.000 per motor, 20.000-nya itu per mobil. Nah, ini kan sehingga mempermudah mereka untuk melancarkan mereka punya aksi ini. Nah, kami sudah tegaskan kepada pihak pemilik SPBU dan kepala operasional, apabila kami temukan lagi, saya akan tindak tegas. Artinya undang-undang migas ini bukan main-main. Nah, artinya setelah kita melakukan kegiatan ini, dan puji Tuhan selama satu minggu ini semua sudah landai. Artinya apa? Masyarakat juga apresiasi, ada rasa kepuasan terkait dengan hak-haknya mereka yang selama ini kurang lebih satu bulan ada yang cuma mengisi Pertamax. Mereka sampaikan, Pak Kasat, gaji kami cuma habis untuk isi Pertamax. Nah, upaya-upaya ini yang kami lakukan ini dikandung maksud apa? Untuk menertibkan biar masyarakat di Kabupaten Biak Numfor ini bisa menerima mereka punya hak-hak sesuai dengan porsi mereka masing-masing. Jadi kayak macam satu tangki sekitar 13 liter. Kalau dia putar dua kali, otomatis kan sudah dapat berapa liter. Nah, kalau tadi kami juga amankan beberapa mobil-mobil pickup yang mobil standar, tapi mereka keluar 2-3 kali untuk berketap. Jadi satu kereta kalau 20 liter ya sudah lebih juga, sudah lumayan. Nah, itu untuk terkait dengan Pertalite, yang kemudian kami juga melaksanakan penertiban terkait dengan trek-trek antrian solar. Kami sudah sampaikan ke para asosiasi trek Biak Kabupaten Biak Numfor bahwa mereka dalam melaksanakan atau melakukan pengisian BBM yang mereka harus sesuaikan dengan syarat-syarat, punya barcode, STNK-nya harus hidup. Kemudian ya mohon maaf, mereka juga harus tertib. Artinya apa? Ini sudah memakan badan jalan. Ya, dikomunikasikan dengan pengurusnya, ini dibagi 10 duluan, kemudian setelah itu 10 lagi, jadi tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sepanjang SBU. Jadi jangan seolah-olah bahwa Biak ini mengalami kelangkaan BBM. Kami sudah melaksanakan monitoring dengan pihak Pertamina, kurang lebih sudah satu minggu ini, dan puji Tuhan, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Semua yang melakukan pengisian lebih dari satu kali pagi-pagi jam 7, kami sudah berada di SPBU untuk apa? Untuk melakukan penertiban atau melakukan peringatan kepada mereka yang sudah melakukan pengisian lebih dari satu kali. Ketika satu kali diingatkan, dua kali ya otomatis, mohon maaf, kendaraan mereka kita sita, kita cek lagi kelengkapan surat-surat administrasinya, kita koordinasi dengan unit lalu lintas terkait dengan kepemilikan kendaraan itu. Dan puji Tuhan, alhamdulillah semua kegiatan kurang lebih satu minggu ini, stok BBM itu bisa tersimpan sampai jam 5 sampai jam 7 sore, masih ada di dalam tiga tangki dan tiga SPBU, dan bisa mencukupi untuk sampai mereka tutup jam-jam 7.
11: Ada sanksi yang diberikan untuk yang tidak mengindahkan
10: dia? Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan kegiatan ini, ya pertama kami memberikan teguran lisan untuk yang bersangkutan, tapi yang bersangkutan untuk barang-barangnya atau motor-motornya kita amankan, kemudian tangki-tangki modifikasinya kita suruh bongkar semua, dia pasang tangki standar kembali. Nanti yang pertama kita memberikan himbauan dulu, nah, kemudian kita berikan edukasi lagi bahwa hak-hak yang mereka ambil ini adalah punya orang lain. Artinya ya ini bukan, kami melakukan kegiatan ini bukan untuk kepentingan kami dari kepolisian, bukan, tapi untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Artinya menjawab keresahan di masyarakat di media sosial, kemudian banyaknya laporan ke kami, terus itu otomatis secara tidak langsung ya kami sudah berusaha maksimal. Nah, ini saran kami, ya ini pemerintah daerah dalam hari ini Perindako, Satpol PP, kemudian mereka juga di dalam arti, ya jangan memberikan kita dari kepolisian kerja sendiri, tapi ya tolonglah juga dikertipkan, juga dibantu, karena kami dengan Pertamina sudah berjalan bersama. Karena ini kabupaten, masyarakat di Kabupaten Biak Numfor, kebutuhan mereka ini yang kita pertimbangkan itu. Karena melihat dari satu sisi, ada hak-hak juga, karena rata-rata setelah kita lakukan penindakan 1-2 hari, banyak yang apresiasi, Pak Polisi, terima kasih, karena kurang lebih jam-jam 6, jam 5, kami masuk jam-jam 7, jam 8 pagi, BBM sudah habis. Nah, makanya ini kami apresiasi, karena terkait dengan kegiatan ini, kami mau ke kantor pun, kami masih bisa mengantri BBM subsidi dalam hari ini Pertalite. Nah, sampai malam jam 4, jam 5 pun, kami masih bisa mengisi setelah adanya upaya atau penindakan di lapangan terkait dengan kegiatan BBM subsidi ini. Kami akan tindak tegas. Dan sampai kami sudah bilang, pertama kami berikan himbauan, berikan teguran, berikan pernyataan, dia pernyataan secara tertulis, kalau yang bersangkutan masih ini, mohon maaf, kami sikat dengan undang-undang migas itu. Artinya apa, ini yang kita kembali bahwa asas keadilan sosial ini harus kita perhatikan itu.
5: Baik, terima kasih Pak. Pendengar, demikian wawancara kami bersama Kasat Reskrim Polres Biak Numfor.
12: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Baik, pendengar, kita beralih berita terakhir. Program Makan Bergizi Gratis MBG di wilayah Wapnor Distrik Biak Kota berjalan lancar. Kita ikuti sesi wawancara rekan reporter kami Oki Penontoan bersama dengan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Wapnor, Yuanita Kristianto, berikut ini.
1: Pendengar, program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Biak Numfor masih terus berjalan, dan salah satunya dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Wapnor. Seperti apa pelaksanaan MBG hingga Agustus 2026? Saya bersama Kepala SPPG Wapnor Biak, Yuanita Kristanto. Mbak Nita, untuk penerima manfaat dari SPPG Wapnor ini di mana saja, kemudian seperti apa perkembangan dari awal tahun hingga Agustus 2026?
13: Awal tahun, ya, alhamdulillah di dapur kami itu sambutannya bagus, sambutannya baik. Cuman kemarin kan sempat pending karena ada beberapa masalah terkait instalasi pengolahan air limbah. Jadinya kita semua di satu pulau Biak itu sempat suspend. Nah, sekarang sudah berjalan kembali, sudah baik, antusias masyarakat juga baik, bagus. Cuman mungkin ada sempat kekhawatiran mengenai beberapa masalah yang belakangan ini sering terjadi. Jadi kita juga sudah berkomunikasi dengan pihak-pihak sekolah, dan juga sekolah kan saya sering beberapa kali untuk mengajak pihak Bapak Ibu guru untuk mengunjungi dapur supaya tahu bagaimana kualitas kebersihan dari dapur, sehingga Bapak Ibu guru tersebut bisa meyakinkan orang tua murid supaya bisa menerima MBG kami. Memang ada mungkin beberapa kekhawatiran, dan itu saya tidak bisa melarang orang tua untuk tidak khawatir, karena memang ini sangkut pautnya dengan anak-anak mereka. Jadi bagaimana cara kita memegang kepercayaan adalah ya kita tunjukkan semaksimal mungkin kinerja kami di dapur, seperti itu ya.
14: Jadi yang sampai sekarang udah mulai jalan lagi?
13: Kita sudah mulai aktif beroperasi itu di tanggal 20 Juli, itu awal operasi pasca libur. Kemarin tuh sempat beroperasional sebentar, satu periode setelah libur pencabutan suspend. Jadi waktu KB M off, MBG-nya juga off, karena sudah diperintahkan dari pusat juga bahwasannya MBG ini berjalan sesuai dengan jadwal KBM aktif. Nah, ketika di tanggal awal-awal Juli KBM belum aktif, jadi kitanya belum mulai MBG. Nah, ketika tanggal 20 sudah selesai MPLS, sudah selesai masa liburnya, baru kita aktif kembali di MBG
14: sampai sekarang.
13: Oke,
14: kalau yang khusus di SPPG Wapnor, cakupan berapa kurang lebih sampai sekarang sekolahnya?
13: Untuk sementara itu cakupannya ada 13 sekolah, ada beberapa TK, 1 PAUD, dan beberapa SD dan 1 SMP. Antara lainnya itu seperti SMP YPKF atau Wapnor, SD YPK 1 Rumah Inum, SD Impres Brokup, TK AD Irma, TK Hang Tua, SD YPK 2A, SD YPK 2B, SD Impres Saramong, SD Impres Aru, terus SD Negeri Samau, terus juga ada 4 posyandu.
14: Jadi Biak Timur itu ya?
13: Kalau di Biak Timur itu belum. Kami di wilayah sekitaran SPPG Wapnor saja. Jadi karena kita ada kriteria jarak terjauhnya berapa kilometer, nah, dan nggak boleh lebih dari 30 menit pengantaran jaraknya.
14: Setelah yang kemarin sempat libur ya, terus ada evaluasi dan lain-lain, ada kendala lagi nggak? Menu atau apa dari orang tua atau apa?
13: Iya, mungkin kendala kami yang paling berat itu adalah suplai buah, karena memang di Biak ini yang bisa tumbuh di Biak ya, kemungkinan kan pisang. Pisang ini memang kita bisa ambil dari Biak, tapi buah di luar pisang seperti contohnya jeruk, semangka. Nah, ini kadang-kadang yang sering mendapat komplain, karena apa? Jeruknya kita kan tidak bisa quality control untuk mengecek satu-satu, apalagi itu buah yang memang betul-betul buah tertutup. Nah, sehingga rasanya itu terkadang masam. Nah, kita itu memang kita mau pilih-pilih juga nggak ada pilihan yang banyak gitu seperti di luaran. Nah, jadi kita amannya itu yang buah-buah netral, pisang, semangka, melon. Namun kendalanya anak-anak pasti cepat bosan. Tapi kita berupaya untuk menyediakan buah selain pisang, semangka, melon, kita bisa menyediakan kelengkeng, anggur, ya, pepaya. Cuman kadang seperti tekstur pepaya dan melon itu anak-anak kurang suka.
14: Ya, kendala di situ. Tapi kalau sayur mayur?
13: Sayur mayur untuk sementara cukup. Telur juga kita ambil dari supplier-supplier lokal, dari petani-petani lokal. Jadi, alhamdulillah untuk sampai saat ini aman.
14: Jadi kurang lebih itu berapa ya total pelajar?
13: Untuk total penerima manfaat itu di sekitar 1.800 sekian. Tapi kalau kita tuh ada namanya organoleptik ya, itu setiap sekolah kita berikan satu. Total yang kami produksi kurang lebih di 1.950 porsi setiap harinya.
1: Gimana antusias penerima manfaat MBG?
13: Kalau untuk antusias selama ini ya, alhamdulillahnya kalau di Dapur Biak itu tidak ada suatu kejadian yang menonjol. Dan kita juga berupaya ya bersama Satgas. Satgas itu kadang memeriksa untuk setiap dapur ini sesuai SOP atau tidak. Jadinya kita memang betul-betul dijaga, entah itu kualitas, SDM dan lain-lainnya. Dan itu saya sangat bersyukur karena terjaganya komunikasi dan terjaganya kualitas. Jadi alhamdulillah Biak tidak ada kejadian yang menonjol. Dan juga antusiasme anak-anak ya, siswa-siswi, balita itu tidak menurun, bahkan mereka sangat senang, apalagi ketika makanan-makanan kesukaannya itu dimakan hari itu. Nah, itu yang paling kami merasa senang ya, karena tidak ada penurunan atau tidak ada yang menolak MBG. Nah, mungkin beberapa sempat kayak khawatir, kayak aduh ini MBG di Biak aman gak ya, tapi untuk sejauh ini alhamdulillah ya, semuanya aman terkendali.
1: Terima kasih Mbak Yuanit yang

Baik, pendengar, rangkaian informasi dan juga rangkaian wawancara tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam penyampaian Buletin Sore Warta Berita Daerah Biak. Tetaplah bersama kami, beragam informasi menarik masih terus kami hadirkan untuk Anda dan sejumlah informasi terupdate lainnya dapat Anda ikuti dan simak melalui portal media resmi kami www.rri.co.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas sore ini, saya Pi Burda mengucapkan terima kasih, selamat sore, salam sehat, selamat beraktivitas untuk Anda.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Disadari atau tidak, sering kita dihadapkan dengan banyak pilihan yang menggoda. Memilih antara apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada banyak orang tidak mampu membedakan antara kedua hal ini. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi sebagai tuntutan kehidupan. Makanan, pakaian, tempat tinggal, rasa aman, aktualisasi diri adalah kebutuhan. Keinginan adalah hal-hal yang menggoda yang tidak seharusnya Anda dan saya miliki. Kita tidak harus memiliki sebuah mobil atau harus memiliki beberapa rumah. Keinginan adalah hal-hal yang bersifat sementara yang tanpa memilikinya pun kita dapat menjalani kehidupan dengan bahagia. Pendengar, tidak salah jika Anda dan saya memiliki keinginan-keinginan besar dalam hidup ini. Yang menjadi masalah adalah ketika Anda dan saya menjadikan keinginan sebagai parameter kebahagiaan kita.
3: Ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

101. Channel informasi dan inspirasi.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain, gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Ning.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rik, lihat nih. Aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, tak.

0: Saya silikon.
1: Saya bidesolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangostana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak di FM 96,1 MHz. Menemani Anda pendengar di Biak sore ini, Biak Mandira ini pukul 16.32 menit waktu Indonesia Timur saat ini pendengar, dan masih menemani Anda terus hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Selamat sore untuk Anda pendengar di hari ini ya, Rabu di 12 Agustus 2026 hingga nanti di pukul 8 malam. Saya Fani temani Anda pendengar dengan ragam informasi, ragam hiburan, serta ragam berita. Satu informasi pendengar, mengutip dari laman rri.co.id, kami hadirkan untuk Anda di mana pemerintah ini menaikkan target penyaluran kredit bagi sektor usaha mikro, kecil dan menengah menjadi 2.000 triliun rupiah. Target tersebut diarahkan untuk memperkecil ketimpangan pembiayaan sekaligus mengisi ruang usaha menengah. Di mana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa target tersebut disesuaikan dengan kondisi pembiayaan UMKM saat ini. Ia menyebut dari total kredit nasional sekitar 9.000 triliun rupiah, pembiayaan UMKM ini baru mencapai sekitar 1.500 triliun rupiah. Di mana secara ideal pemerintah menargetkan porsi kredit UMKM ini mencapai 30% atau sekitar 3.000 triliun rupiah. Namun pemerintah memilih target 2.000 triliun agar peningkatannya lebih realistis dan terukur. Bahkan Erlangga Hartarto mengatakan pencapaian target tersebut tidak hanya mengandalkan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR, tapi pemerintah juga akan mendorong pembiayaan komersial bagi pelaku usaha menengah dengan plafon mulai 500 juta rupiah hingga 50 miliar rupiah atau lebih. Di mana menurutnya peningkatan pembiayaan tersebut ini menjadi tugas Menteri UMKM Maman Abdurrahman bersama OJK dan DPR. Upaya tersebut juga diperlukan untuk menjangkau pelaku UMKM yang belum memperoleh akses pembiayaan. Bahkan Erlangga menyebut masih terdapat perbedaan data mengenai jumlah UMKM nasional dan data tersebut menunjukkan jumlah unit UMKM yang berfluktuasi dari sekitar 64 juta menjadi 54 juta unit. Ya, di sisi lain Erlangga optimis ya, pertumbuhan kredit perbankan bisa mencapai 2 digit seiring pelaksanaan berbagai program pemerintah. Beberapa program tersebut antara lain penguatan koperasi Merah Putih dan program makan bergizi gratis atau MBG. Meski demikian pendengar, Erlangga mengingatkan industri perbankan tetap perlu memperkuat mitigasi resiko. Pengelolaan resiko ini dinilai penting agar ekspansi pembiayaan tetap berjalan sehat dan berkelanjutan. Informasi menarik masih kami hadirkan untuk Anda di sepanjang sore ini pendengar. Masih menemani Anda di sore hari ini bersama kami Pro 1 RRI Biak.

0: Sebenarnya Indonesia yang adil itu seperti apa?
1: Indonesia yang adil itu ketika setiap orang punya kesempatan yang sama untuk hidup layak, nak.
0: Berarti bukan cuma soal kaya atau miskin ya, Ma?
1: Betul. Adil berarti kita saling menghargai, tidak membeda-bedakan. Dan setiap orang mendapatkan hak serta kesempatan untuk berkembang.
0: Kalau Indonesia mau makmur, kita harus bagaimana?
1: Kita mulai dari hal kecil, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, menghargai sesama, menjaga lingkungan, dan ikut membangun negeri.
0: Jadi, kemakmuran Indonesia juga dimulai dari kita ya?
1: Iya, nak. Karena Indonesia bukan hanya tentang pemerintah atau para pemimpin. Indonesia adalah kita semua.
0: Kok semua orang saling membantu dan mendapat kesempatan yang adil,
1: maka Indonesia yang makmur bukan lagi sekedar harapan. Adil untuk semua, makmur untuk Indonesia. Mari bersama membangun negeri dengan kejujuran, kepedulian, dan gotong royong. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari kita.

menemani Anda di rangkaian musik dan informasi pendengar di edisi hari ini ya, Rabu di 12 Agustus 2026. Pendengar, di hari ini 12 Agustus ternyata diperingati sebagai ada beberapa momentum penting ya yang dirayakan tepat di hari ini, baik di Indonesia maupun di dunia. Di Indonesia sendiri, pendengar, hari ini di 12 Agustus diperingati sebagai Hari UMKM Nasional. Ya, Hari Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM Nasional ini diperingati setiap 12 Agustus. Tanggal tersebut diberikan dengan kelahiran Wakil Presiden pertama Indonesia Muhammad Hatta pada 12 Agustus 1902. Bung Hatta dikenal memiliki perhatian besar terhadap ekonomi kerakyatan dan kemandirian masyarakat. Pemikirannya kemudian menjadi salah satu inspirasi dalam memperkuat perekonomian berbasis masyarakat. Di mana gagasan Hari UMKM Nasional ini dideklarasikan melalui Kongres UMKM dan Temu Nasional Pendamping 2 di Yogyakarta. Dan pertemuan tersebut berlangsung pada 25 hingga 26 Mei 2016 dan menghasilkan Piagam Yogyakarta. Di mana salah satu komitmen dalam piagam tersebut adalah menetapkan 12 Agustus sebagai Hari UMKM Nasional. Dan momentum ini sekaligus juga mengingatkan pentingnya UMKM sebagai salah satu pilar kemandirian ekonomi bangsa. Selain Indonesia memperingati Hari UMKM, nah di tingkat internasional, pendengar, hari ini diperingati sebagai Hari Remaja Internasional atau International Youth Day yang juga diperingati pada 12 Agustus. Peringatan ini juga menjadi momentum meningkatkan perhatian terhadap berbagai persoalan generasi muda. Di mana Majelis Umum PBB mendukung penetapan hari khusus bagi generasi muda pada 17 Desember 1999. Namun, Hari Remaja Internasional kemudian pertama kali diperingati pada 12 Agustus di tahun 2000. Di mana peringatan tersebut mendorong generasi muda untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, dan perhatian juga diarahkan terhadap tantangan sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik yang mereka hadapi. Iya, Hari Remaja Internasional juga sekaligus menegaskan pentingnya suara kaum muda dalam menentukan masa depan. Generasi muda diharapkan memperoleh kesempatan lebih luas untuk berkontribusi dalam pembangunan. Itu dia dua peringatan ya di tingkat nasional dan internasional. Di Indonesia sendiri diperingati Hari UMKM Nasional, dan di tingkat internasional ada Hari Remaja Internasional.

dari Sabang sampai Merauke, dari pulau-pulau hingga pelosok negeri. Ada satu suara yang menyatukan kita, suara rakyat Indonesia. Suara yang menginginkan negeri yang kuat, suara yang menjunjung keadilan. Suara yang bekerja dan berkarya untuk kemakmuran bersama. Karena kedaulatan bukan hanya tentang menjaga negeri, tapi juga tentang menjaga persatuan dan membangun masa depan bersama. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan hanya cita-cita. Ia tumbuh dari langkah kita, dari kejujuran dalam bekerja, dari kepedulian kepada sesama, dari semangat gotong royong, dan dari keberanian untuk terus berkarya bagi negeri. Karena perubahan besar selalu dimulai dari hal-hal kecil. Inilah suara kita. Suara untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari kita, untuk Indonesia.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak Mandiri ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Selamat sore pendengar, kami hadirkan informasi cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah resmi menghapus sejumlah program bantuan sosial dan jaminan sosial. Seluruh dana bansos dikabarkan dialihkan untuk membiayai proyek MBG. Faktanya klaim bahwa Presiden Prabowo dan Kementerian Sosial resmi menghapus bantuan langsung tunai atau BLT, program Keluarga Harapan PKH, bantuan pangan non-tunai BPNT, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS, dan Kartu Indonesia Pintar atau KIP, hingga program Indonesia Pintar atau PIP, karena seluruh anggarannya dialihkan untuk proyek MBG adalah informasi hoax. Lansir dari Tempo.co, kendati proyek MBG menyedot anggaran besar dari APBN, tapi pemerintah tetap mengalokasikan dana untuk bantuan sosial. Tidak ada keputusan resmi pemerintah yang menghapus program-program tersebut, di mana program PKH, BPNT, BPJS, KIP, hingga PIP masih merupakan bagian dari program perlindungan sosial. Informasi yang beredar terkait pemerintah resmi menghapus bansos dan BPJS demi membiayai MBG dikategorikan sebagai informasi hoax. Sekian cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Bohongnya besar, jujurnya kecil.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Ayo cermat memilih informasi.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah kerap banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa Weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM, post meridiem, dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Biak sore ini, biak mandira ini.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film,

Baik, pendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak. Selanjutnya pendengar, kami akan menghadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu religi Islam ya, untuk kita jelang selawat Nabi tepat di pukul 18 waktu Indonesia Timur serta beduk dan azan maghrib wilayah Biak dan sekitarnya di pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Baik, pendengar selama sore untuk Anda. Terima kasih masih memantau siaran kami bersama Pro 1 RRI Biak di sore jelang malam hari ini, Rabu di 12 Agustus 2026. Pukul 18.32 waktu Indonesia Timur saat ini, pendengar, kami mohon perhatian Anda untuk kami hadirkan info layanan masyarakat di sore ini dengan menghadirkan satu buah pengumuman berasal dari Panitia Lomba HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Kabupaten Biak Numfor. Berita acara Karnaval Tingkat SMA-SMK Perguruan Tinggi. Berdasarkan hasil rapat dewan juri, Lomba Karnaval Tingkat SMA-SMK Perguruan Tinggi dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, Kabupaten Biak Numfor, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2026, bertempat di ruang rapat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor, memutuskan dan menetapkan bahwa yang keluar sebagai juara pemenang Lomba Karnaval Tingkat SMA-SMK Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut. Kategori SMA, juara 1, nomor peserta 81008, SMA Negeri 3 Biak Kota. Juara 2, nomor peserta 81005, SMA Negeri 2 Biak Kota. Juara 3, nomor peserta 81003, SMA Negeri 1 Biak Kota. Juara harapan 1, nomor peserta 81010, SMA YPK 1 Biak. Juara harapan 2, nomor peserta 81017, SMA Negeri 1 Biak Utara. Juara harapan 3, nomor peserta 81001, SMA YPK 2 Biak Kota. Kategori SMK, juara 1, nomor peserta 81009, SMKS Kesehatan. Juara 2, nomor peserta 81004, SMKS Yapis Biak. Juara 3, nomor peserta 81015, SMKS YPK 1 Biak. Juara harapan 1, nomor peserta 81011, SMK Negeri 1 Pariwisata Biak. Juara harapan 2, nomor peserta 81014, SMKS YPK 2 Biak. Kategori perguruan tinggi, juara 1, nomor peserta 81016, Prodi D3 Keperawatan. Juara 2, nomor peserta 81012, Prodi D3 Kebidanan. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, ditetapkan di Biak pada tanggal 12 Agustus 2026. Koordinator Dewan Juri, Salmon Rumakeu, Esos, mengetahui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga selaku penanggung jawab lomba, Arius Mirino Esos. Demikian pengumuman disampaikan untuk diketahui, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian mendengar satu buah pengumuman yang kami hadirkan untuk Anda di info layanan masyarakat untuk sore ini.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau ya, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus, kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium, dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut, dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong!
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: Baik, mendengar selanjutnya kami akan menghadirkan untuk Anda informasi teraktual dalam Warta Berita
1: di Paris, di Inggris atau
0: Gema Papua yang akan kami hadirkan dari RRI Jayapura pukul 20.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1, edisi Rabu 12 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dari RRI Sekorwil Papua. Bersama saya, Selma Tanaskona, inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya.

0: Penanganan stunting harus dilakukan bersama-sama melalui berbagai program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya melalui peningkatan ketahanan pangan. Berikut laporan disampaikan Thomas Jamlean.
1: Upaya menurunkan angka prevalensi stunting di Bovendigul tidak dapat dilaksanakan oleh satu pihak atau organisasi perangkat daerah saja. Dibutuhkan kolaborasi dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat bersama pemerintah guna memastikan program penanganan stunting berjalan secara optimal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bovendigul Evelyn C. Amute mengatakan, penanganan stunting harus dilaksanakan secara bersama-sama melalui berbagai program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya melalui peningkatan ketahanan pangan. Menurutnya, ketersediaan pangan yang cukup, bergizi dan mudah diakses masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung upaya perbaikan gizi serta pencegahan stunting.
2: Untuk penurunan angka stunting di Kabupaten Bovendigul ini, salah satunya adalah penurunan stunting dengan program peningkatan ketahanan pangan, pemberian bantuan pangan kepada masyarakat, terlebih khusus bagi bayi balita dan ibu hamil yang berisiko stunting, khusus untuk bayi balita. Ada program-program kami yang kami lakukan di beberapa distrik, salah satu yang sudah kami lakukan di distrik Mandobo, Kampung Sokanggo, kepada 30 penerima manfaat, yaitu anak-anak bayi balita dan ibu-ibu hamil.
1: Momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kata Evelyn C., dapat menjadi penyemangat bagi seluruh pihak untuk semakin memperkuat kerjasama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Evelyn C. menegaskan keberhasilan penanganan stunting membutuhkan dukungan pemerintah, masyarakat, keluarga, serta seluruh pemangku kepentingan. Dengan kolaborasi yang kuat dan program yang berkelanjutan, diharapkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bovendigul semakin meningkat. Thomas Jamlean melaporkan. Okay.

0: Program Prioritas Nasional MBG di SD YPK 2 Abiak bantu kurangi uang jajan siswa. Berikut laporan disampaikan Tri Rian.
1: Ayam, sayur, nasi, sama boleh nampuk.
2: Berarti di sekolah itu sudah bawa jajan lagi?
1: Ayo.
2: Bawa dulu, bawa?
1: Dulu.
2: Mama kasih? Dulu. Mama kasih berapa kalau dulu?
1: Biasal, 5.000 atau 10.000.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di sejumlah sekolah di Kabupaten Biak Numfor, Papua mendapatkan sambutan antusias dari para siswa sebagai penerima manfaat. Program tersebut dinilai memberikan dampak langsung, salah satunya membantu mengurangi pengeluaran uang jajan siswa di sekolah. Hal tersebut terlihat di SD YPK 2 Abia pada Selasa 11 Agustus 2026, di mana para siswa tetap antusias menerima makanan melalui program MBG. Kehadiran program tersebut juga dinilai membantu siswa yang datang ke sekolah tanpa sarapan, sekaligus mengurangi kebutuhan membawa uang jajan. Guru SD PK2 Abiak sekaligus koordinator MBG di sekolah, Linda Katipana, mengatakan keberadaan MBG memberikan manfaat langsung bagi para siswa. Menurutnya, sebagian siswa bahkan tidak lagi membawa uang jajan karena kebutuhan makanan selama berada di sekolah telah terbantu melalui program tersebut.
4: Untuk setiap hari MBG, selama MBG berjalan ini, anak-anak memang betul tidak. Sekarang ada yang bawa uang jajan, ada yang tidak. Karena mereka merasa bahwa MPG ini sudah melengkapi. Mereka datang dari rumah tidak makan, tapi ketika tiba di sekolah mereka bisa makan. Terus uang jajannya mereka bisa simpan. Terus di sekolah juga tidak dianjurkan untuk jual minuman yang misalnya bersoda atau warna-warni, di sekolah juga tidak. Kecuali air putih mereka bawa langsung dari rumah minum.
3: Selain pemberian makan bergizi gratis, program sekolah juga menerapkan pengawasan terhadap makanan dan minuman yang dikonsumsi siswa. Linda menyebut sekolah tidak menganjurkan penjualan minuman bersoda maupun minuman berwarna-warni di lingkungan sekolah. Terkait dengan kualitas makanan MBG, Linda mengatakan pihak sekolah melakukan pemeriksaan sebelum makanan diberikan kepada siswa.
4: Untuk sejauh ini tidak pernah ada kendala, karena selama MBG ada, makanannya tiba, saya periksa dulu, saya coba dulu, kalau makanannya tidak pantas untuk dikonsumsi, saya kembalikan.
2: Tapi sama yang dikembalikan?
4: Tidak pernah. Kita sebagai guru, sebagai orang tua, jangan sampai kita terpengaruh dengan isu-isu yang di luar. Karena selama kita di SD YPK 2A, MBG berjalan dari tahun 2025 sampai 2026 ini, tidak pernah ada kendala apapun, keracunan juga tidak pernah terjadi.
3: Sementara itu, salah seorang siswa kelas 4 di SD YPK 2 Abiak, Herman, mengaku senang dengan adanya program MBG. Menurutnya program makan yang diberikan di sekolah ini membuat dirinya tidak lagi harus membawa uang jajan dari rumah.
1: Sampai tahu sama ayam, sayur, nasi, sama boleh mantap.
2: Berarti di sekolah itu sudah bawa jajan lagi?
1: Ayo.
2: Bawa dulu, bawa?
1: Dulu.
2: Mama kasih? Dulu. Mama kasih berapa kalau dulu?
1: Biasa 5.000 atau 10.000.
3: Untuk diketahui, program Makan Bergizi Gratis merupakan program nasional yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025 lalu. Program ini bertujuan untuk memberikan makan bergizi secara gratis kepada anak-anak di sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui di seluruh Indonesia.

0: Persiapan pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Kepulauan Yapen untuk upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI terus dimatangkan. Berikut laporan Ricky Aritonang dari RRI Serui.
1: Persiapan pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Kepulauan Yapen untuk upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI terus dimatangkan. Sebanyak 53 anggota Paskibraka saat ini menjalani latihan Selasa 11 Agustus 2026 di lapangan stadion setelah melalui proses seleksi yang melibatkan lebih dari 100 siswa dari 7 sekolah di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Kepulauan Yapen sekaligus pelatih Rayu Samsul Bakri mengatakan persiapan telah dilakukan sejak April dan terus berlanjut hingga menjelang hari pelaksanaan.
2: Baik, terima kasih sebelumnya. Saya sebagai penanggung jawab sekaligus pelatih, saya melaksanakan seleksi itu 7 sekolah dari 100 lebih siswa itu di bulan 3. Nah, keputusan hasilnya yang hari ini dinyatakan lulus 57 orang, 4 lolos di provinsi, sisanya 53 di kabupaten. Siap. Jadi kami persiapan dari bulan 4 sampai hari ini yang kami masih persiapan sampai persiapan hari hanya. Saya sebagai pelatih dan pendesain untuk setiap tahun, tahun ini kami tampil memang beda. Beda dengan tahun kemarin, baik dalam bentuk formasi, dengan formasi dengan suasananya yang memang kami buat beda dengan tahun-tahun sebelumnya gitu, sehingga untuk formasinya ini kami belum bisa buka rahasianya makna dari apa yang kami buat demikian. Untuk kendala kami mungkin ya, saya berharap ke depannya pemerintah bisa sama seperti kabupaten lain bahwa anak-anak ini bisa dikarantinakan jauh-jauh hari seperti kabupaten-kabupaten lain itu, satu bulan sebelumnya atau dua minggu sebelumnya itu dikarantina, sehingga kami bisa menjaga kedisiplinan mereka, baik malam hari tidurnya dengan tepat waktu, vitamin yang kami berikan bisa diminum, dan kita bisa memantau setiap saat.
1: Sementara itu, pembawa baki pagi, Dewi Masalo Kayoi, mengatakan tantangan terbesar yang dihadapi selama latihan adalah membagi waktu antara kegiatan sekolah, latihan, dan aktivitas di rumah. Selain itu, menjaga kondisi fisik menjadi salah satu hal penting yang dilakukan dengan beristirahat cukup, mengatur pola makan, dan mengonsumsi obat atau vitamin yang telah diberikan dokter.
3: Terbesarnya adalah waktu, antara waktu yang ke sekolah dan di rumah. Siap dengan cara istirahat yang cukup, minum obat yang telah diberikan oleh dokter, dan menjaga pola makan yang teratur. Itu istirahat yang cukup. Siap, prosesnya sangat menyenangkan. Prosesnya juga begitu.
1: Dengan persiapan yang terus dimatangkan, seluruh anggota Paskibraka Yapen diharapkan mampu menjalankan tugas pengibaran Sang Merah Putih dengan disiplin dan penuh tanggung jawab pada 17 Agustus mendatang. Ricky Aritonang melaporkan.
0: Yayasan Harapan Nusantara Doto Papua terus mematangkan persiapan pendirian perguruan tinggi di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Informasi selengkapnya dilaporkan Robi Vanindi.
4: Ketua Yayasan Harapan Nusantara Dongto Papua, Yosafat Naipa, SPD, menegaskan bahwa pihaknya terus mematangkan persiapan pendirian perguruan tinggi di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Perguruan tinggi yang disiapkan tersebut bernama Institut Kesehatan Anigo Nabire dengan 3 program studi yang akan menjadi fokus utama, yakni program studi keselamatan dan kesehatan kerja K3, hukum bisnis, serta administrasi rumah sakit. Dalam proses pendirian Institut Kesehatan Anigo Nabire, lanjut kata Yosafat Nawipa, yayasan juga telah melakukan berbagai persiapan termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta tenaga pengajar. Ia juga menjelaskan bahwa visitasi dan dokumentasi berupa video yang dilakukan tim internal selama 2 hari, 7 dan 8 Agustus 2026, merupakan bagian dari proses pengajuan dan penilaian pendirian perguruan tinggi secara digital. Menurutnya, seluruh dokumentasi yang telah disiapkan nantinya akan diunggah melalui sistem akreditasi perguruan tinggi secara daring sebagai bagian dari tahapan penilaian terhadap kesiapan pendirian perguruan tinggi. Ia menyebut proses pendirian perguruan tinggi saat ini mengikuti mekanisme dan perkembangan kebijakan pemerintah pusat.
5: Kegiatan ini dalam rangka untuk akreditasi lewat video ini sehingga rekomendasi maupun izinnya bisa terlaksana pada tahun 2026. Sehingga harapan kami tahun depan bisa secara realisasi izin keluar bisa tahun depan 2027 kita menerima mahasiswa baru. Nah, harapan kami dari sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusia kalau sudah siap berarti semua apapun yang kita lakukan kita akan bisa selesaikan untuk membangun kita punya daerah Papua ini.
4: Sementara itu anggota tim visitasi dan pengambilan video internal Yayasan Harapan Nusantara Dr. Papua Muhammad Jakati Musimiawan menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada pengambilan dokumentasi, tetapi juga memastikan kesiapan sarana dan prasarana yang akan mendukung operasional Institut Kesehatan Anigo Nabire. Menurutnya, salah satu fasilitas yang dipersiapkan adalah laboratorium yang akan digunakan untuk menunjang proses pembelajaran dan program studi yang diajukan. Selain sarana dan prasarana, proses persiapan juga diarahkan pada digitalisasi dokumen dan informasi yang menjadi bagian dari tahapan pengajuan pendirian perguruan tinggi. Muhammad mengatakan seluruh proses persiapan tersebut dilakukan dalam kegiatan selama 2 hari dengan fokus pada laboratorium, sarana prasarana, dan digitalisasi.
6: Bagian daripada tim Yayasan Anigo ini adalah maka penyiapan sarana dan prasarana termasuk laboratorium yang akan diajukan gitu ya untuk memperoleh izin Institut Anigo ini. Yang pertama kita lagi berikhtiar memaksimalkan untuk izin hukum bisnis di mana ada simulasi tadi laboratorium penyiapan sarana prasarana lalu ada K3 dan juga ada analisis rumah sakit tentunya. Di sini kita mempersiapkan agar maksimal ya untuk memperoleh izin Institut Anigo ini bisa terlaksana di intake kedua ini di periode Agustus-September ini untuk kita mengajukan borang di siaganya.
4: Yayasan Harapan Nusantara Dauto Papua berharap seluruh tahapan persiapan rekomendasi dan perizinan dari pemerintah pusat dapat berjalan sesuai ketentuan apabila seluruh proses tersebut dapat diselesaikan. Institut Kesehatan Anigo Nabire ditargetkan dapat mulai direalisasikan pada 2027 dan membuka penerimaan mahasiswa baru. Kehadiran perguruan tinggi tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat sumber daya manusia di Papua Tengah, khususnya dalam bidang kesehatan, keselamatan kerja, administrasi rumah sakit, serta hukum bisnis. Robi Vanindi melaporkan.
0: Bupati Waropen apresiasi pelaksanaan musyawarah daerah ketiga Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Waropen. Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Waropen melaksanakan musyawarah daerah Musda 3 KNPI Waropen. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Hotel Alfonso Widuri 10 hingga 11 Agustus 2026 dengan mengusung tema Satukan Pemuda Bangun Waropen bersama pemerintah daerah. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi organisasi kepemudaan untuk memperkuat kebersamaan dan menentukan arah organisasi ke depan. Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI menyampaikan apresiasi kepada jajaran KNPI Kabupaten Waropen dan panitia pelaksana yang telah mempersiapkan pelaksanaan musyawarah daerah Musda 3 KNPI Waropen. Dikatakan pemerintah daerah senantiasa membuka ruang bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pemuda memiliki peran penting dalam menyampaikan gagasan, menghadirkan kreativitas, serta mengambil bagian dalam berbagai proses pembangunan di Kabupaten Waropen.
7: Atas nama pemerintah Kabupaten Waropen, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran KNPI dan panitia pelaksana yang telah mempersiapkan pelaksanaan musda ini. Saya berharap komitmen atau sikap kita semakin memperkuat kebersamaan dan memperkuat sinergitas antara Pemuda dan pemerintah dalam membangun UMKM.
0: Franciscus Caverius Mote mengatakan Pemuda merupakan bagian penting dalam pelayanan pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah Kabupaten Waropen senantiasa membuka ruang bagi pemuda untuk berpartisipasi menyampaikan gagasan, menghadirkan kreativitas, serta mengambil bagian dalam berbagai proses pembangunan. Ia juga mengajak pemuda Waropen untuk bersatu dan tampil sebagai pelaku perubahan. Bupati berpesan, jangan mencari siapa yang paling kuat, namun carilah siapa yang paling mampu membawa pemuda Waropen menjadi lebih kuat.
7: Jadi bagi negara pemuda berani. Terus kalau hari ini tidak boleh terlaksana itu, kenapa tidak boleh? Yang saya perlu itu adalah semua pemuda bersatu di tempat atau di DPD. Bukan saya tidak mau pelaksanaan DPD di pemuda warga ini tidak terlaksana. Di provinsi di sini yang bersatu. Dan ini yang terjadi. Di sini sudah bersatu ya pemuda. Tidak ada lagi semua adalah pemuda Waropen untuk Indonesia. Setuju.
0: Bupati Waropen Franciscus Caverius Mote kemudian secara resmi membuka musyawarah daerah 3 DPD KNPI Kabupaten Waropen tahun 2026. Diharapkan forum tersebut menghasilkan kepemimpinan yang mampu merangkul seluruh elemen kepemudaan dan memperkuat kontribusi KNPI bagi kemajuan daerah. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.

0: Polres Jayawijaya kerahkan 312 personil untuk mengamankan Karnaval Budaya Wamena. Laporan selengkapnya Afrianti Marbun.
1: Kepolisian Resor Jayawijaya mengerahkan 312 personil untuk mengamankan pelaksanaan Karnaval Budaya Wamena yang berlangsung di Kota Wamena pada pagi kemarin. Kabak Ops Polres Jayawijaya AKP Edi Tohir Sabara kepada RRI mengatakan ratusan personil tersebut terdiri dari anggota Polres Jayawijaya dan 85 personil Brimob. Pengamanan dilakukan mulai dari titik start sepanjang rute karnaval hingga lokasi finish. Polisi juga menempatkan personel di setiap persimpangan jalan yang menjadi titik pengamanan. Selain pengamanan terbuka, Polres Jayawijaya turut menerjunkan tim pengamanan tertutup untuk memantau situasi mengingat pelaksanaan karnaval berlangsung setelah adanya insiden yang terjadi sebelumnya. AKP Edi Tohir Sabara menyampaikan, selama kegiatan berlangsung, situasi keamanan tetap aman dan terkendali. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari kerjasama masyarakat, peserta karnaval, serta pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan.
2: Jumlah personil yang Polres terjunkan dari Seprin yang ada, 312. Terdiri dari anggota Polres dan anggota Brimob sebanyak 85 personil. Nah, yang kita lakukan, yang kami garis bawahi adalah dari TP Star, terus rute di masing-masing simpang jalan, kami siapkan titik pengamanan. Di samping ada pam rute, di situ juga kita taruh tim pengamanan. Teman-teman dari Brimob masing-masing titik 6 personil. Sampai di finish. Alhamdulillah, puji Tuhan, Astungkara aman, terkendali. Aman, terkendali, alhamdulillah. Saya berterima kasih juga kepada seluruh masyarakat yang menjadi peserta UMKM dan karnaval bisa memahami kondisi yang ada. Apalagi situasi saat ini memang bisa dibilang ada riak-riak karena kejadian kemarin.
1: Sementara itu, pengamanan juga mendapat dukungan dari personil TNI yang ditempatkan di sejumlah titik bersama aparat kepolisian, termasuk di wilayah luar atau ring luar kegiatan. Personil TNI dan Polri melakukan pemantauan terhadap arus keluar masuk masyarakat, termasuk mengantisipasi adanya orang maupun barang yang mencurigakan.
2: Di samping kami melaksanakan pengamanan ekstra, artinya pengamanan maksimal, kami juga terjunkan tim-tim tertutup untuk memantau. Untuk dari teman-teman TNI, juga terima kasih ke Pak Dandim, diterjunkan juga teman-teman. Di samping tadi di titik-titik pengamanan Polres, mereka juga menyertakan personil, terus di titik-titik masuk di ring luar, artinya di pinggiran, mereka juga menempatkan beberapa personil yang tujuannya untuk memantau keluar masuknya orang maupun barang yang mencurigakan.
1: Kabak Ops Polres Jayawijaya mengapresiasi seluruh masyarakat yang telah menjaga ketertiban sehingga Karnaval Budaya Wamena dapat berlangsung dengan aman dan lancar. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Polres Jayawijaya kejar terduga pelaku jampret usai Karnaval Budaya Wamena sempat lepaskan tembakan peringatan. Laporan selengkapnya disampaikan Fajar Rahman.
3: Kepolisian Resor Jayawijaya mengejar terduga pelaku penjambretan yang sempat memicu kepanikan warga di sekitar kantor bupati siang kemarin. Kabak Ops Polres Jayawijaya AKP Edi Tohir Sabara kepada RRI mengatakan kepanikan terjadi saat aparat mengejar terduga pelaku penjambretan yang berusaha melarikan diri. Dalam pengejaran tersebut, polisi sempat melepaskan tembakan peringatan karena pelaku tetap berupaya kabur. Tembakan tersebut kemudian membuat sebagian warga yang berada di sekitar lokasi Karnaval Budaya Wamena panik. Edi mengatakan dirinya langsung mendatangi massa dan menggunakan pengeras suara untuk memastikan masyarakat bahwa situasi tetap aman.
2: Itu tadi di belakang kantor bupati ada sedikit kejadian jambret karena sudah dikejar lah. Namun dia tetap melakukan hal itu, dikasih tembakan peringatan. Memang wajar tadi masyarakat panik, namun saya langsung ke tengah massa, saya langsung ambil megafon untuk bagaimana memberikan himbauan bahwa situasi aman.
3: Menurut Edi, polisi menerima informasi awal adanya warga yang menjadi korban penjambretan. kegiatan. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi yang diterima kepolisian terkait kejadian tersebut. Polisi juga belum berhasil menangkap terduga pelaku yang dikejar setelah kejadian. Meski sempat terjadi kepanikan, Edi memastikan situasi di sekitar lokasi Karnaval Budaya Wamena kondusif. Polres Jayawijaya tetap menempatkan personil di sejumlah titik untuk menjaga keamanan dan memastikan kegiatan masyarakat berlangsung aman, sekaligus mengantisipasi kemungkinan gangguan Kamtibmas lainnya.

0: Tim Banteng Papua Raya pesta gol usai kalahkan Banteng Jambi pada laga perdana turnamen Soekarno Cup 2026.
1: Tim Banteng Papua Raya sukses mengamankan kemenangan telak 4-0 atas Jambi pada laga perdana turnamen Soekarno Cup 2026 yang berlangsung Selasa kemarin di Surabaya, Jawa Timur. Gol pembuka Banteng Papua Raya dicetak Boas Marufer pada menit ke-8 dan 2 gol Ian Peterson sama sebelum Dixon Hai mengunci kemenangan di menit ke-86. Meski meraih hasil impresif, evaluasi mendalam tetap diberikan manajemen tim. Kurangnya adaptasi dengan lapangan akibat padatnya agenda seremonial dinilai menjadi salah satu penyebab performa tim belum maksimal di awal laga. Hal itu disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Papua, Benhur Tomimano.
2: Mungkin mereka tidak menyentuh bola selama ada di Surabaya, sehingga terlalu banyak seremonial-seremonial dilakukan oleh panitia. Sehingga tadi saya lihat ada beberapa kekurangan-kekurangan tim, saya minta untuk pelatih untuk perbaiki. Karena tadi mungkin mereka demam lapangan, mereka juga mungkin grogi. Memang dia tidak ada penonton, tapi banyak peluang-peluang yang sirna begitu saja. Dan pesan saya kepada mereka, dengan hasil 4-0 ini, kita tidak boleh sombong. Kita harus rendah hati dan masing-masing diri mengucap syukur kepada Tuhan dan juga kepada orang tua. Terima kasih atas doa-doa. Ya, dan terima kasih untuk Tuhan berikan kemenangan di hari ini 4-0 yang luar biasa hasilnya.
1: Kata BTM, Banteng Papua Raya kini memprioritaskan pemulihan kondisi fisik mengingat jadwal pertandingan yang sangat padat. Hal itu dilakukan agar permainan yang sekarang ini bisa dipertahankan untuk mewujudkan target juara grup pada turnamen Soekarno Cup 2026.
2: Kita akan memperbaiki beberapa kelemahan-kelemahan kita. Itu saya minta pelatih untuk benahi karena kami akan menghadapi lawan-lawan yang cukup berat, yaitu DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Dalam bentang waktu istirahatnya juga satu hari, dan tanggal 13 kita sudah melawan DKI Jaya. Maka itu butuh istirahat, pemain memulihkan stamina mereka untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Ya, permohonan yang sekarang ini saya minta dipertahankan untuk pertandingan, tinggal dua pertandingan lagi, tanggal 13 dan tanggal 15. Saya harapkan kita bisa juara pun nanti, bisa lolos dari 16 besar, 8 besar, 4 besar, dan sampai final. Itu harapan kami, target kami.
1: Dijadwalkan tim Banteng Papua Raya akan kembali bertanding pada Kamis besok melawan DKI Jakarta, disusul laga berikutnya pada 15 Agustus melawan Jawa Tengah. Nalik Saulia melaporkan.

Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua hari ini 12 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Selamat Anies Kona mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

pendengar masih menemani Anda bersama kami Prosatu RRI Biak. Selanjutnya pendengar, kami akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu religi Buddha menemani Anda di saat ini hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Suatu saat, seorang filsuf Yunani didatangi seseorang. Orang tersebut lalu mengatakan bahwa ia ingin menyampaikan sesuatu yang penting mengenai sahabat. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, sang filsuf lalu menjawab, "Baiklah. Namun sebelum engkau menyampaikan berita itu, saya harus mengujimu melalui penyaringan rangkap 3. Apakah engkau yakin bahwa berita yang hendak engkau katakan mengenai teman saya itu adalah berita yang benar? Apakah sesuatu yang hendak engkau katakan itu adalah sesuatu yang baik? Apakah itu berguna bagi saya?" Orang itu pun menjawab, "Tidak sama sekali." Pendengar, baik, benar, dan berguna, itulah saringan yang digunakan oleh sang filosof untuk mencegah dirinya agar tidak melakukan kesalahan atau dosa. Kita juga dapat menggunakan uji rangkap 3 ini untuk menjaga diri kita mendengar hal-hal yang buruk tentang orang lain. Baik, benar, dan berguna, itu yang penting.
1: Disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wah, ada barang bagus tuh. Pengen ngambil, tapi udah tobat. Pengen istiqomah tobatnya, cobaannya berat banget. Astagfirullahaladzim, kuatkan iman hamba ya Allah.
1: Eh, Tono.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Lagi mikir apa kamu? Gelagat kamu juga mencurigakan.
0: Ada Disa rupanya. Apa yang mencurigakan sih? Saya cuma lagi senang aja kok.
1: Udah, gak usah basa-basi kamu. Pasti ada hal buruk kan yang sedang kamu rencanakan.
0: Loh.
1: Kamu mau mencuri lagi ya? Hah?
0: Disa cantik. Kok bisa-bisanya sih kamu berprasangka buruk begitu?
1: Biasa juga.
0: Mana mungkin saya berani melakukan hal itu?
2: Ada apa tuh? Dua insan manusia yang tidak pernah akur ini ribut-ribut di pinggir jalan. Kayak remaja puber, tapi dilarang pacaran.
0: Pada bencana datang nih. Lebih baik aku cabut sekarang juga. Kalau enggak...
2: Tono, kamu itu budek atau kelaparan sih? Ditanya kok malah ngelamun.
0: Iya, Bu.
2: Ini lagi, si Disa ini.
1: Apa-apa?
2: Ngapain juga kamu berduaan sama si Tono di sini?
1: Apaan sih?
2: Ibu kamu tuh nungguin dari tadi.
1: Sana. Tahu dari mana kamu kalau ibuku lagi nungguin? Orang ibuku lagi keluar kota kok. Jadi
0: silahkan dilanjut ya, Letis.
1: Bener kok. Kamu...
3: Bu, tahu nggak?
2: Nggak apa, mau tempe ae?
3: Bapak serius loh, malah diajak guyon.
2: Ya apa toh pak, segala pakai bisik-bisik ngomongnya. Orang cuma kita berdua kok di rumah. Nggak ada orang lain juga yang bakal dengar. Ono apa toh pak?
3: Jadi gini, kemarin bapak kan ronda tuh. Kebetulan dapat jadwal sama si Tono. Suasana malam itu sih aman ya. Jadi berhubung bapak ngantuk banget, alhasil bapak ketiduran. Kira-kira sejaman bapak kebangun dan si Tono udah gak ada di pos ronda. Bapak mikirnya paling juga dia lagi buang hajat. Ternyata
2: apa pak? Nggak mungkin dia lagi buang duit kan? Ojo ngono lah pak, kalau mau bercandain ibu. Ibu, gak percaya lah ibu.
3: Makanya, ibu dengar bapak dulu.
2: Yo, maaf toh.
3: Bukan buang duit.
2: Apa?
3: Ternyata dia entah dari mana jalan nunduk sambil ngetang-ngetik HP. Tapi, bapak yakin kalau itu bukan HP yang biasa dia pakai.
2: Oladalah, nyolong di mana lagi tuh orang? Ibu yakin dan percaya itu HP curian toh pak. Terus bapak ndak nanya gitu sama dia itu HP sopo?
3: Ya nanya dong bu.
2: Terus.
3: Katanya sih itu HP adiknya yang rusak dan minta tolong dia yang benerin.
2: Mungkin.
3: Tapi kok bapak nggak percaya?
2: Oke toh pak, percaya sama si Tono. Lawang dia emang suka mencuri kok. Wes esok ibu tanya sama ibunya. Apa iyo itu HP adiknya? Dasar maling. Sekaline maling ya tetap maling.
4: Lo kemarin gimana Bu Disa?
5: Pak RT.
4: Kapan kejadiannya? Lalu apa yang dicuri?
5: Semalam Pak RT, sepeda suami saya hilang. Karena kelelahan sebelum kerja, suami saya lupa pasang gembok sepedanya. Ternyata pagi ini, pas dia mau berangkat kerja, baru ketahuan kalau sepedanya udah raib.
4: Oke. Coba kamu tenang dulu.
5: Hah?
4: Coba deh, kamu tarik dulu nafas. Buang. Tarik lagi. Buang. Loh, kok kamu malah kentut sih? Gak sopan banget kamu.
5: Maaf Pak RT, saya kelepasan. Ini kebiasaan saya kalau lagi panik Pak. Ngomong-ngomong, saya curiga sama si Tono deh Pak RT. Soalnya kan dia emang terkenal suka nyuri barang orang. Tapi bukan cuma barang sih. Bahkan tahun kemarin dia juga hampir nyolong istri Pak RT kan.
4: Loh, kok kamu malah Mas itu sih. Bukannya fokus sama kemalangan sendiri, malah sempat-sempatnya ngejekin saya. Jadi gimana nih, mau dibantuin nggak?
2: Maaf Pak RT, saya kecoplosan. Aduh, memang ini mulut rumpinya nggak ketulungan.
4: Nah, gitu dong. Bagus, kamu segera sadar.
2: Iya Pak.
4: Ya udah, yuk kita cek CCTV dulu.
2: Ayo Pak, ayo Pak.
4: Semoga ketahuan siapa pencuri sepeda kamu.
2: Iya iya Pak, ayo Pak.
0: Ya Allah, dinginnya ya Allah, selimut ini tipis sekali. Dingin. Kepala ini juga rasanya mau pecah ya Allah. Hamba mohon ampun atas segala dosa yang telah hamba perbuat selama ini.
2: Tono!
0: Astagfirullahaladzim.
2: Buka pintumu! Tono! Tono juga!
3: Tono! Buka pintunya Tono!
0: Siapa lagi itu ya Allah?
2: Tono! Tono!
0: Kenapa penderitaan ini terasa bertubi-tubi?
2: Cepat, Tono.
0: Iya, iya, iya, sebentar, iya.
2: Tono, di mana kamu sembunyikan sepeda suami saya? Kok berani-beraninya sih kamu mencuri di rumah kami? Apa belum cukup pelajaran yang kamu terima di penjara tahun lalu? Jawab!
0: Apa yang kamu bicarakan, Disa?
2: Kok nggak tahu lagi?
0: Saya tidak mengerti. Saya tidak mencuri sepeda suamimu.
2: Udah! Kamu ngaku aja. Tidak usah ini, malu-malu gitu. Toh ini hal yang tidak asing toh bagi kamu,
1: iya,
2: Ton. Tidak usah sok suci lah kamu. Sekali pencuri, tetap pencuri.
1: Nah,
2: merdeka.
4: Tunggu dulu, ibu-ibu. Jangan menuduh Tono dulu.
0: Iya, Pak.
4: Saya kan sudah bilang, dan ibu-ibu juga sudah sepakat. Kalau kita datang ke sini, tujuannya untuk bertanya baik-baik.
2: Kan baik-baik ini.
4: Siapa tahu Pak Tono punya informasi tentang hal ini.
0: Pak RT, saya bicara jujur.
2: Jujur apa?
0: Saya tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, Pak RT. Saya sama sekali tidak melakukan hal yang mereka tuduhkan. Saya sudah tobat, Pak RT. Betul.
3: Udahlah, Ton. Kamu ngaku aja.
2: Ngaku aja.
3: Gitu aja kok repot. Siapa lagi yang bakal berani mencuri di komplek kita ini? Kalau bukan kamu. Toh, status kamu juga residivis kasus pencurian. Gak mungkin lah kamu bisa tobat secepat itu.
2: Stephen! Dari dari semalam gak pulang-pulang. Udah bisa hidup sendiri toh kamu di luar sana. Lah itu sepeda sopo tole?
1: Sepeda.
2: Bukan udah bukan... bilang ojo pinjem-pinjem sepeda temenmu. Jangan koyo wong susah tole.
1: Kalau itu kan sepeda suami saya.
2: Apa tuh? Kok bisa-bisanya dipakai anak kamu, Li?
1: Wah.
2: Gak mungkin loh.
1: Ternyata kita salah orang, Pak RT. Justru anaknya si Lili sama Budi yang nyuri sepedanya.
0: Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Engkau sudah menunjukkan kebenarannya.
4: Gimana Bu Lili? Pak Budi? Sudah lihat sendiri kan?
2: Iya Pak RT.
4: Kalau tuduhan kalian itu salah. Kita kan sama-sama lihat kalau Pak Tono tidak ada dalam rekaman CCTV semalam. Tapi Anda masih aja ngeyel. Parahnya lagi, justru anak kalian yang mencuri sepedanya. Jadi, sekarang gimana? Apakah kalian tidak akan minta maaf sama Pak Tono?
1: Maafin saya ya, Ton. Saya sudah menuduh kamu mencuri sepeda suami saya. Padahal Pak RT sudah meyakinkan saya. Ya, tapi saya gak mau dengar. Semoga kamu istiqomah ya dengan tobatmu. Biar gak ada lagi yang curiga. Bahkan sampai menuduh kamu. Kalau ada barang-barang yang hilang, kamu mau maafin saya, Ton?
0: Iya, Dis. Gak apa-apa kok. Saya paham kenapa kamu begitu. Karena perbuatan saya di masa lalu pasti sangat menimbulkan trauma bagi para warga.
1: Iya, kamu betul.
0: Inilah resiko yang harus saya hadapi. Saya juga minta maaf ya atas perbuatan dan citra buruk saya sebelumnya.
1: Iya.
4: Alhamdulillah. Sekarang giliran Anda, Bu Lili, Pak Budi.
2: Iya, Pak.
4: Silakan. Nggak usah malu-malu.
2: Izin.
3: Maafkan saya sudah ikut-ikutan nuduh kamu ya, Ton.
0: Iya, Mas Budi.
3: Ya, benar yang kamu bilang. Ini juga karena traumatis kami akan perbuatanmu sebelumnya.
1: Iya,
3: maaf. Sekali lagi, maaf ya. Bu, ayo minta maaf sama Tono. Jangan diam aja.
2: Ton.
6: Iya, Bu.
2: Saya minta maaf ya. Saya juga enggak nyangka kalau ternyata itu perbuatan anak kami loh. Sungguh saya teramat malu. Isin loh aku. Saya janji enggak akan lagi berprasangka buruk sama masa kamu. Senang rasanya kamu sudah bertobat. Maafkan saya ya, Ton.
6: Iya, Bu. Alhamdulillah. Saya senang semuanya bisa berakhir seperti ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah mau mencoba percaya lagi pada saya. Saya juga janji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Benar ya.
4: Alhamdulillah. Ya sudah, karena kesalahpahaman ini sudah berakhir,
3: ya.
4: Mari kita pulang ke rumah masing-masing.
2: Iya.
4: Agar Pak Tono juga bisa istirahat.
3: Iya.
4: Bu Lili,
2: iya.
4: Pak Budi,
3: iya, Pak.
4: Silakan diurus soal sepeda ini dengan Bu Disa.
3: Baik, Pak.
2: Siap, siap.
4: Kalau begitu, kami semua permisi dulu ya Pak Tono.
6: Iya, Pak RS.
4: Semoga kejadian Pak. Hari ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita semua.
2: Amin.
1: Ya, Bu Lili.
7: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Plot Twist, karya Mutia Utami. Sampai jumpa.

0: saja, tidak lama-lama kok.
1: Boleh, tapi ingat, tidak boleh lama-lama. Harus
0: belajar juga.
1: Betul sekali. Jadi boleh main HP asal jangan lupa belajar.
0: Kenapa gitu, Mama?
1: Ya karena kalau Ade main HP-nya terlalu lama, nanti matanya bisa rusak. Kalau main game-nya terlalu lama, nanti jadi malas belajar.
0: Oke, Mama. Ade main game, tapi tidak lama-lama. Setelah itu, Ade bakal belajar.
1: Oke deh, ini nih HP-nya.
0: Terima kasih, Mama.

Satu dari Tere dengan Dosa Termanis. Pendengar sudah mengantarkan kita saat ini pukul 20:28 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Dia, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda pendengar di kebersamaan kita untuk biak malam ini, untuk edisi Rabu di 12 Agustus 2026. Kami yang bertugas untuk day part keempat biak malam ini, saya Amanda Loli dan operator teknik Bung Yohanes Samperante yang akan menemani Anda nanti hingga di akhir kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan nanti pada pukul 21 seperti biasa kita akan ikuti warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Dan seperti biasa di hari Rabu pukul 22 nanti pendengar, kita akan ikuti siaran berjaringan Pro 1 Ruang Rindu dengan bintang tamu Ari Kusmiran dan host Yudi Ismail, dan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sekali lagi nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan, terdapat beberapa artefak berat, seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan, memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari badan.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme,
1: kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Siapa bilang ungu itu warna janda? Jangan salah stigma dulu. Tahu nggak, warna ungu termasuk kasta warna paling tinggi dibandingkan warna lainnya. Zaman dahulu, warna ungu adalah warna yang sangat istimewa. Harga dari pewarna ungu sangat mahal, dan kalaupun punya uang untuk membeli pewarna ungu, belum tentu kita masuk dalam golongan orang-orang yang boleh menggunakan warna ungu. Sejak zaman kerajaan Romawi, Mesir, dan Persia, ungu adalah warna yang berhubungan dengan keluarga kerajaan. Warna ungu juga berhubungan dengan spiritualitas dan kesucian, sehingga kaisar, raja, dan ratu yang menggunakan warna ungu dianggap sebagai keturunan atau bahkan jelmaan para dewa. Bahkan di Inggris pada zaman Ratu Elizabeth di tahun 1558 hingga 1603, sebuah hukum yang disebut Sumptuary Laws mengatur penggunaan warna, karena tidak semua warna bisa digunakan semua orang. Di mana warna emas, perak, merah crimson, biru indigo, violet, bahkan putih dan hitam murni hanya boleh digunakan oleh para bangsawan. Sementara itu, warna ungu ternyata punya derajat yang lebih tinggi lagi. Hanya raja, ratu, ibu suri, dan anak-anaknya yang diperbolehkan untuk memakai warna ungu. Biak malam ini, Biak Robine.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat.
2: Ukur 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Sarana

0: pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
1: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
2: Saya tadi ingin melihat gimana...
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkeu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
2: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
3: Dalam kunjungannya, Menkeu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar-mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran.
4: Can you point out and tell your friend? Okay, what can you say about that?
5: Because our government has tried to reach these goals by MBG programs.
3: Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkeu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
6: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
7: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNBP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu, dari di internal kita di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang diterima dari jalur SNBP. Kemudian pengalaman, pemahaman pengalaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul Garuda Transformasi lebih maksimal.
8: Kepada Ibu anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina, juga...
6: Sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
9: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
6: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
10: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh...
11: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
10: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta Pak ya, untuk beli alat-alatnya. Kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
11: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema Purna Bakti Berwirausaha dari Pengabdian Menuju Kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
0: Bukan hanya sebagai lini bisnis bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
11: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
12: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
13: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
12: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
13: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpah Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
14: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
13: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
15: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
16: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
15: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
17: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
15: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengolahan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
18: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu.
19: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di bea cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
18: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi
19: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
20: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
19: Diketahui Winda Lorenza Gowasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI Igusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air, Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
21: Terima kasih dan pendengar, Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU 1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya, open turnamen ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
22: Kami ini open untuk siapapun kebolehan bersama. Dalam selama tahun ini, HUT TNI dan
1: Niar.
21: Ya, dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi, perwira tinggi TNI atau PATI TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen ini, open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, ini Rabdul Itu Wali Proti KRRI, Tersemudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Hai sahabat data, tahukah kamu, Sensus Ekonomi 2026 akan hadir mencatat seluruh aktivitas ekonomi di seluruh penjuru negeri. Tidak hanya usaha yang menghasilkan keuntungan, lembaga non-profit seperti masjid juga akan didata di Sensus Ekonomi 2026. Yuk, mari sama-sama kita memahami gambaran perekonomian di Indonesia dengan cara mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data akurat, ekonomi kuat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Sudah pukul 21.37 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Nanti hingga pukul 22 waktu Indonesia Timur, pendengar kita bersama di Golden Memory untuk edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Dan nanti pada pukul 22 kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Akan kita ikuti bersama siaran berjaringan Pro 1 Ruang Rindu. Menghadirkan bintang tamu Ari Kusmiran, dan nanti kita akan ditemani host Yudi Ismail dan Ita Purnamasari. Sekali lagi nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur akan kita ikuti bersama siaran berjaringan Ruang Rindu. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Biak.

Baik pendengar, pukul 22 lebih 3 menit saat ini. Selanjutnya kita akan ikuti siaran berjaringan Pro 1 Ruang Rindu. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta.

0: Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar, ada sebuah nama John. Cinta yang pertama membuat selalu teringat kau yang dulu. Kau janjiku menanti untukmu sayang, dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu, karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babylon hingga kerinduan itu bertanya, halo apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulanku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku. Sayang, percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang, percayalah aku. Usah menangis, oh sayang, usaplah air matamu. Tak sekejap pun ku tinggalkan, aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
1: di tahun 70-80an.
0: Dan lagu itu dibawakan
1: dengan apik banget oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026, kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah Mas, gak sabar banget pengen ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
0: Sama dong sama kayak kita ya gak sih?
1: Iya, halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Mbak Ari. Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
1: Aduh Mbak Ari, udah kangen banget nih aku Mbak. Aduh.
2: Kangen, aku juga kangen sekali, apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
1: Tuh, seluruh Indonesia ini Mbak Ari.
2: Seluruh Indonesia.
0: Betul.
2: Apa kabar semuanya? Selamat malam. Tenang sekali ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita ya Mbak Ari ya.
2: Yes.
0: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
1: Sibuk apa sekarang Mbak Ari?
2: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
1: Pastinya.
2: Tambah tua kok tambah ya.
0: Tambah makin sibuk ya, tambah tahes.
2: Amin. Aku nih, saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
1: Masya Allah, luar biasa nih Mbak satu ini.
2: Kemarin ya rolling terus. Ada acaranya
1: pasti ada. Iya ya Mbak ya. Dan sekarang nih orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Wah yes, banyak ya. Banget ya.
2: Okay. Karena seusia kita ini memang yang diperlukan adalah charging jiwa kita untuk review memori-memori yang manis. Betul, gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek betul. Dibuang. Gitu kan.
1: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
2: Yang sweet aja deh.
0: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu tahun berapa
1: dan gimana ceritanya Mbak Ari?
2: Aku tuh gini sayangku, saya tuh bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku, Rusdiana Kusmiran, satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran, ya kan?
1: Iya.
2: Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
1: Iya, iya.
2: Nah, dia pembaca kiroah juga. Wow. Kemudian okay. suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya. Kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo.
0: Wah.
2: Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang. Jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan, ya namanya orang bisnis ada up
1: and down. Ada pasang surut ya, ada pasang surut pasti.
2: Up and down. Di saat down, tiba-tiba saya bisa nyanyi ya. Itu semua karunia Allah ya. Okay. Saya nggak tahu asalnya dari mana. I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa.
1: Jadi, vibranya lagu, luar biasa nih Mbak Ari ya.
2: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Tati Kadi, Etcetres ya, dan Laili Suryani. Kelas 2 SD aku.
0: Wow.
1: Wah, berarti masih umur 7 tahun luar biasa. Biasa
2: ya, 7-8 tahun kelas 2 SD, and then kelas 2 SD, terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
0: Oke. Okay.
2: Ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman ya. Dulu sama oh, saya sama Jainal Combo. Ya, sama Jainal Combo.
1: Mas Jainal.
2: Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha. Itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, enggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan enggak boleh nyanyi, enggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Timur, Jawa Timur.
0: Oke, kelas 3 ya.
2: Sama, itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng, dia juara 1 pon ke-7, aku juara 4 tahun 70 kelas 5 SD.
0: Okay. Bari
2: ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako. Setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
0: 5 SD udah rekaman ya Mbak?
1: Itu umur 11 tahun Mbak Ari.
2: Iku 5 Wow. 12 tahun aku, kelas 5 SD.
0: Wow.
1: Luar biasa Mbak Ari.
2: Aku jek seneng jomplo ngono lho Ita.
0: Jomplo. Bentengan ya Mbak ya. Jomplo singit.
2: Sepak tikung,
1: sepak tikung.
2: Sepak tikung itu suka terus apa gebak soder eling
0: gebak iya, soder eling Mbak. Iya.
2: Gebak soder kapan itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanmu kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada, padahal bapakku wong tajir waktu itu ya. Cukup.
0: Belum berasa jadi artis ya Mbak?
1: Iya.
2: Oh belas, aku nggak ngerti. Artis tuh sudah nggak ngerti. Kiparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
0: Lagi nyapu, oke.
2: Benar, serius ini.
0: Ya, aku
2: mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Oh iya, suruh masuk. Padahal aku terus aku mandi. Anu baru keluar, lu kaget wartawan.
1: Ya ampun.
2: Kayak gitu-gitu lucu-lucu.
0: Oh iya.
2: Nah dari situ aku rekaman itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu bareng sama barengan sama Titik Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Tati Kadi, Ernie Johan semua. Tumplek di Mutiara Record yang notabene wong Surabaya.
0: Oke.
2: Wong Surabaya. produsernya ya. Tapi dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta. Remako
3: Jakarta, ya.
0: Oh, begitu ya. Nah, ceritanya.
2: Jadi aku kelas 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api, cuki-caki gitu. Belum ada pesawat loh, belum ada pesawat.
0: Belum ada pesawat ya. Oke.
2: Tahun 70
3: berarti udah, waduh, udah masuk rekaman.
2: Lagu Kenangan Desember, terus apapun, Kenangan Desember, terus ada Andi Lumut, itu pertama, album pertama. Terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku, itu album pertama. Terus disusul lah album kedua, tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu. Itu album kedua.
3: Okay.
2: Lanjut Terkenang Selalu, terus apalagi ya, itu lagu
3: berarti
2: yang
3: masih
2: album
3: kan
2: kedua tuh.
3: Mbak Ari tuh masih muda banget tuh ya.
0: Bukan masih muda, masih kecil.
3: Masih kecil.
0: Oke. Siap.
2: Jadi belum balik tak? Belum.
3: Kita umur segitu.
2: Bener ini. Jadi masih pada udah nggak ngerti namanya pacar, terus nggak ngerti
3: belas. Aduh.
0: Oke. Siap.
2: Nah, yang awal siapa? Ibu bapakku deh.
3: Iya. Berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Mbak Ari ya?
2: Ya, itu kita. Yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga. The most important thing.
0: Okay.
2: Ya, kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
0: Okay.
2: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku merit. Loh, itu ibu bapakku gitu, gila.
0: Oke, siap.
2: Kayak propos gitu. Proposku dua, proposku.
3: Ayah dan ibu.
0: Ayah dan ibu ya. Oke.
2: Okay. Alhamdulillah ya, itu semua lagu-lagu itu di kala itu booming semua.
3: Booming semua, terus, Mari ya.
2: Alhamdulillah. Yang album ketiga, Senandung Sedih, Muliakanlah Tuhanmu, itu mendengar burung bernyanyi.
0: Siap kalau gitu.
3: Waduh, Mbak Ari ini biasa benar.
2: Terus muliakanlah Tuhanmu itu, et cetera, et cetera. Lanjut ke yang lain baru tahun 70 banyak ya, masih banyak itu rentetan. Ada 200 album.
0: Wah, 200 album. Oke.
2: 200 album ya.
0: Mbak Ari, ini banyak penelpon yang pengen ngobrol sama Mbak Ari Kusmiran. Udah pada
3: nanti. Para penelpon pengen ngobrol sama Mbak Ari.
0: Siap, kita
3: ke Manado ya.
0: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya
3: bangsa Indonesia. Assalamualaikum, siapa ini?
0: Bung Benny Jo namanya. Mari.
4: Apa kabar?
0: Benny Jo dari Manado.
3: Ini namanya Bang Benny. Bari,
2: Benny Jo, hai, ya. Apa kabar? Subaku hantam, hah, orang Manado.
0: Silakan pertanyaannya,
3: silakan, Bung Benny Jo.
4: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiram. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
0: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya. Mbak Ari gak denger ya memang ya. Oke, gak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
2: Ya, ya, oke, disampaikan aja.
4: Tolong misalnya Mas Yudi dan Mbak Ita, ini pertanyaan ya. Ini kan lagu-lagu Mbak Ari Kusmiran ini pada booming, ini banyak yang booming kan. Ini pertanyaannya mungkin ya, banyak yang lagu yang booming, ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama. Okay. Ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa? Okay. Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka, seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak Ari Kusmiran pertanyaannya.
0: Siap.
4: Mbak Ita, Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Mbak
2: Priscila,
4: kita balik ya, Mbak Priscila semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gaji di Sumatera, di Kuria Jakarta, Oma Ana di Ibu Ana di Sorong.
0: Siap, oke.
4: Itu aja, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu. Bu Farida.
3: Farida, selamat malam.
5: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
0: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Siapa ini?
0: Ibu Farida di Palu.
2: Yang kedua Mbak Farida dari Palu ya.
0: Betul.
2: Masya Allah. Tabarakallah.
5: Iya tadi sudah. Iya tadi lanjut, sudah mendengarkan.
0: Silakan pertanyaannya.
5: Mbak Ari Kusmiran ya luar biasa ya. Betul. 50 album yang dirilis ya.
0: 200.
5: Ibu Farida tanyakan lagu ini tadi ya. Setulus hatimu, semurni cintaku, itu dirilis tahun berapa dan album keberapa? Okay. Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan ya buat Mbak Ari Kusmiran. Salam sehat, Mas Yudi sama Mbak Ita.
3: Sama-sama.
5: Ibu Farida mau kirim salam ya.
3: Oh, boleh silakan Ibu Farida.
5: Iya, buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya.
0: Okay.
5: Ada Ayu di Matohi tadi, terus ada Cigur di Jakarta dan seluruh pendengar yang ada di Denpasar di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ari ya. Ini satu lagi ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
3: Halo Mbak Wulan.
6: Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramita,
0: Mbak Paramita Rusadi. Silakan silakan.
6: Aku Mbak Ita.
3: Iya silakan Mbak. Mbak Wulan.
6: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran ya. Itu
0: yang mana?
6: Tulus hatimu.
0: Oh siap.
6: Semurni cintamu.
2: Luar biasa.
6: Sayang, percayalah aku. Nanti diputar.
0: Oh iya pasti diputar. Ditungguin sampai selesai ya.
6: Iya. Ya salam-salam buat yang ada di apa? RRI Pro 1 di Madiun ada Mas Adi Heraswadi ya. Selamat malam.
0: Okay.
6: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas Adi.
3: Iya, siap, Mbak Wulan.
6: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima ada Ibu Isal di Riau.
3: Malam Ibu Isal.
0: Ibu Isal, selamat malam.
7: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Isal.
7: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
0: Baik, Alhamdulillah.
3: Baik, Bu Isal.
7: Sama Mbak Ari Kesemiran ya?
3: Iya, betul.
7: Saya nak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
0: Okay.
7: Apa terkenang selalu itu, tahun berapa? Dia apa, tahun berapa? Dan umurnya berapa ketika lagu itu?
3: Okay.
7: Tolong putar nanti ya Yudi ya.
3: Iya, siap Bu Isa.
7: Mbak Elka Semiran, terima kasih. Suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
0: Oke.
7: Mungkin itu aja Yudi, Ita.
0: Siap.
3: Bu Isa,
7: salamnya sedikit boleh Ita.
0: Boleh, silakan.
7: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, Pekanbaru, semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
0: Siap.
3: Terima kasih.
7: Mbak Kesemiran juga, selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
3: Mbak Ari. Siap ya, Mbak Ari.
2: Oke.
0: Ini tadi ada Pak Bung Benijo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa
3: aja,
0: lagu?
3: Mbak, ya?
0: Ditanyain nama Bang Bung Benijo tadi.
2: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
0: Oke.
2: Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan.
3: Betul.
2: Dari Papri.
3: Betul. Iya.
2: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
3: Enggak
2: ada penjelasan dari lagu A B C D E F G.
3: Ya, pokoknya dapat
0: sekian. Pokoknya transfer gitu ya. Tiba-tiba. Ya.
2: Karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak
3: ya,
2: juga,
3: kan ada pajaknya
2: baru
3: juga.
2: Nyampe ke kita.
0: Siap. Gak bisa diprediksi ya, gitu ya.
2: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, apakah apapun
3: lagu yang mana,
2: terjadi.
3: Ya.
2: We never know.
0: Okay.
2: Kasian ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
3: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ari ya.
2: Soalnya ini memang baru-baru masih baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage
3: betul,
0: lebih
3: dengan baik
0: ya.
3: Lebih
2: lagi. Transparan lagi gitu aja. Harapan kami. Oke. Okay?
0: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang?
3: Mbak Ari.
0: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
2: Bu, penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
0: Gen Z ya.
2: Sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
3: Ada kemudian, pop jazz juga.
2: Pop jazz, soul, kemudian
3: ada rock juga, Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
2: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa, Jawa.
3: Ya, koplo, Mbak.
2: Kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ya. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini, kita ini sedang. Semua genre musik, sedang dilibas Jawa, Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa yang itu ya. Ya mungkin ini perputaran musik. Kadang-kadang kita udah jenuh. Udah jenuh musik ini, ganti ke musik
3: nanti
2: ini.
3: Nanti akan dulu, kembali just, lagi ke tahun-tahun seperti dulu, Mbak. Jadi muter aja ya, itu, Mbak.
2: Ke pop itu. Indonesia kembali. Dulu musik jazz semua. Dangdut.
3: Terus semua. Ada masanya tahun 90-an tuh ada slow rock, Mbak. Nah,
2: itu slow rock termasuk kita pernah masa hari ini slow rock. Termasuk dia. Niki Astria, kita pernah masa hari kemudian
3: ada almarhum Manika Ardila.
2: Itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan? Hentakannya tuh harus kuat. Ya powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu.
3: Mbak Ari,
2: sama dengan pop Indonesia. Ya,
3: betul, Mbak Ari.
2: Sama dengan pop Indonesia. Nah, itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
3: Setuju.
2: Itu. Apalagi di saat kita manggung show ya. Itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu.
0: Siap.
2: Itu harus prima betul.
0: Okay.
2: Dan latihan pernapasannya tuh harus rutin gitu, enggak bisa.
3: Ini ngomongnya lugas loh. Waduh, angkat topi ya, Mbak. Mantap. Lugas ngomongnya, Mbak.
0: Oke.
3: Angkat topi ya, aku, Mbak.
0: Bari ini ada Bu Farida.
2: Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
3: Betul sekali, keren, Mbak. Setuju. Dan teknik vokalnya tuh juga beda sama yang zaman dulu, Mbak Ari.
2: Betul. Kalau dulu gini, saya cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
3: teknologi AI, canggih,
2: teknologinya luar biasa.
0: Siap.
2: Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
3: Udah lah, ya bener, nggak bisa dipoles, Mbak, nggak bisa diedit.
0: Oke.
2: Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize begitu. Bener. Turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak
0: bisa,
2: amat penyanyi sekarang.
3: Beda zaman,
2: bersyukurlah. Bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
0: Oke.
2: Sekarang rugi bener deh.
0: Ini ada
2: ya, kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
3: Oh, ikut terjun putra putrinya ikut terjun ke musik Mari.
2: Metal semua.
3: Wih, mantap.
2: Heavy rock semua, metal. Waduh. Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2.
0: Oke.
2: Mozart, Beethoven tuh udah dia yang nomor 2.
3: Yang semua ya, Mbak.
2: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, waduh bagus banget. Belum rilis aja, belum.
0: Oke.
3: Okay. Tunggu rilisnya loh, Mbak.
0: Bari ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun. Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru. Nanyain tentang lagu Setulus Hatimu.
3: Semulih Cintaku tuh tahun berapa rilisnya, Mbak?
0: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
2: itu aduh masya Allah lali aku rek.
0: Lali aku rek.
2: Itu setulus hatimu itu, aku tuh kok sekali ke Jakarta ya, ambilnya tuh shred 6 album bikinnya, 7 album. Sekali aku ke Jakarta karena aku sekolahnya di Sidoarjo di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta seminggu itu harus bisa 6 album.
0: Wah, 7 album gitu. Ternyata jadi, begitu ya.
2: Ya, sistemku seperti flat pay, aku flat pay enggak royalti. Tapi okay. Sekarang dibikin royalti gitu, gitu ya. Terus udah gitu untuk lagu setelah tadi lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
3: Album ke-10 ya. Tahun berapa kayaknya, Mbak Ari?
2: Itu tahun 78, 79, hampir 80 lah.
3: Okay.
2: 78,
0: 79 ya.
2: Terus SD. ada John.
3: Ya, John.
0: John.
2: Wah, siap. Itu semua yang saya diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur Mbak Ari ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits. Gitu ada yang ngantol satu
3: ya,
2: lagu,
3: ada yang populer ya.
0: Siap Mbak, kalau ya. Begitu.
2: Iya, ya, jadi Allah. Saya kadang-kadang kalau di TikTok aku di mana bingung aku ditanyain lagu A B C D E F sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang ya, orang ya. Hafal lagi.
0: Siap iklan kalau begitu. Mbak Ari, kita istirahat dulu nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
3: Kita dengerin suara Mbak Ari.
0: Ini ada lagu John dan lagi Malam John. Yang Dingin.
3: Siap.
2: Oke.
0: Siap. Yuk dengerin yuk. Pendengar Pro 1 nanti silakan Anda yang pengen ikutan gabung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499.
3: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811797279 ditunggu.
0: Nomor WhatsApp-nya enggak bisa dipakai telepon ya. Karena ya. Di kita pakai ngobrol
3: WhatsApp
0: sama
3: aja.
0: Mbak Ari ya. Kusmiran. Kalau enggak Anda bisa mengirimkan voice note
3: ya. Siap.
0: Kita dengerin John dari John, Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Siap. Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa
1: kita
0: dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basra.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bau Bengkalis. Bukan mas. Tadi
0: kenapa?
1: Sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh Bengkulu, begitu.
1: Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malina.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semuanya dari Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Lai, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telepon ya di line studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon
1: karena
0: dipakai sama Mbak
1: bintang tamu Ari. Nama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 02134-0696 atau 02134-1499. Oh baiklah, kita Mbak Ari, kita Mbak lanjutkan Ari lagi ya.
2: Yo.
0: Oke. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari. Oke. Mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya Mbak? 70 tuh udah lama banget. Itu kendalanya apa Mbak? Selama berkarir.
0: Orang-orang.
1: Wih, Masya Allah. Orang-orang itu alias aja. Tidak ada.
0: Meluncur mulus ya Mari ya.
1: Mulus ya Mari, mulus nih benar.
3: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah apa karier, profesionalisme kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer Mbak? Saat itu ya, tahun 70-an.
3: Belum ada.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer.
0: Gitu ya.
3: Langsung Bapak Ibu
1: langsung
3: itu,
1: keluarga
3: langsung.
1: Betul rata-rata seperti itu. Oh iya, saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya Mbak. Ya Mbak Ari ya. Saat itu 70-an.
3: Ya. Tidak terlalu banyak. Seperti sekarang ini. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, betul banget.
0: Kalau dulu nggak begitu ya?
3: Karena sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita tergantung sama para produser.
3: Kalau dulu tergantung
1: label ya Mbak ya, kita dulu.
3: Ya kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul.
3: Kita produksi sendiri bisa. Dengan kita punya label sendiri bisa karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak, ya Mbak Ari ya.
3: Sekarang kan begitu karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
3: Gitu kan? Jadi apa ya, semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work, homeworking gitu, ada di lokasi rumah sendiri.
0: Siap.
3: Lebih santai, lebih rileks.
1: Santai,
3: kan? Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya peralatan.
1: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan label.
0: Oke. Mbari, ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbari, boleh
1: Bandung
0: ya?
1: Dari Bandung nih Mbari.
2: Boleh,
1: ada Mbak Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
0: Mbak Anissa?
1: Anissa.
0: Oke, okay, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Di Jember. Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi. Selamat malam Mbak Ita Permatasari.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
1: Langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
2: Halo Mbak.
3: Silakan.
2: Mbak siapa?
0: Ari Kusmiran.
2: Oh, Mbak Ari Kusmiran, wong Jawa Timur iki.
0: Betul. Langsung pertanyaannya apa, Pak?
2: Kembali. Ya apa kabarnya Mbak Ari Kusmiran?
0: Mbak Ari gimana kabarnya ditanyain?
2: Berapa pun kabarnya, tahun?
3: Alhamdulillah. Sehat.
2: Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
0: Siap, oh, oke. Okay. Apa pertanyaan Pak Ahmad?
2: Ingin bertanya saya Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
0: Oke, ya? Siap.
2: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi? Karena suara-suara Mbak Ari ini melanglang buana ini ya.
0: Oke, siap. Itu ya Pak Ahmad ya.
2: Ya. Juga saya ingin bagi salam boleh.
0: Silakan tiga orang.
2: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak apa? Hadi Blankon. Juga Mbak Lita, Lita Sita di Jember, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Sumeneb. Juga semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya. Salam sehat, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
0: Siap.
2: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima kasih Mbak Lita.
0: Sama-sama.
2: Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, Mbak Ita baju hitam yang cantik dengan khas poni yang cantik.
0: Foni, iya.
1: Oke, okay, ya, Bang Leman.
4: Dua betul poninya itu.
0: Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
4: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita dengan bintang tamunya. Itu Mbak Aikman itu apa itu? Dia itu apa ya?
0: Apa?
4: Halo?
0: Ya, halo ya, Bang. Apa Bang Leman silakan. Oh, ya.
4: Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
0: Oke.
4: Okay. Cita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
0: Siap.
4: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fannya gitu yang tidak senonoh gitu Mas Yudi, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
0: Oke, okay, siap. Sama-sama.
4: Mas Yudi.
0: Apa tuh?
4: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah, utama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Ini pertanyaan lewat WhatsApp ya. Ada
1: malam. Dari mana nih? Dari Bucip
0: di Depok.
1: Depok.
0: Depok.
1: Bucip. Jadi tulisannya Dero.
0: Oh iya Depok.
1: Dari Bucip di Depok. Selamat malam RRI Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka terkenang selalu.
0: Terkenang. Oke. Okay.
1: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita. Salam untuk Ibu Ari dari Bucip di Depok. Terima kasih.
0: Baik, kalau begitu ini ada
2: kembali.
1: Betul Mbak Ari.
0: Ada penelpon lagi. Pak Hasanuddin
1: dari Bogor,
0: di Bogor.
1: Ada Pak Hasanuddin.
0: Pak Hasanuddin, silakan.
1: Hasanuddin.
5: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu jaringan nasional. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, selamat hari, malam.
0: Malam.
5: Oh, Mbak Ari Kusmiran, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
1: Mari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa pertanyaannya, Pak Hasanuddin?
5: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Rikus Meran.
0: Luar biasa Mbak Rikus Meran.
5: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah Masya Allah. Masya Allah. Keluarga terjun di bidang di musik semua bermacam-macam ininya.
0: Kagum ini sekeluarga terjun ke dunia musik katanya.
5: Dunia amin, musik amin. Masya Allah semuanya.
0: Oke.
5: Okay. Yang bagi di bagian kori ada ini Masya Allah benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih Pak Ari.
0: Silakan.
5: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, kemudian di begadang itu kan berapa malam itu?
0: Oke. Okay.
5: Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Rikus Meran selama terjun di
0: siap, oke ditungguin ya.
5: Yang benar-benar kotak. Itu aja.
0: Oke, terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Untuk Bang Yudi, Mbak Ita, selamat malam, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut kita ke Sulawesi Selatan. Satu lagi ya. Ica di Sulawesi Selatan. Halo Ca, selamat malam Ca.
6: Halo. Assalamualaikum Mbak Yudi.
0: Mbak Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mbak
0: Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan. Aku kan gak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih Mbak Ita. Jadi yang ini
1: lagunya populer sekali.
6: Yang nyanyi itu ya, yang
3: amin ya rabbal alamin.
0: Nyanyi yang mana, Ica? Setulus hatiku.
6: Iya. Bukan. Halo Mbak Ita.
1: Iya, Mbak Ica.
6: Lagu paling sering itu
1: diputar. Nah, itu yang nyanyi Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
6: Iya, makanya aku bilang yang nyanyi, tapi Ica tuh paling suka ini.
0: Apa tuh? Kau paling suka apa?
6: Lagu yang tadi yang ini.
1: Iya.
6: Entah di mana.
1: Ini lagu Mungkinkah? Lagu Mungkinkah judulnya?
0: Kok mungkin?
1: Di mana? Malam yang dingin ya?
0: Malam yang dingin. Itu malam yang dingin Mbak Ari ya.
1: Malam yang dingin.

0: sukses aja ya. Dan aku titip salam aja buat semuanya.
1: Iya.
0: Buat semuanya aja ya.
1: Iya Pak. Iya Pak. Sembahnya Mbak Ica.
0: Ya, banyak selamat malam, selamat istirahat.
2: Siap. Siap. Mbak Ica.
0: Iya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Ari, kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya. Banyak pendengarnya, fansnya Mbak Ari banyak banget.
1: Antri nih nelponnya.
3: Terima kasih.
2: Oke.
3: Pendengar penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng kayaknya.
2: Siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember. Pertanyaannya, bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
1: Silakan dijawab Mbak Ari.
3: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
2: Oke.
3: Okay. Ya before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas 5 SD rekaman ya, rekaman 5 SD. Sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain, kemudian married langsung mak jeblus, nggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
1: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh Mbak.
3: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, bayangin. Tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah married, anak yang didahulukan. Ya,
1: benar, keluarga nomor satu, betul Mbak Ari.
3: Maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali karena orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
1: Ya, ya. Setuju.
3: Jadi harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
1: roboh, Mbak.
3: Harus pokoknya ngono. Enggak usah disebutno semen yang promosi. Ngono kan. Jadi harus diperkuat itu fondasi karena kita antara berdua ini kan beda dunia.
1: Betul.
3: Satu businessman, satu
1: artis penyanyi. Artis.
3: Betul. Nah, tapi dunia usaha itu juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha itu karena kita membutuhkan promosi, betul, membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Nah, jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
1: detik ini.
3: Ya, betul. Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
1: Wow.
3: Sudah bisa
1: jagoan semua.
3: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini enggak akan mulai Tembang Kenangan kalau enggak
1: kan ada Mbak Ari ya. Benar, setuju sekali.
3: Nah, kalau enggak Ari Kusmiran dulu yang start, yang membuka pertama Tembang Kenangan itu populer tuh ada Ari Kusmiran.
1: Iya.
2: Okay.
3: Kalau enggak dia enggak buka itu.
1: Tembang Kenangannya enggak jadi ya Mbak Ari ya. Aduh.
3: Iya, karena itu yang konteks saya langsung itu di rootnya ya Pak Handoko waktu itu. Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau nggak mau ngijinin karena sesama pengusaha ya, kan, sama-sama pengusaha sama-sama direksinya. Akhirnya oke, ACC saya kontrak sama Fatur itu Fathur waktu itu ya, kontrak 10 lagu. Dikasih waktu berapa seminggu kalau nggak salah, tahu nggak? Begitu kenapa, aku live, di kontrak 10 lagu dikasih waktu seminggu. Tahu nggak? Begitu saya datang ke Jakarta jebret 10 lagu dalam satu hari selesai aku.
2: Waduh.
3: Bingung. Direksinya bingung.
1: Luar biasa Mbak Ari.
3: Direksinya bingung karena itu kelebihan saya menghafal lagu. Kemudian total. Kalau saya sudah kerja total.
1: Baru itu selalu dalam kondisi prima Mas Yudi.
2: Gitu ya.
1: Kalau berapa kali show satu panggung sama Mbak Ari?
2: Oh, siap.
1: Banget.
2: Mbak Ari dari ada lagi yang disampaikan.
3: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga. Ya, sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla, harus kita schedule yang benar.
2: Oke.
3: Kita schedule-nya yang benar
1: kalau

0: Ya, harus ada solusi. Harus.
1: Betul, Mbak.
0: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau di apa namanya dipaparin dengan dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu, mengatur waktu, tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
1: Iya ya.
0: Okay. Karena antara suami istri juga harus ada balancingnya untuk pengertian satu sama lain. Gitu. Suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri juga.
1: Benar sih, Bari.
2: Ya, pakai Bari.
0: Nah, itu yang poin apa namanya paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
1: Malah okay. Alhamdulillah putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Bari semua.
0: Ya, aku nggak ngerti itu mereka.
2: Siap.
0: Ya masalahnya eyang-eyangnya juga seneng musik semua,
2: saya. Oh iya.
0: Seneng musik semua, jadi nggak bisa dicegah gak semuanya.
1: Bisa, sudah
0: jadi,
1: merah daging.
0: Ya suamiku tuh seneng musik juga, pertua aku juga seneng musik luar biasa. Lah. Tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus konsen ke di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
2: Oke, baik.
1: Gitu. Anak udah gede.
2: Ini ada Bang Leman di Lampung.
0: Enggak
2: ada masalah ya.
0: Enggak ada masalah. Enggak ada. Cuman awal-awal memang kita rumah tangga itu memang harus kita komit benar, harus komit kencang itu di situ.
2: Siap.
1: Itu okay. Jumbari.
2: Ya. Kita ke jadi, Bang Leman di Lampung ya.
0: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur betul. Waktu gitu aja. Gitu. Pinter ya kan?
2: Siap. Oke.
0: Okay.
2: Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
1: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
2: Obsesi yang belum terwujud.
1: Ya, yang belum tercapai apa, Mbari, di dunia musik?
0: Di dunia musik ya?
1: Konser tunggal ya, mungkin, Mbari.
0: Konser tunggal udah beberapa kali.
1: Oh, udah berapa kali ya, Mbari?
0: Jakarta sudah.
1: Lupa aku nggak diajak jadi bintang tamu, Mbari.
0: Nanti next konser.
1: Bener loh ya.
0: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
2: Ya, oh, konser selanjutnya. Siap.
1: Udah nggak sabar ini.
0: Iya, konser next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin sudah di di Jakarta di aduh aku
1: sering. Mbari nggak undang-undang deh buat RRI ya, sama nanti, aku nonton.
2: Nanti. Siap, oke.
0: Okay. Don't worry.
2: Kemudian
0: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser ya, gitu ya.
1: Yang gala konser.
2: Oh, siap.
0: Gala konser gitu.
1: Siap, Mbari. Mbari.
0: Ya, itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Nih. Ya butuh manajemennya juga.
1: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbari ya.
0: Amin. Enggak bisa, harus enggak bisa.
1: 2027 mungkin ya, Mbak.
0: Ya, konser tuh paling minimal ya, persiapan
1: tuh 6 bulan. Persiapan tuh paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
0: Ya. Betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
2: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
1: Iya, Mbari. Mungkin saking fansnya.
2: Pasti banyak ya.
1: Contohnya apa, Mbari?
0: Terutama cowok-cowok.
1: Pastinya
2: banyak
1: loh.
2: Lah ya. Oke.
0: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
1: Pengen ngelamar enggak, Mbari, saat itu?
0: Aduh, sabar-sabar
1: ya. Mantap bener ya, Mbari ya.
0: Itu mereka punya hak ya. Kita enggak bisa menyerang. Karena manusiawi lah.
1: Betul.
0: Lihat sosok
1: idola. Apa itu? Sosok idola.
2: Sampai watuk, Rek.
0: Jadi watuk, padha ae.
2: Iya.
0: Kita itu manusiawi.
2: Oke. Okay.
0: Dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
1: Luar biasa.
0: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga. Enggak sembarangan gitu.
2: Siap.
1: Mantap, mari.
2: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
1: Tadi pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
1: Tadi sih udah kutanyain ya tadi, iya Mbak Ria.
0: Orang-orang
1: sendiri lah. Kayak jalan tol, Mas Wes, itu jawabannya.
0: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
1: Masya Allah. Luar biasa. Benar, Mbak Ari.
0: Okay. Itu nggak bisa diiri sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga nggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang nggak enak? Aku enak terus tuh.
1: Iya ya Mbak ya. Waduh.
0: Itu gak enaknya waktu jarang, sakit Mbak. Itu aku tenggorokan. Waktu sakit.
1: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit, itu ya? Benar. Itu
2: okay, Mbak. Oke, siap.
1: Sama kayak aku. Enggak,
0: sayang aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
1: Wow, jadi 9 bulan tuh gak bisa nyanyi?
0: Gak bisa sakit buat ngomong ada semua ke 9 bulan.
1: Nah kok lama banget Mbak Ari?
0: Ya karena aku overuse. Bayangin lu.
1: Oh, iya
0: tour show ke luar negeri, tour show seluruh Indonesia.
1: Itu bisa berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya, Mbak.
0: Jadi, oh. Kalau begitu sakit, kalau misalnya kita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat. Iya,
1: jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
0: Tenggorokannya diistirahatkan. Betul, tenggorokannya betul, yang penting. Waduh. Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
1: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya Mbak ya?
0: Bukan rusak, jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada penebalan gitu loh.
2: Oke. Okay. Ngapal ya kan bahasa Jawa Timurnya ya?
1: Kapal. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
0: Didowo ke dokter spesialis harus THT. Dioperasi.
1: Ya.
0: Aku gak wani.
1: Lah jangan Mbak, katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang ya, sih.
0: Aku gak berani operasi. Aku ke ada
1: pengobatan
0: non medis, pakiran namanya non medis pakiran di Blitar Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
2: Oke.
0: Okay. Itu dikasih jamu, diobatin, didoain pakai jamu. Hilang loh.
1: Masya Allah.
2: Alhamdulillah.
0: Sing ngapal itu hilang.
1: Sing kapalannya dihilangi ya Mbak. Okay. Luar biasa.
0: Langsung aku pulang. Wah, aku ini pulang harus rekaman udah kontrak ini aku Purnama Rekord. Disusul terus sama produser tuh produser. Suaminya Ii Sugianto dulu kan Bang
1: iya.
0: Rizal.
1: Oh iya ya Bang Rizal.
0: Bercoba udah dibikinin musik soalnya.
1: Tapi alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
0: Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret langsung booming lagu Aku dan Dia.
1: Oh iya,
0: Aku dan Dia. Ya, hari itu booming lagi alhamdulillah itu.
2: Oke.
0: Okay. Lagu Butiran Cinta setahun telah berlalu. Itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover ya cover.
1: Iya, dia itu juga banyak di cover orang tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini Hati Selembut Salju.
2: Okay.
1: Keren.
0: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya enggak tuh?
1: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
0: Iya, itu aja karena kebanyakan AC aku rekaman terus tuh kena AC atau
1: ya apa bendino nyanyi, Mbak? Ya.
0: Bendino tak tanpa istirahat.
2: Ini subtitlenya bendino itu tiap hari ya, saudara-saudara ya.
1: Oh iya. Ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Mbak Ari.
0: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya. Beber kosong. Delosor aku sampean. Saking pegel ya awakku toh. Bayang aku waktu itu belum merit ya. Belum merit delosor aku mbek ibu pun delok TV. Telepon kring. Jam 12 siang. Jam 5 sore ri. Di domo ada tamu dari luar negeri Pak. Domo ada tamu dari Malaysia kalau enggak salah. Jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok. Piye?
1: Wow. Tapi
0: wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di wis Maelang Mas di Ponegoro situ ada tamu dari
1: Malaysia. Sembari harus menyanyi di situ ya.
0: Harus menyanyi. Hmm. Aku lagi jelosor lagi. Dia kayak bokong.
1: Jelosor itu bahasa Indonesia-nya.
2: Le. Apa ya?
0: Aku bilang dan jangan saya dia penyanyi lagi mana enggak bisa Pak Domo enggak mau waktu itu kan.
2: Oke.
0: Okay. Yo wes delalah lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana. Jadi enggak ada sikatan tok 100 nyanyi.
2: Ini bukan sih. Jadi ceritanya ya kan. Ceritanya itu Mbak Ari baru saja nyampe terus istirahat ya. Baru saja nyampe rumah istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di ya, lantai gitu namanya ndelosor kan. Ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya. Itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
1: Wah, luar biasa.
2: Karena ada tamu dari
1: tamu
2: Malaysia.
1: Dari Malaysia, betul.
2: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
1: Menteri dong.
0: Menteri.
2: Iya.
0: Komkamtib, sudah Komkamtib tuh.
2: Oke. Okay. Waktu itu pejabatnya Pak Domo ini enggak mau penyanyi lain kalau enggak mau.
1: Kecuali Mbari pokoknya.
2: Baiklah kalau begitu.
0: Karena dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi.
1: Iya.
0: Aku wajib itu sama Setulus Hati enggak bisa, enggak boleh dilepas.
2: Iya.
0: Lagu wajib. Jadi aku masya Allah ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyi dan gak mau?
1: Ya Allah. Oh ya Mbak Ari Kusmiran.
0: Kalau kita sudah terjun itu ya mundur tuh susah.
1: Betul. Mm-hmm.
0: Untuk mundur tuh susah.
2: Oke.
0: Okay. Ya sudah. Siap. Kita syukuri aja itu semua karunia dari Allah.
1: Benar-benar
2: syukur. Okay. Betul Mbak. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita ya, dengerin lagi lagunya.
1: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
2: Ada Ku Terkenang Selalu.
1: Terkenang Selalu.
2: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Siap, kalau begitu waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih, Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya.
1: Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan
1: Mbak Ari
0: lagunya, albumnya dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo.
0: Mbak Ari.
1: Oh, iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche Van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi, Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Aduh.
1: Aduh. Judul lagunya Aduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donatnya enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Kesingkatannya itu JHYT.
2: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Ayo, Mbak Ri.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mbak Ri.
2: JHYT.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah.
1: Jalan nyerah. Hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Ya. Siap. Oke.
1: Apa donatnya?
0: Langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Haris RM dong.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang Mbak Kita. Gak hafal.
0: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
1: Nyerah
0: ya.
2: Nyerah aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kau
0: ya? Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ri. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Oh, satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya.
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu.
1: Oh, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Side B aduh.
1: Oh, salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar is Sweet, Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran.
2: Sebentar. Sugar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang tiga batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Aduh. Apa Mbak Ita?
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mbak Ari.
2: Wah nggak bisa berarti on ini.
0: Enggak ingatannya.
1: Ingatannya Mbak Ari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya.
1: Ya, ada teman-teman Mbak Ari.
0: Tapi sebutkan dua aja Mbak Ari.
1: Ini teman Mbak Ari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
1: nyanyi. Iya ya. Aduh, lali terus. Nyerah nih Mbak Ari, nyerah.
2: Kalau enggak Ade Manuhutu, uh-huh. Isaryanto.
0: Cewek semua Mbak Ari.
1: Cewek nih Mbak Ari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Mbak Ari. Wes nyerah Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V. Hah?
1: Terkenal nih, dia ini terkenal Mbak Ari.
2: Anu seto, aku lali jeneng ini. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk Sebuah Nama, untuk aduh Finis Haryanto bukan ya.
1: Wes mbak waktunya wes.
0: Ayo siapa boleh kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya kok Fe itu sopo. Vera Ferial.
0: Akhirnya. Ya udah nggak apa-apa. Ini satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Bener Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya Santi itu loh Santi aku lupa namanya Santi Haryono. Mau nyebut Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oh. Oke. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: namanya Haryono.
1: Ya oke.
0: Mbak Anne Rizana.
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke. Okay.
0: Oh siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi tiga sebetulnya.
0: Iya ya kan tiga.
1: Itu Vera Ferial,
0: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Ya ya tiga itu.
0: Iya kan.
2: Ya, Santinya tuh aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe dan Vera gitu loh.
0: Iya.
2: Gak dapet donat aku.
1: Gak dapet donat Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari.
0: Okay.
1: Yang katanya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak WhatsApp banget ya. Mbak. Coba kita cek baca, ya? Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari. Penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Mm-hmm. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Pak Widi juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Terima kasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada. Oh, ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
1: Sumba. NTT.
0: Terima kasih Bang Jack. Salam buat fans semua
1: ruang
0: rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Nih. Assalamualaikum, Bang. Selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: kerinduan
0: baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya Mbak Ari dari Pacitan.
0: Request lagu kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
2: semuanya.
1: Ini satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian sungai Babylon.
1: Mbak Ari Kusmiran.
2: Di tepian sungai Babylon.
1: Aduh, itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
2: Banyak. Lo Padang, Tambucie.
0: Oh, siap.
1: Ada siapa lagi?
2: Terus, siapa lagi?
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita. Bertanya tentang masalah kan ini tak bintang temunya dah Mbak Ari Kusmiran ya.
0: Siap.
3: Tempo dulu biasa seangkatan dengan Mbak Titi tadi kalau nggak salah mungkin banyak sebanyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan, kayak usia 20 tahunan dan seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album-album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu bahas berada John sama Sekelus Hatiku Seumur Cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah. Nyolot versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah kalau saya dengar.
2: Betul, mas.
3: Oke. Yang kedua saya bertanya, kan apakah putra atau putri Mbak Ari Kusmiran itu berapa itu kan? Dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Mbak Ari Kusmiran? Itu yang saya tanyakan. Dan mohon maaf ya, saya telepon ke luar, telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lebih pakai, kalau saya pakai voice note. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat Mbak Ayu. Salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reka di Sumiliat.
0: Oke, siap.
3: Ada juga Mbak Ida, Mbak Presti.
0: Oke.
3: Dan nanti dari Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat semua-semuanya aja, terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Endra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang? Gimana, Mbak Ari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
0: Oh, ya.
2: Itu iya betul, lagu Begadang tuh dijawain betul. Dan aduh, anehnya tuh top lagi, aduh ya ampun, aku sampai kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Okay.
2: Jadi
1: kawat
2: musik yang wah gitu aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Dia kemarin menang sound itu menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia nanti mau tour. Dengan musik heavy rocknya.
1: Wah,
2: ya.
1: Luar biasa banget.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi ya, memang beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
0: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
0: Oh.
2: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua.
0: Siap.
2: Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya Pak dari Bandung.
0: Ya, Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun pisan ya.
0: Siap.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Barokallah semuanya. Oke.
0: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya.
1: Yeah. Cipayung.
2: Oke.
4: Okay. Siap, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Juga kepada Mbak Ari bintang tamu kita yang wow, mantap ya. Saya dari awal mendengarkan, satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran, tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya, saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya seperti suara dewasa dan bagus ya. Gitu loh Mbak.
2: Amin.
0: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang, modern gitu ya, asli.
2: Ya,
4: kalau sekarang betul. Kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Cipayung.
1: Dari Bu Atin.
2: Oke, Mbak. Thank you so much Mbak Atin, cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu, Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi Mbak, suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu. Oh, namanya kelas 5 SD mana tahu lagu cinta-cintaan. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya Mbak, yang ngasih itu pertama tuh lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjo yang
1: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan di rekaman ya.
2: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur itu lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu, kemudian yang kedua The Love of Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta. Se-Jawa Timur itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
1: Iya, ya masih belum toh. Ada.
2: Enggak ada. Enggak ada penyanyi ya. Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
0: Bye.
2: Penjelasan dia gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Ini kita ke Banjarmasin.
1: Dari Banjarmasin nih, Mbak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Amin. Mau, ayo.
1: Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
0: Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hanafi di Padang.
1: Puterin lagu Di Tepian Sungai Babylon.
0: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, habis itu kita ngobrol lagi closing ya. Bari ya.
1: Oke, Bari.
0: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Bari.
1: Bari.
0: Yeah. Wah, kita ya, 2 jam ngobrol.
1: Kebersamaan kita mau berakhir, Bari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Bari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Oh, pasti.
1: Bari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Bari?
2: Oh iya, harapan saya itu tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan ada semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya.
1: Okay.
2: Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya,
1: Pro
2: 1
1: ya, ya. Betul.
2: RRI Jakarta, yang diasuhnya adikku cantik Ita bernama Sari, dan satunya siapa, Yudi.
1: Mas Yudi Ismail, Ruang Rindu.
2: Ismail, Ruang Rindu. Semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu loh.
1: Amin,
2: ya.
1: Amin.
0: Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para gitu legend, Mbak.
2: Ya.
1: Legend kebanggaan.
2: Masih banyak
1: Indonesia. Masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Legend. Betul, Mbak. Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak Ari, setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Iya.
2: Gitu ya. Tapi suara mereka tetap konstan.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Pro 1.
1: Terima kasih Mbak Ari Kusmira.
2: Tidak bosan.
1: Cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu tidak.
2: Sering di request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya,
2: Pro 1 di seluruh
0: Indonesia. Siap kalau begitu.
2: Betul ya.
0: Mbak Ari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Makasih Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses. Terima kasih.
1: Wabillahi
2: taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, ini lagu terakhir tentu Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu Mbak Ari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

Dan dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini, edisi Rabu 12 Agustus 2026. Akhirnya mewakili seluruh rekan-rekan yang bertugas di sepanjang hari ini, saya Amanda Luli, operator teknik Bung Yohanes Amperante, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kami akan kembali menjumpai Anda subuh nanti pukul 5 waktu Indonesia Timur. Dan sebelum berpisah, pendengar, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 1 RRI Biak.

Selamat pagi saudara sebangsa dan setanah air, inilah Radio Republik Indonesia Biak. Kembali mengudara menemani Anda untuk edisi pagi ini, pendengar, edisi Kamis 13 Agustus 2026. Ya, beragam informasi berbagai acara Share Plus 1 yang akan terus kami hadirkan dalam rangkuman berita-berita teraktual dari Pro 3 Jakarta dan program Masatu RRI Biak. Kami hadirkan untuk Anda di sepanjang hari ini, edisi Kamis 13 Agustus 2026. Kami yang bertugas pagi ini, saya Epi Burdan dan juga rekan operator ada Bung Muhammad Fakri Abbas, mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami di edisi pagi ini. Terimalah salam nasional kami, tetap merdeka.

0: Siapakah musuh Anda? Musuh Anda yang sebenarnya adalah bukan orang yang membenci Anda, tetapi orang lain yang Anda benci. Demikian dikatakan seorang rohaniwan India. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, kita tidak pernah mampu untuk menyenangkan hati semua orang. Itu sebabnya kita tidak perlu terkejut jika ada orang-orang yang tidak menyukai Anda dan saya. Yang paling penting adalah kita tetap menyukai mereka dan tidak membenci, apalagi menyimpan kebencian di dalam hati.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAP dengan pesan hari ini.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Yo, I'm wrong,

0: Suatu saat, seorang filsuf Yunani didatangi seseorang. Orang tersebut lalu mengatakan bahwa ia ingin menyampaikan sesuatu yang penting mengenai sahabat. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, sang filsuf lalu menjawab, "Baiklah. Namun sebelum engkau menyampaikan berita itu, saya harus mengujimu melalui penyaringan rangkap tiga. Apakah engkau yakin bahwa berita yang hendak engkau katakan mengenai teman saya itu adalah berita yang benar? Apakah sesuatu yang hendak engkau katakan itu adalah sesuatu yang baik? Apakah itu berguna bagi saya?" Orang itu pun menjawab, "Tidak sama sekali." Pendengar, baik, benar, dan berguna, itulah saringan yang digunakan oleh sang filosof untuk mencegah dirinya agar tidak melakukan kesalahan atau dosa. Kita juga dapat menggunakan uji rangkap tiga ini untuk menjaga diri kita mendengar hal-hal yang buruk tentang orang lain. Baik, benar, dan berguna, itu yang penting.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Iya, selamat pagi pendengar tempat bersama kita di pagi hari ini ya. Tidak terasa waktu terus bergulir. Iya, Romo Baby, selamat pagi, salam sehat saja buat semua di pagi ini, edisi Kamis 13 Agustus 2026. Iya, saya sampaikan kembali saat sekarang waktu di studio tengah menunjukkan pukul 5 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Ya, beberapa rangkaian lagu religi Hindu masih terus saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Nuansa lagu terakhir saya hadirkan saja pendengar. Ya, menemani Anda sekaligus menghantar kita hingga tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kita akan simak kembali penyampaian buletin pagi Warta Berita Daerah Biak tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda, kami ucapkan salam sehat bagi pendengar di mana saja berada. Kami harapkan tetap menyimak dan juga mendengarkan siaran kami program 1 RRI Biak di FM 96.1 MHz Pro 1 RRI Biak. Anda masih bersama saya yang bertugas, Yapi Burdam, dan juga rekan operator ada Bung Fakri Abbas. Masih menemani Anda juga di pagi ini pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Biak.
1: Kita dihadapkan dengan banyak pilihan yang menggoda. Memilih antara apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada banyak orang tidak mampu membedakan antara kedua hal ini. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi sebagai tuntutan kehidupan. Makanan, pakaian, tempat tinggal, rasa aman, aktualisasi diri adalah kebutuhan. Keinginan adalah hal-hal yang menggoda yang tidak seharusnya Anda dan saya miliki. Kita tidak harus memiliki sebuah mobil atau harus memiliki beberapa rumah. Keinginan adalah hal-hal yang bersifat sementara yang tanpa memilikinya pun kita dapat menjalani kehidupan dengan bahagia. Pendengar, tidak salah jika Anda dan saya memiliki keinginan-keinginan besar dalam hidup ini. Yang menjadi masalah adalah ketika Anda dan saya menjadikan keinginan sebagai parameter kebahagiaan kita.
2: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti bersama penyampaian buletin pagi Warta Berita Daerah Biak.

0: Selamat pagi, pendengar Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin pagi edisi Kamis 13 Agustus 2026. Beragam informasi menarik terus kami hadirkan untuk Anda di pagi ini, selengkapnya bersama saya, Yapi Burdam. Pendengar, kami ajak Anda, kita awali berita pertama. Rini Andriani Singgalingging resmi jabat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Tri Rian.
1: Biak Gresli Novendra Manuhutu pelantik Rini Andriani Singgalingging sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak Rabu 12 Agustus 2026 tempat di kantor Pengadilan Negeri Biak. Pelantikan tersebut sekaligus mengisi kembali posisi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak. Ketua Pengadilan Negeri Biak Gresli Novendra Manuhutu mengatakan jabatan Wakil Ketua memiliki peran penting dalam membantu ketua menjalankan tugas dan memastikan pelaksanaan tugas di lingkungan pengadilan berjalan optimal.
2: Jadi hari ini nih kita melakukan pelantikan terhadap Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak. Kebetulan posisi wakil ini memang sudah cukup lama kosong. Ya, saya sendiri waktu itu dilantik sebagai Ketua Pengadilan Negeri Biak ini tahun 2025. Itu nah, dilantiknya bulan Oktober, kemudian sejak saat itu memang posisinya kosong. Jadi sebelumnya kan ada ketua, saya waktu itu wakil, beliau kemudian meninggal pada tanggal 21 Februari 2025, sehingga saya yang menjabat sebagai ketua, wakil, kemudian menjabat mengisi kekosongan. Nah, kebetulan hari ini ada pelantikan, ini memang hal yang biasa ya, apalagi untuk mengisi posisi sebagai wakil ketua, di mana wakil ketua itu kan dia membantu tugas dari ketua. Nah, sehingga dengan dilantiknya wakil ketua ini ya mau tidak mau ada pelaksanaan tugas itu sudah berjalan sebagaimana mestinya karena ada ketua kemudian.
1: Menurutnya, dengan dilantik wakil ketua yang baru, pelaksanaan tugas pimpinan Pengadilan Negeri Biak diharapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Grace selanjutnya meminta Rini Andriani Singgalingging untuk membangun kerjasama dan sinergi dalam menjalankan tugas sebagai bagian dari pimpinan Pengadilan Negeri Biak.
2: Ya, saya pikir ya hal seperti biasa ya. Artinya ketika ada kedudukan wakil ya berarti dia kita harus bekerja bersama-sama supaya apa yang diharapkan, apa yang diinginkan oleh Mahkamah Agung itu dapat terwujud. Kita tahu bahwa Pengadilan Negeri Biak itu kan motonya itu adalah mewujudkan pengadilan yang unggul. Nah, unggul itu dapat terlaksana ketika ada kerjasama yang baik, ada sinergi yang baik di antara saya selaku pimpinan.
1: Melalui pelantikan ini diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan pembagian tugas sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan serta kinerja Pengadilan Negeri Biak dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
0: Pendengar, program Kartu Tani sasar 500 petani di 10 distrik di Kabupaten Biak Numfor. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Oki Pinontoan berikut ini.
3: Pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor melalui program Kartu Tani di tahun ini gencar disosialisasikan kepada masyarakat tani. Sosialisasi tersebut digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor secara bertahap. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor, Dr. Hewan Bambang Hayanto, mengatakan sosialisasi dilakukan secara bertahap di 10 distrik diperuntukkan kepada 500 petani yang telah didata penyuluh pertanian di masing-masing wilayah.
4: Kegiatan ini melibatkan Kepala Distrik, Bank Papua, dan Perum Damri sebagai pihak yang mendukung pelaksanaan program Kartu Tani.

0: Sosialisasi ini akan dilaksanakan secara bertahap di 10 distrik dan program ini diperuntukkan bagi petani yang telah didata oleh penyuluh pertanian di masing-masing wilayah. Hingga saat ini kurang lebih sekitar 500 petani dari 10 distrik yang telah terdata sebagai sasaran program Kartu Tani. Melalui Kartu Tani ini, pemerintah Kabupaten Biak Numfor memberikan dukungan penuh kepada petani, salah satunya berupa fasilitas transportasi gratis untuk mengangkut hasil kebun dari lokasi menuju pasar. Program ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban biaya transportasi, melancarkan distribusi dan pemasaran hasil pertanian, serta meningkatkan manfaat ekonomi yang bagi masyarakat petani. Para petani menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Bupati Biak Numfor atas perhatian dan dukungan melalui program baru Kartu Tani ini. Petani berharap program tersebut dapat terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat tani di seluruh wilayah Kabupaten Biak Numfor.
1: Ketua Kelompok Tani Arwambu, Matias Yosep Sarwambu, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Biak Numfor melalui dinas terkait yang telah menyelenggarakan sosialisasi Kartu Tani.
2: Mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah, kabupaten, dan dinas terkait yaitu Dinas Pertanian, karena hari ini kami mendapatkan sosialisasi tentang kartu tani untuk membantu kami petani kelompok transportasi, dan kami harap ke depan nanti kepada pemerintah kabupaten maupun dinas terkait yaitu pertanian dan peternakan, untuk nanti ke depan masih ada banyak kebutuhan kami petani. Jadi dengan harapan ke depan kami harapkan Bapak Bupati dan Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan ruang kami. Kartu taninya sudah ada, tapi untuk subsidi seperti kami kan punya beberapa alat kan untuk kelola kebun atau lokasi untuk menjadi lahan tanam untuk kami. Yang kami ke depan sekarang yang kami kendala kami itu cuma bahan bakar, karena ada beberapa jenis alat yang kami pakai. Yang pertama, satu alat butuh bahan bakar bensin, yang dua dan tiga butuh bahan bakar solar. Cuma yang kami kendala mungkin cuma itu saja.
1: Sebelumnya Kepala Distrik Horidek, Welem Membrasar, mengatakan melalui program Kartu Tani oleh pemerintah daerah Biak Numfor sangat membantu petani yang kerap mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil kebun.
3: Kalau saya lihat dari teman-teman petani ini, dari beberapa kampung ini, mereka sangat senang sekali. Mereka berterima kasih untuk Bapak Bupati yang sudah mensponsori mereka dengan Kartu Tani dari Dinas Pertanian ini. Makanya mereka bilang, Bapak kalau ada kita punya hasil nanti kita mau panen, undang Bapak Kepala Dinas dengan Bapak Bupati datang, tolong buka pertama, panen pertama. Mereka juga berharap, mereka bilang mereka panen mau angkat jualan ke pasar, itu terkendala dengan mereka punya keadaan. Kalau pas ada uang, kalau tidak ada uang ya terpaksa jalan jual di dalam kampung saja. Gratis ini yang mereka sangat bersyukur, karena ya mereka walaupun punya hasil, tapi kalau tidak ada uang mau bajul ke mana. Banyak tadi ada beberapa ibu yang bertanya, kira-kira nanti kita bayar? Tidak, ini sudah langsung kerjasama antara Pemda melalui pertanian dan Bank Papua.
1: Kegiatan sosialisasi program Kartu Tani akan berlanjut di Distrik Biak Utara dan Distrik Andi pekan ini.

0: Baik, pendengar Anda masih mendengarkan Buletin Pagi Warta Berita Daerah BIA. Kita beralih informasi menarik lainnya. Kajian Persaudaraan Wanita Tionghoa, Perwanti Kabupaten Biak Numfor siap mendampingi pengurus paguyuban sosial marga Tionghoa Indonesia alias PSMTI dalam memperluas peran sosial dan kemasyarakatan. Laporan selengkapnya kita ikuti disampaikan reporter Ririn Arini berikut ini.
1: Bertepatan dengan pelantikan pengurus paguyuban sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI Kabupaten Biak Numfor periode 2026-2030 di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak, Senin 10 Agustus 2026, Koordinator Wilayah PSMTI Setanah Papua Isak Montolalu sekaligus memperkenalkan kehadiran Persaudaraan Wanita Tionghoa Perwanti Kabupaten Biak Numfor untuk mendampingi PSMTI dalam memperluas peran sosial dan kemasyarakatan di daerah.
2: Oleh saya sebab itu, saya sama sekali tidak ragu pada saat pelantikan Perwanti di Jayapura pada tanggal 4 Agustus yang lalu membagikan tugas Kabupaten Biak itu kebagian. Disinilah tempat ataupun pusat perhatian yang harus kita bangun, yaitu bidang sosial kemasyarakatan.
1: Ketua Perwanti Biak Numfor Susan Santi menjelaskan, kepengurusan inti Perwanti telah dilantik lebih awal pada 4 Agustus 2026 di Jayapura. Di tingkat Kabupaten Biak Numfor, pelantikan resmi belum dapat dilaksanakan karena belum ada arahan dari pusat, sehingga saat ini dilakukan perkenalan kepada publik sebagai tanda bahwa Perwanti telah hadir dan berdiri di Biak. Ia memaparkan sejumlah program unggulan yang siap dijalankan, tidak hanya terbatas bagi warga keturunan Tionghoa, tetapi terbuka dan bersinergi dengan seluruh masyarakat Biak Numfor, yaitu Perwanti Peduli yang berfokus pada kegiatan sosial, Perwanti Berdaya mendorong pengembangan UMKM kreatif, pelestarian budaya, Perwanti Sehat dan Kompak yaitu mendorong pola hidup sehat, kerohanian dan kebersamaan sebagai wadah silaturahmi serta mempererat ikatan kerohanian antar anggota.
3: Kepengurusan kami memang belum banyak bidang yang kami bentuk. Salah satunya bidang sosial. Di sini kami Perwanti Peduli seperti itu ya. Di mana kepedulian ini akan kami laksanakan dalam bentuk bantuan sosial. Kami mau cuman bukan hanya melibatkan wanita Tionghoa aja, tapi kami juga punya kerinduan kalau bahwa kami mau berkontribusi dengan seluruh masyarakat yang ada di Kota Biak saat ini. Lalu untuk Perwanti Peduli ini kami sudah mempunyai program untuk kunjungan kasih. Kunjungan kasih sendiri mungkin nanti kami akan melihat target siapa yang harus kami kunjungi tentunya ya, yang betul-betul memerlukan untuk kami kasih gitu, seperti itu. Kami juga punya yang namanya Perwanti Berdaya. Kami punya program UMKM. Di sini saya tekankan bukan hanya Tionghoa saja, tapi kami mau bersinergi dengan masyarakat yang ada di Kota Biak. Dan kami juga rindu untuk mempertahankan tentang kebudayaan. Dan untuk kebudayaan Tionghoa pun, supaya generasi selanjutnya tidak putus dan tidak lupa. Saya berharap dengan ada ikatan ini sekarang, kita semakin kuat lagi dalam persaudaraan kita. Dan kita bisa lebih banyak berkontribusi lagi sih, mestinya sih dengan masyarakat Kota Biak.
1: Diharapkan Perwanti tidak hanya sekedar berdiri, tetapi benar-benar berfungsi menjadi berkat, bermakna, dan hadir di tengah-tengah masyarakat. Bukan hanya bagi sesama keturunan Tionghoa, tetapi berkontribusi untuk seluruh warga Biak Numfor. Saat ini tercatat sekitar 30 orang yang tergabung dalam kepengurusan Perwanti Kabupaten Biak Numfor.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Mengakhiri buletin pagi ini, pendengar, kami ajak Anda kita ikuti bersama rangkaian wawancara terkait program makan bergizi gratis MBG di wilayah Wapnor Distrik Biak Kota berjalan lancar. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap, berikut kita ikuti wawancara reporter Oki Penontoan bersama Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Wapnor, Yuwanita Kristanto, berikut ini.
5: Pendengar, program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Biak Numfor masih terus berjalan, dan salah satunya dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Wapnor. Seperti apa pelaksanaan MBG hingga Agustus 2026? Saya bersama Kepala SPPG Wapnor Biak, Yuwanita Kristanto. Mbak Nita, untuk penerima manfaat dari SPPG Wapnor ini di mana saja, kemudian seperti apa perkembangan dari awal tahun hingga Agustus 2026?
6: Awal tahun, yeah. Alhamdulillah di dapur kami tuh sambutannya bagus, sambutannya baik. Cuman kemarin kan sempat pending karena ada beberapa masalah terkait instalasi pengolahan air limbah. Jadinya kita semua di satu pulau biak itu sempat suspend. Nah, sekarang sudah berjalan kembali, sudah baik, antusias masyarakat juga baik, bagus. Cuman mungkin ada sempat kekhawatiran mengenai beberapa masalah yang belakangan ini sering terjadi. Jadi kita juga sudah berkomunikasi dengan pihak-pihak sekolah, dan juga sekolah kan saya sering beberapa kali untuk mengajak pihak Bapak Ibu guru untuk mengunjungi dapur supaya tahu bagaimana kualitas kebersihan dari dapur, sehingga Bapak Ibu guru tersebut bisa meyakinkan orang tua murid supaya bisa menerima MBG kami. Memang ada mungkin beberapa kekhawatiran, dan itu saya tidak bisa melarang orang tua untuk tidak khawatir, karena memang ini sangkut pautnya dengan anak-anak mereka. Jadi bagaimana cara kita memegang kepercayaan adalah ya kita tunjukkan semaksimal mungkin kinerja kami di dapur, seperti itu ya.
7: Jadi yang sampai sekarang udah mulai jalan lagi?
6: Kita sudah mulai aktif beroperasi itu di tanggal 20 Juli, itu awal operasi pasca libur. Kemarin tuh sempat beroperasional sebentar, satu periode setelah libur pencabutan suspend. Jadi waktu KBM off, MBG-nya juga off, karena sudah diperintahkan dari pusat juga bahwasannya MBG ini berjalan sesuai dengan jadwal KBM aktif. Nah, ketika di tanggal awal-awal Juli KBM belum aktif, jadi kitanya belum mulai MBG. Nah, ketika tanggal 20 sudah selesai MPLS, sudah selesai masa liburnya, baru kita aktif kembali di MBG
7: sampai sekarang.
6: Oke,
7: kalau yang khusus di SPPG Wapnor, cakupan berapa kurang lebih sampai sekarang sekolahnya?
6: Untuk sementara itu cakupannya ada 13 sekolah, ada beberapa TK, 1 PAUD, dan beberapa SD dan 1 SMP. Antara lainnya itu seperti SMP YPK Evata Wapnor, SD YPK 1 Rumainum, SD Impres Brokup, TK AD Irma, TK Hang Tua, SD YPK 2A, SD YPK 2B, SD Impres Saramong, SD Impres Aru, terus SD Negeri Samau, terus juga ada 4 posyandu.
7: Jadi di Biak Timur itu ya?
6: Kalau di Biak Timur itu belum. Kami di wilayah sekitaran SPPG Wapnor saja. Jadi karena kita ada kriteria jarak terjauhnya berapa kilometer, nah, dan nggak boleh lebih dari 30 menit pengantaran jaraknya.
7: Setelah kemarin sempat libur ya, terus ada evaluasi dan lain-lain, ada kendala lagi nggak? Menu atau apa dari orang tua atau apa?
6: Iya, mungkin kendala kami yang paling berat itu adalah suplai buah, karena memang di Biak ini yang bisa tumbuh di Biak ya, kemungkinan kan pisang. Pisang ini memang kita bisa ambil dari Biak, tapi buah di luar pisang seperti contohnya jeruk, semangka. Nah, ini kadang-kadang yang sering mendapat komplain, karena apa? Jeruknya kita kan tidak bisa quality control untuk mengecek satu-satu, apalagi itu buah yang memang betul-betul buah tertutup. Nah, sehingga rasanya itu terkadang masam. Nah, kita itu memang agak kita mau pilih-pilih juga enggak ada pilihan yang banyak gitu seperti di luaran. Nah, jadi kita amannya itu yang buah-buah netral, pisang, semangka, melon. Namun kendalanya anak-anak pasti cepat bosan. Tapi kita berupaya untuk menyediakan buah selain pisang, semangka, melon, kita bisa menyediakan kelengkeng, anggur, ya pepaya. Cuman kadang seperti tekstur pepaya dan melon itu anak-anak kurang suka.
7: Ya, kendala di situ. Tapi kalau sayur mayur
6: untuk sementara cukup. Telur juga kita ambil dari supplier-supplier lokal, dari petani-petani lokal. Jadi alhamdulillah untuk sampai saat ini aman.
7: Jadi kurang lebih itu berapa ya total pelajar?
6: Untuk total penerima manfaat itu di sekitar 1.800 sekian. Tapi kalau kita tuh ada namanya organoleptik ya, itu setiap sekolah kita berikan satu. Total yang kami produksi kurang lebih di 1.950 porsi setiap harinya.
5: Gimana antusias penerima manfaat MBG?
6: Kalau untuk antusias selama ini ya, alhamdulillahnya kalau di Dapur Biak itu tidak ada suatu kejadian yang menonjol, dan kita juga berupaya ya bersama Satgas. Satgas itu kadang memeriksa untuk setiap dapur ini sesuai SOP atau tidak. Jadinya kita memang betul-betul dijaga, entah itu kualitas, SDM, dan lain-lainnya. Dan itu saya sangat bersyukur karena terjaganya komunikasi dan terjaganya kualitas. Jadi alhamdulillah Biak tidak ada kejadian yang menonjol. Dan juga antusiasme anak-anak, ya siswa-siswi, balita itu tidak menurun. Bahkan mereka sangat senang, apalagi ketika makanan-makanan kesukaannya itu dimakan hari itu. Nah itu yang paling kami merasa senang ya, karena tidak ada penurunan atau tidak ada yang menolak MBG. Nah mungkin beberapa sempat kayak khawatir, kayak aduh ini MBG di Biak aman gak ya, tapi untuk sejauh ini alhamdulillah ya semuanya aman terkendali.
5: Terima kasih Mbak Yuanet ya.
0: Baik, pada rangkaian wawancara tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam penyampaian Buletin Pagi Warta Berita Daerah Biak. Teruslah bersama kami, beragam informasi menarik masih terus kami hadirkan untuk Anda, dan sejumlah informasi terupdate lainnya dapat Anda ikuti dan simak melalui portal media resmi kami www.rri.co.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Pibur dan mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ayo cermat memilih informasi.

0: lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Satu MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar selamat pagi, salam sehat bagi semua di mana saja berada. Arwo BB dengan semangat masih menemani Anda di sepanjang edisi pagi ini. Pendengar, di edisi Kamis 13 Agustus 2026 ya. Iya, dengan cuaca mendung pagi ini, semoga saja di hari ini tetap semangat menjalankan aktivitas di hari ke-13 bulan Agustus 2026. Semangat pagi untuk semua yang telah mempersiapkan diri, entah menjalankan aktivitas di hari ini sesuai dengan fokus kerja Anda masing-masing. Semoga segala persiapan ataupun planning apa yang sudah Anda rencanakan dalam jadwal schedule perencanaan aktivitas Anda sepanjang hari ini dapat berjalan lancar. Semoga semuanya sesuai dengan target pencapaian kerja yang Anda laksanakan di pagi ini. Ya, dengan semangat masih menemani Anda pendengar, tepat pukul 6 lebih 29 menit, artinya kita akan bersua kembali untuk informasi layanan masyarakat pagi ini. Pendengar, saya akan hadirkan beberapa pemberitahuan pengumuman yang akan hadir menemani Anda di pagi ini dengan ya, dua pengumuman sekaligus pemberitahuan kepada kita di pagi ini. Pendengar, informasi yang pertama saya hadirkan dari Panitia Lomba HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 Kabupaten Biak Numfor. Pendengar, pengumuman berita acara Karnaval Tingkat SMA-SMK Perguruan Tinggi. Berdasarkan hasil rapat Dewan Juri Lomba Karnaval Tingkat SMA-SMK Perguruan Tinggi dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 Kabupaten Biak Numfor yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2026 bertempat di ruang rapat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor memutuskan dan menetapkan bahwa yang keluar sebagai juara pemenang lomba karnaval tingkat SMA-SMK perguruan tinggi adalah sebagai berikut. Untuk kategori SMA, juara 1 dengan nomor peserta 8008 SMA Negeri 3 Biak Kota. Juara 2 dengan nomor peserta 81005 SMA Negeri 2 Biak Kota. Juara 3 dengan nomor peserta 81003 SMA Negeri 1 Biak Kota. Juara Harapan 1 dengan nomor peserta 810010 SMA YPK 1 Biak. Juara Harapan 2 dengan nomor peserta 81017 SMA Negeri 1 Biak Utara. Juara Harapan 3 dengan nomor peserta 81001 SMA YPK 2 Biak Kota. Yang berikut kategori SMK, juara 1 dengan nomor peserta 81009 SMKS Kesehatan. Juara 2 dengan nomor peserta 81004 SMKS Yapis Biak. Juara 3 dengan nomor peserta 81015 SMKS YPK 1 Biak. Juara Harapan 1 dengan nomor peserta 81011 SMK Negeri 1 Pariwisata Biak. Juara Harapan 2 dengan nomor peserta 81014 SMKS YPK 2 Biak. Yang berikut untuk kategori perguruan tinggi, juara 1 dengan nomor peserta 81016 Prodi D3 Keperawatan. Juara 2 dengan nomor peserta 81012 Prodi D3 Kebidanan. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ditetapkan di Biak pada tanggal 12 Agustus 2026. Mengetahui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga selaku penanggung jawab lomba Arius Mirino Esos
Koordinator Dewan Juri Salmon Rumakeu Esos. Demikian pendengar untuk hasil karnaval tingkat SMA-SMK perguruan tinggi yang kami sampaikan dari Panitia Lomba HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 untuk Kabupaten Biak Numfor. Yang berikut, mohon perhatian pendengar, pengumuman dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Akademi Perikanan Kamasan Biak, Akperik Biak tahun ajaran 2026-2027 ditujukan kepada seluruh siswa-siswi lulusan SMA-SMK sederajat. Akademi Perikanan Kamasan Biak membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 gelombang 2 yang mana pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus 2026 hingga 30 Agustus 2026 bertempat di kampus Akademi Perikanan Kamasan Biak dengan alamat Jalan Poros Adibay depan Peruna Sumber Kerbiak. Dengan setiap hari kerja pada pukul 9.00 sampai dengan 15.00 atau jam 3 sore waktu Indonesia Timur. Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor samping kiri Pasar Ikan Biak. Setiap hari kerja pada pukul 9.00 sampai dengan 13.00 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang. Yang ketiga, pendaftaran juga dapat dilakukan melalui pendaftaran online dengan memindai scan barcode yang tertera pada brosur PMB Akademi Perikanan Kamasan Biak tahun 2026 dengan link pendaftaran https://site.google, yang maksud kami https://site.google.com view PMB Akperik 2026 / PMB Akperik 2026. Raih peluang terbaik bagi pendaftar lulusan tahun 2024, 2025, dan 2026 yang memiliki kartu KIP atau KIP Kartu Indonesia Pintar, KKS Kartu Keluarga Sejahtera maksud kami, dan program Keluarga Harapan atau PKH yang dinyatakan lulus dan diterima serta memenuhi persyaratan akan dibebaskan dari biaya kuliah selama 6 semester dan mendapatkan bantuan biaya hidup sebesar Rp4.800.000 untuk setiap semester. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi Bapak Desainer Onge SPI MSI dengan nomor kontak 0813-6199-0338. Dapat juga melalui Ibu Adriani SPI MSI dengan nomor kontak 0823-99-39-1311. Dan yang terakhir dapat melalui Ibu Olivia L. Yerumkorem SPI MSI dengan nomor kontak 0813-4451-0777. Pendengar, demikian pengumuman ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih. Dan sekian sudah untuk informasi layanan masyarakat edisi Kamis pagi ini 13 Agustus 2026. Tepat pukul 6:37 waktu Indonesia Timur. Berbagai informasi terus kami hadirkan untuk Anda. Sesaat kita akan menantikan juga untuk laporan lalu lintas pendengar. Nanti hingga tepat pukul 7 kita akan kembali menyimak penyampaian kabar berita teraktual yang disampaikan langsung dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Sekian informasi layanan masyarakat. Selamat pagi. Syawi makasubasa.

0: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: Langkah tegap maju! Jalan!

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: sih ini ganggu pagi.
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
3: Ibu aja pagi-pagi
0: so tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa kamu kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya bu.
3: Udah sana cepet bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. 58 menit lepas dari pukul 6 pagi saat ini. Terima kasih untuk kesetiaan Anda yang masih tetap mendengarkan dan juga menyimak siaran kami Pro 1 RRI Biak. Anda yang mendengarkan melalui frekuensi 96.1 MHz atau juga Anda yang mengikuti melalui streaming aplikasi rri.co.id ataupun juga RRI Digital. Ya, berbagai informasi ragam acara siaran Pro 1 terus kami hadirkan mewarnai kebersamaan kita di sepanjang pagi ini, pendengar. Iya, edisi Kamis 13 Agustus 2026. Semarak kemerdekaan terus masih mewarnai hari ini dengan berbagai aktivitas-aktivitas yang tentunya menyambut pelaksanaan dan juga kemeriahan HUT ke-81 yang nantinya akan diperingati dengan upacara bendera yang akan dilaksanakan nanti di Numfor, tepatnya lokasi Numfor. Iya, yang ke-81 tahun 2026, berbagai upaya, berbagai macam kegiatan tengah dilaksanakan ya dari panitia lomba HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentunya juga ini tidak berakhir sampai di sini, tapi memaknai tentang kemerdekaan itu jauh lebih penting seperti yang telah diperjuangkan oleh bangsa dan negara kita. Iya, yang sudah dilaksanakan atau dilakukan oleh para pahlawan kita, apapun itu menjadi bentuk kebanggaan bagi negara kita juga. Yang perlu kita laksanakan adalah terus melanjutkan apa yang sudah diperjuangkan, apa yang sudah dilakukan untuk kita dan untuk kita kembali lagi. Ya, pendengar, tepat pukul 7 saat ini kita kembali mengikuti penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Informasi terupdate yang kami hadirkan langsung dari pusat pemberitaan Pro 3 Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan disini.

0: Warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Sebanyak 1.360 siswa berprestasi mulai mengikuti tahun ajaran baru di Sekolah Nasional Terintegrasi. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas pemerataan dan meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Informasi luar negeri, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerahkan sejumlah usulan kepada Amerika Serikat untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Ukraina telah menyampaikan proposal tersebut kepada Amerika Serikat untuk membantu memperkuat pertahanan Ukraina, terutama melalui sistem pertahanan udara. Informasi dari dunia olahraga, Sinteyong fokus untuk mematangkan taktik dan strategi Persija dalam mengikuti Liga di Thailand melalui pemusatan latihan. Pelatih asal Korea Selatan itu memanfaatkan waktu usai Piala Presiden 2026 di mana seluruh pemain Persija fokus memantapkan persiapan menghadapi Liga di Thailand. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, serta masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi dengan memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah. Desi Anugranov melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
2: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
1: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
3: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi.

0: korporasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
1: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengolahan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Keberadaan koperasi Merah Putih yang diwajibkan oleh pemerintah membutuhkan permodalan untuk berkembang menjalankan usaha guna membantu mensejahterakan masyarakat. Ratna Agusari melaporkan selengkapnya.
3: Butuh bantuan dari pemerintah juga kan dengan modal.
4: Koperasi Merah Putih Kelurahan Surya Timur tinggal menunggu kelengkapan fasilitas dan produk usaha yang akan dikembangkan untuk menggerakkan maupun meringankan biaya hidup masyarakat setempat. Setelah bangunan yang sudah rampung, koperasi kini perlu kelengkapan usaha dan modal agar dapat berkembang. Ketua KMP Kelurahan Surya Timur Hamim menyebutkan, pihaknya akan memberdayakan masyarakat setempat sebagai SDM untuk memajukan koperasi Merah Putih dan menggencarkan sosialisasi ke masyarakat sehingga dapat berbelanja kebutuhan maupun menjual hasil panen pertanian ke koperasi.
3: SDM kami insya Allah bisa untuk memajukan koperasi Merah Putih ini. Harapan kami memang ini kan nanti sembako ataupun apa-apanya yang ada di sini, ini kan kebutuhan untuk masyarakat sini. Nanti kami juga arahkan seluruh warga-warga kami yang Surat Timur membeli di sini, Bu. Sehingga bisa memperkuat koperasi yang ada di sini. Tanpa mereka, kami tidak akan jalan.
4: Diakui Hamim, masyarakat Kelurahan Surya Timur merupakan sasaran utama sebagai penggerak kemajuan koperasi Merah Putih. Pengembangan usaha yang akan dilakukan di koperasi tersebut yakni sembako, gas LPG, serta layanan kesehatan atau klinik. Menurut Hamim, koperasi akan mendapatkan pendampingan baik pengelolaan manajemen maupun modal usaha dari pemerintah selama 2 tahun sebelum diserahkan ke masyarakat sepenuhnya. Sementara warga setempat Mariani menyebutkan, keberadaan koperasi dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih murah dari harga jual pasaran.
5: Insya Allah pacak membantu untuk warga dengan adik koperasi Merah Putih ini kan. Warga mungkin terbantu. Rencana yang disediakan bahan-bahan pokok kayak sembako, sayur-sayuran, gas LPG. Pokoknya buah-buahan mungkin kami sediain kelak.
4: Mariani berharap koperasi dapat berjalan nanti sesuai dengan harapan pemerintah mensejahterakan masyarakat desa, kelurahan setempat. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui toko mandiri Indo Grosir. Eliana Zahra melaporkan.
6: Nah, yang kedua nanti dibiayai, dimodali oleh
7: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah toko mandiri Indo Grosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indo Grosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
6: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta, Pak, ya, untuk beli alat-alatnya. Kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
7: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema Purna Bakti Berwirausaha dari Pengabdian Menuju Kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
8: Bukan hanya sebagai lini bisnis bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba nantinya mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
7: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia sekaligus HUT ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai, Perum Bulog bersama dengan Kodam 22 Tambun Bungai menyelenggarakan operasi katarak gratis kepada 100 warga Kalimantan Tengah melalui program TJSL Bulog Peduli Aksi Berbagi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
9: Berawal dari kita komunikasi dengan pihak Kodam
10: dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sekaligus hari ulang tahun ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai. Perum Bulog bersama Kodam 22 Tambun Bungai menyelenggarakan operasi katarak gratis bagi 100 warga Kalimantan Tengah melalui program TJSL Bulog Peduli Aksi Berbagi Rabu 12 Agustus 2026. Kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit TNI Angkatan Darat tingkat 4 Palangkaraya tersebut dihadiri oleh Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah, Kepala Staf Kodam atau Kasdam 22 Tambun Bungai, Brigjen TNI Sugiono, beserta jajaran Kodam 22 Tambun Bungai. Kegiatan ini menjadi wujud nyata semangat kemerdekaan, pengabdian, dan kepedulian sosial dalam meningkatkan akses kesehatan serta kualitas hidup masyarakat. Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial tersebut memiliki makna istimewa karena dilaksanakan dalam dua momentum penting yakni HUT RI ke-81 dan HUT Kodam Tambun Bungai ke-1. Menurutnya kesehatan merupakan fondasi utama bagi produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Penglihatan menjadi salah satu aspek penting karena mendukung masyarakat dalam belajar, bekerja, beraktivitas, dan menjalani kehidupan secara mandiri. Oleh karena itu, upaya memulihkan kesehatan mata juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
9: Pemerintah Provinsi Kalteng ya, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun proklamasi dan sekaligus juga rangkaian hari ulang tahun Kodam. Jadi kami dari program peduli sosial atau TJSL dari Perum Bulog bekerja sama hari ini kita melaksanakan operasi katarak.
10: Sementara itu, salah seorang pasien bernama Sahrudin mengaku bersyukur dapat mengikuti operasi katarak gratis. Ia berharap setelah menjalani operasi, kondisi penglihatannya semakin membaik, sehingga dapat kembali beraktivitas dengan lebih nyaman. Pelaksanaan operasi juga dilakukan dengan mengutamakan pemeriksaan kesehatan dan kesiapan pasien sebelum tindakan. Tenaga medis memberikan pendampingan serta edukasi mengenai perawatan setelah operasi.
11: Pada hari ini, bahwa kami bisa menikmati, bisa melihat dengan keadaan yang berbunga. Karena sebelumnya kami melihat hanya bayang-bayang dalam jangka waktu 3 meter, tidak bisa melihat, tidak jelas, dan sekarang kami bisa melihat dengan jelas.
10: Program operasi katarak gratis diharapkan dapat membantu mengurangi gangguan penglihatan akibat katarak sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa layanan kesehatan gratis seperti ini masih sangat dibutuhkan. Kedepan kegiatan serupa diharapkan dapat terus dilaksanakan sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat. Agar Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kapolda Riau meresmikan breeding area di Pusat Latihan Gajah Minas Kabupaten Siak untuk mendukung kelangsungan ekologis untuk gajah Sumatera. Satyunas melaporkan selengkapnya.
12: Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan meresmikan breeding area di Pusat Latihan Gajah PLG Minas di Kabupaten Siak. Keberadaan breeding area merupakan investasi untuk kelangsungan ekologis khususnya gajah Sumatera. Kapolda menyampaikan dengan adanya breeding area ini diharapkan dapat menjaga kelestarian gajah Sumatera yang terancam punah sehingga generasi mendatang masih bisa melihat satwa asli Sumatera di masa depan.
13: Dan terutama karena Lampung nggak dapat, pada bilang kenapa nggak Lampung-Lampung? Kita juga gajahnya di sini banyak juga kan. Jadi alhamdulillah berkat kerjasama yang selama ini kita bangun dan didukung oleh Dansat Brimob dan jajarannya, hari ini kita bisa hadir untuk membuat satu momentum sejarah peresmian breeding area Gajah Sumatera di Pusat Konservasi Minas. Hadirin yang saya hormati, Gajah Sumatera ini adalah bagian yang paling penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Keberadaannya menunjukkan bahwa hutan masih mampu memberikan ruang hidup bagi ekosistem di dalamnya. Dan kita menunjukkan bahwa kepada seluruhnya.
12: Di sisi lain, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Supartono, mengapresiasi kado kandang breeding dari Kapolda Riau ini. Menurutnya, pembangunan kandang breeding merupakan wujud nyata Polda Riau dalam komitmennya menjaga kelestarian satwa.
14: Makanya waktu itu kami sampaikan dan kami dukung.
12: Peresmian breeding area ini bukan sekedar seremonial, tetapi sebagai pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan Gajah Sumatera. Kapolda juga mengajak masyarakat untuk menjaga hutan sebagai habitat gajah. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Siswa-siswi yang bersekolah di SLB Negeri Toli-Toli setiap harinya dengan penuh ceria menikmati menu makan bergizi gratis yang dimakan bersama-sama teman dan para guru. Sardono menyampaikan informasi selengkapnya.
15: Program Makan Bergizi Gratis MBG sebagai program strategis nasional yang telah berjalan kurang lebih satu tahun dan telah menyasar sebagian besar sekolah-sekolah di Toli-Toli, antaranya sekolah luar biasa SLB Negeri Toli-Toli, setiap harinya selalu dinantikan para pelajar. Beberapa siswa yang ditanya RRI, antaranya Jagat Rumi, mengatakan menu MBG yang datang setiap pagi selalu dimakan habis bersama teman-teman di tempat yang telah disediakan di halaman sekolah. Dengan makan bersama teman-teman, menambah nikmatnya menu MBG yang beragam setiap harinya.
16: Enak.
17: Dikasih habis ya?
16: Udah habis. Makasih perbuat MBG.
15: Hal senada juga disampaikan Fadil yang senang dengan adanya program MBG di sekolahnya yang juga selalu menghabiskan menu MBG yang diberikan. Dirinya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo untuk program MBG.
16: Enak.
17: Enak?
16: Iya.
17: Tiap hari dikasih habis menunya ya?
16: Iya, iya. Terima kasih Pak Prabowo untuk MBG-nya.
15: Salah satu orang tua siswa, Sulistiana, mengatakan program MBG sangat membantu dirinya selaku orang tua tidak lagi sibuk menyiapkan sarapan di pagi hari, juga mengurangi uang jajan, apalagi bagi dirinya yang tinggal di Desa Tinading, Kecamatan Lampasio, yang jauh dari sekolah.
18: Membantu sekali Pak, karena apalagi saya dari jauh, misalkan sebenarnya biasanya sarapan pagi harus membeli, karena ada MBG, jadi berkurang untuk biaya jajan.
15: Sementara itu, Kepala SLB Negeri Toli-Toli, Heriani SPD, mengatakan sejak adanya program MBG, siswanya semakin semangat dalam belajar. Sejak SLB Toli-Toli mendapat program MBG, berjalan aman dan lancar, di mana siswa-siswinya biasanya memesan buah-buahan dari SPPG.
18: Seperti itu, artinya peningkatannya sangat signifikan. Anak-anak kita ini artinya untuk menerima MBG ini semangat belajarnya bagus. Kemudian utamanya kalau memang ini misalnya SPPG-nya ada misalnya anak-anak yang kurang berminat, ya kan kita akan sampaikan langsung ke mereka dan mereka juga akan merespon langsung juga. Seperti buah-buahan misalnya, ada berapa siswa misalnya yang tidak suka ini, kita sampaikan langsung ke mereka. Jadi besoknya mereka bisa mengganti.
15: Untuk SLB Negeri Toli-Toli, mulai tingkat SDLB, SMPLB, hingga SMALB, sebanyak 105 MBG yang disalurkan setiap harinya, termasuk untuk para guru. Dari Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, Sardono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Empat ruang kelas di SDN 3 Jekani, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Seragen dalam kondisi rusak berat akibat adanya fenomena pergerakan tanah. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
19: Pemerintah Kabupaten Seragen merespon laporan kerusakan ruang kelas di SDN 3 Jekani, Kecamatan Mondokan. Bupati Seragen Sigit Pamungkas sempat meninjau kerusakan infrastruktur sekolah di wilayah Seragen Utara itu untuk mempersiapkan renovasi secepatnya. Bangunan sekolah tersebut mengalami kerusakan berat, lantai ruang kelas retak dan miring akibat pergerakan tanah. Sementara sebagian struktur atap dilaporkan dimakan rayap. Sedikitnya ada 4 ruangan terdampak pergerakan tanah. 4 ruangan tersebut digunakan untuk kelas 3, kelas 4, dan 5, serta 1 ruangan sebagai gudang. Sementara itu siswa kelas 1 menempati ruang perpustakaan. Ketua Komite SDN 3 Cekani Dwi Pramono mengatakan bangunan 4 ruang yang mengalami kerusakan berat tersebut dibangun pada tahun 2011. Menurut dia, kerusakan terjadi akibat pergerakan tanah sehingga lantai ruang kelas retak dan miring.
20: Rusak itu sudah lama, Mas.
21: Dari tanah dulu.
20: Ya, juga bisa karakter tanah juga bisa. Karena tanah miring di daerah ini kan dua gerak itu loh, Mas. Satu gedung ini kan. Di antara 2010-2011. Tapi gini ku, karena karakter tanah. Tapi sebaiknya nggak ada rapuh. Kan kemarin saya juga pernah benahi lampu temperitone kok. Keluar sekuat itu tuh, dan plafon ini kok kayak marek loh ya.
19: Sedangkan Kepala SDN 3 Jekani Sri Purwanti mengatakan berdasarkan laporan komite sekolah, sebagian struktur atap juga mengalami pelapukan akibat dimakan rayap. Kondisi pelafon bangunan juga sudah lama. Sri menyebut jumlah siswa SDN 3 Jekani sebanyak 76 orang. Rinciannya kelas 1 sebanyak 14 siswa dan kelas 2 sebanyak 13 siswa. Jumlah siswa paling sedikit berada di kelas 4 yakni 10 siswa. Sri mengatakan 3 ruang kelas di sekolah tersebut sebelumnya mendapatkan bantuan rehabilitasi pada tahun lalu setelah bagian atapnya runtuh. Saat ini 2 ruangan yang telah direhabilitasi digunakan untuk kelas 2 dan kelas 6.
22: Ya harapannya ya segera bisa diperbaiki secepatnya gitu
21: kan. Ini sudah disampaikan ke dinas?
22: Sudah, cuman nggih. Saya di sini kan juga baru, nggih. Di sini saya tahun 2023. Nah, kemarin sudah dapat juga rehab yang dari di situ juga. Ini hanya satu ruang itu dusun malah sudah runtuh yang atasnya.
19: Bupati Sragen Sigit Pamungkas meninjau SDN 3 Jekani setelah sebelumnya mendatangi SDN 1 Kalikopo. Menurut dia, kondisi bangunan SDN 3 Jekani sudah rusak berat dan mengkhawatirkan apabila tetap digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Ia menyatakan SDN 3 Jekani menjadi prioritas utama untuk diperbaiki 2026. Diberitakan sebelumnya sedikitnya ada 1.175 ruang kelas di SD maupun SMP di Kabupaten Sragen yang mengalami kerusakan baik ringan, sedang hingga berat. Pemkab Sragen mengalokasikan anggaran sekitar 27 miliar untuk renovasi sekolah tersebut secara bertahap. RRI Surakarta Muletisan melaporkan.
2: Penyandang disabilitas dinilai perlu mendapatkan akses edukasi mitigasi bencana yang inklusif untuk membantu mereka mengambil keputusan dan menyelamatkan diri saat terjadi bencana. Oni Arianto melaporkan.
23: Edukasi mitigasi bencana bagi penyandang disabilitas dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana. Anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana FRPB Jawa Timur, Arna Ferajuani, mengatakan setiap orang memiliki peluang selamat yang sama ketika menghadapi ancaman bencana. Menurut Arna Ferajuani, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengetahuan dan keterampilan mitigasi bagi penyandang disabilitas. Arna Ferajuani juga menjelaskan berbagai pelatihan peningkatan kapasitas mulai ditujukan kepada kelompok disabilitas.
24: Yang perlu dipahami oleh kita semua, termasuk teman-teman disabilitas, bahwa kita semua punya peluang selamat yang sama. Jadi kalau tadi kita diskusi tentang bahwa kita tinggal itu dengan beragam fenomena itu nggak pilih-pilih. Jadi artinya ketika saya terpapar gempa, teman disabilitas pun terpapar hujan besar, teman disabilitas juga. Artinya kita harus punya cara bagaimana kita bisa aman dan selamat dari berbagai fenomena itu. Itulah kenapa sekarang amat sangat marak pelatihan-pelatihan atau peningkatan kapasitas juga ditujukan kepada teman-teman disabilitas, sehingga mereka jangan hanya menjadi objek, jangan hanya jadi pihak yang ditolong, tapi mereka sekarang sudah bisa membuat keputusan, merencanakan, saya harus bisa apa.
23: Sementara itu, Maya, warga Surabaya, menilai edukasi mitigasi bencana alam bagi penyandang disabilitas merupakan hal yang penting.
25: Menurut saya itu penting ya, karena kan teman-teman disabilitas ini juga termasuk saudara kita yang perlu mendapatkan edukasi-edukasi tersebut, bahasanya tentang bencana alam, karena kan bencana alam ini bisa terjadi kapan saja dan terhadap siapa saja dan di daerah mana saja.
23: Ia menilai edukasi mitigasi bencana tersebut semakin penting untuk menghadapi potensi bencana alam seperti gempa bumi. Oni Arianto melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Kemudian WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zen mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine. Kanal informasi dan...

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Berbagai informasi kembali kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita pagi ini, pendengar, edisi 13 Agustus 2026. Ya, di mana Badan Gizi Nasional alias BGN memperkuat literasi gizi. Ya, literasi gizi dan keamanan pangan guru melalui kerjasama dengan Kemendikdasmen. Hal tersebut sebagai penguatan bertujuan meningkatkan pemahaman guru dan tenaga kependidikan tentang gizi seimbang serta keamanan pangan sekolah. Di mana Kepala BGN Sudaryono menyebut program makan bergizi gratis alias MBG tidak hanya menyediakan makanan bergizi bagi peserta didik, tetapi program tersebut juga menjadi sarana edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi. Sudaryono juga menyampaikan pernyataan tersebut dalam keterangan kepada rri.co.id di Jakarta pada Kamis 13 Agustus 2026, di mana ia menilai pelaksanaan MBG membutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk memperkuat literasi dan edukasi terkait gizi. Ia menyampaikan dari pihaknya sendiri tidak bisa kerja sendiri, MBG bukan sekedar membagi makanan kepada sekolah, tetapi juga memperkuat literasi dan edukasi terkait gizi, kata Sudaryono langsung.

Iya, Kamis 13 Agustus 2026, di mana guru juga memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai gizi sekaligus membentuk kebiasaan hidup sehat. Edukasi tersebut diharapkan dapat diterapkan kepada peserta didik di sekolah dan di bawah lingkungan keluarga, di mana keamanan pangan jadi prioritas dalam MBG sehingga guru perlu memahami pemeriksaan organ olfaktif sebelum makanan tersebut dikonsumsi, di mana hal tersebut juga untuk memastikan makanan yang diterima peserta didik aman, ucap Sudaryono langsung, di mana BGN berharap penguatan kapasitas guru mendukung pemenuhan gizi peserta didik sekaligus membentuk kebiasaan makan sehat. Upaya tersebut juga diarahkan untuk mendorong penerapan perilaku hidup bersih di lingkungan sekolah. Sementara Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN Mariman Darto, ia juga menyebut kegiatan tersebut menjadi langkah awal memperluas edukasi, dan edukasi gizi dan keamanan pangan akan berlangsung secara bertahap serta berkelanjutan di lingkungan satuan pendidikan. Mengakhiri, ia mengatakan pada tahap awal program menyasar 658.300 guru dan tenaga kependidikan yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan wilayah lainnya, di mana keberhasilan MBG membutuhkan pemahaman gizi seimbang, keamanan pangan, kebersihan, kedisiplinan, serta kebiasaan hidup sehat di sekolah. Kata Mariman Darto, ini juga patut dicontohi oleh berbagai daerah yang ada di wilayah NKRI. Ya, demikian informasi yang kami kutip pendengar dari kbrn.co.id. Informasi lain juga ini pendengar yang mana hadir dengan informasi lokal Biak sendiri untuk hari ini pendengar, di mana Yayasan Rumsram kampanye pendidikan melalui Karnaval Budaya HUT RI ke-81 yang tengah berlangsung di Biak Numfor, di mana Yayasan Rumsram bersama 17 sekolah binaan turut meramaikan Karnaval Budaya Nusantara yang diselenggarakan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada Rabu 12 Agustus 2026 kemarin, dengan rute start dari depan Telkom Mandala Biak hingga finish di depan Hadi Jalan Imam Bonjol Biak. Iya, pada karnaval ini diikuti berbagai paguyuban komunitas dan organisasi masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Para peserta menampilkan keanekaragaman budaya melalui busana adat, tarian, serta berbagai atraksi khas dari masing-masing daerah. Di mana pendengar, program manager Edu Nuti Yayasan Rumsram, Elizabeth Bukorpioper, menjelaskan keikutsertaan pihaknya dalam karnaval ini tentu mengangkat tema kampanye pendidikan dan gizi sebanyak 9 sekolah dasar dan 8 PAUD binaan Yayasan Rumsram yang tampil dalam satu gerakan bersama yang menyatukan semangat literasi, numerasi, dan edukasi gizi lewat jendela budaya. Ya, di mana juga Elizabeth berharap dukungan perhatian dari pemerintah daerah agar nilai-nilai luhur budaya yang hidup di masyarakat Biak Numfor dapat dikemas menjadi tradisi positif. Kepala Sekolah SD IPK Solido Marcela Korwa juga menyambut baik kesempatan ini. Menurutnya, karnaval menjadi sarana edukasi sekaligus penguatan ikatan antara sekolah dan keluarga, terutama melalui program kelas orang tua yang digagas Yayasan Rumsram. Sekitar 30 lebih siswa beserta orang tua dan guru dari SD IPK Solido tampil dalam karnaval, di mana mereka mengenakan beragam busana adat mulai dari pakaian adat Biak, Maluku, Papua, Jawa hingga Asmat. Ibu kepala sekolah sendiri tampil mengenakan pakaian adat Sulawesi yaitu baju bodo. Sementara itu Yohanes Wabra, orang tua sekaligus anggota komite SD IPK Solido, tampil mengenakan busana adat Biak yang kerap digunakan dalam upacara adat WOR. Ia mengaku sangat gembira dan antusias. Pendengar, kegiatan karnaval ini pun menjadi bukti bahwa semangat keberagaman, kepedulian terhadap pendidikan, dan kesadaran gizi dapat berjalan beriringan dibalut keindahan budaya yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat Biak Numfor.
demikian dua informasi yang kami kutip dari kbrnrri.co.id, 56 menit lepas dari pukul 7. Berbagai informasi terupdate akan terus kami hadirkan juga menemani ruang dengar Anda, pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI BIAK, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

0: Hai Bel, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Bel, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

Oke, semangat masih menemani Anda pada gerah di nuansa pagi yang cerah. Iya, edisi 13 Agustus 2026 ya. Semangat kemerdekaan terus untuk Anda, 45 tetap merdeka. Yang semangat juga untuk semua di pagi ini. Iya, berbagai informasi terus kembali kami hadirkan untuk Anda. Selepas tadi kita sudah dengarkan ya penyemangat kita untuk pagi ini dari Eko Show featuring Juan Reza dan juga Ceslino, Orang Baru Lebih Gacor. Oke, mana-mana kita pendengar, tidak terasa ya waktu bergulir di seperjalanan kita hampir pukul 9, pukul 8 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur. Mana-mana Anda pendengar, berbagai informasi kembali kami hadirkan untuk Anda di pagi ini. Ya, di mana pendengar menjadi ojol alias ojek online ya, di mana Garda Indonesia mendorong pengemudi ojek online berstatus UMKM untuk memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan pekerjaan. Nah, usulan tersebut juga muncul seiring kebutuhan masyarakat terhadap sektor transportasi yang tetap berlangsung hingga saat ini. Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menilai sepeda motor menjadi aset usaha pengemudi dalam mencari pelanggan. Ia juga meminta pemerintah menyelaraskan kriteria UMKM dengan karakter pekerjaan pengemudi melalui asesmen yang jelas dan juga menyeluruh. Di mana Igun menilai sosialisasi komprehensif mengenai status usaha mikro belum diterima seluruh pengemudi ojek online. Ia mengatakan mendorong pengemudi ojek online berstatus hukum sebagai UMKM, kata Igun dalam dialog bersama Pro 3 RRI yang berlangsung pada Selasa 11 Agustus 2026. Di mana Igun juga menyebut teknologi aplikasi digital mendukung pengemudi dalam mencari pelanggan menggunakan sepeda motor sebagai aset usaha. Ia juga masih menantikan kejelasan mengenai bentuk UMKM yang akan diterapkan bagi pengemudi ojek online alias ojol ini. Secara substansi ya, ia mengatakan dari pihak mereka menerima bahwa pengemudi ojek online ini memang lebih tepat masuk ke dalam usaha mikro, di mana mereka menantikan seperti apa UMKM yang dimaksud bagi para pengemudi ojek online, ujarnya. Igun juga mengatakan rancangan peraturan presiden mengenai kebijakan tersebut masih dinantikan oleh para pengemudi ojek online. Ia menegaskan kredit usaha rakyat alias KUR merupakan utang, sehingga fasilitas kredit bukan tujuan utama dari asosiasi yang tengah didirikan. Ketua Umum Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia, Akumandiri Hermawati Setiorini, menilai klasifikasi tersebut memerlukan kajian, di mana Rini menyebut penilaian pelaku usaha harus mempertimbangkan aset, omset, dan kemandirian usaha secara menyeluruh. Dari kriteria antara pelaku usaha dengan pengemudi itu tidak match alias tidak cocok, di mana mereka pengemudi ini bermitra dengan aplikator karena tidak ada pekerjaan di luar, ucap Rini. Sementara Rini meminta pemerintah melibatkan pengemudi secara langsung sebelum menetapkan kebijakan terkait status usaha tersebut. Ia juga menilai sosialisasi dan pendapat pengemudi diperlukan agar manfaat serta konsekuensi kebijakan dapat dipahami. Rini juga mengkhawatirkan status UMKM dapat menambah beban pengemudi apabila muncul kewajiban atau potongan pendapatan baru. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kesejahteraan, mengurangi potongan, dan memastikan manfaat nyata bagi pengemudi ojek online ini.

Iya, itu dia informasi yang kami hadirkan di mana status UMKM Ojol dinilai perlu kepastian hukum. Sudah hadir menemani Anda pendengar, tetap bersama Pro 1. Berbagai informasi akan terus saya hadirkan menemani Anda. Sebelum kita menyimak penyampaian kabar berita dari Pro 3 Jakarta, tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, salam sehat. Arobibi buat semua yang pagi ini tengah menjalankan aktivitas apapun. Dengan semangat menjalani aktivitas, Anda yang berkendara roda 2, roda 4, ya lebih berhati-hati teker dalam seperjalanan Anda, hingga tiba di tempat kerja, hingga tiba juga di sekolah untuk para pelajar adik-adik kita semua yang dalam perjalanan menuju ke sekolah, tetap dalam posisi yang aman, terkendali. Memperhatikan juga untuk setiap kendaraan yang berlalu lintas, baik pengguna kendaraan ataupun juga Anda yang menggunakan transportasi umum untuk sampai ke sekolah. Tetap semangat menemani Anda pendengar. Semoga rutinitas hari ini dapat berjalan lancar. Ya, tetap memantau siaran Pro 1. Berbagai informasi terupdate terus kami hadirkan menemani ruang dengar Anda. Ya, nuansa hiburan saya hadirkan kembali. Tetap semangat, selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong ketika

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia.
2: Petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
0: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zay. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau